0: Area Tinti Walu waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai suku Sarara. Dandim 1311 Morowali Letkol In Abraham S. Panjaitan mengajak generasi muda untuk menanamkan dan juga mengamalkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ajakan tersebut disampaikan saat memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila yang digelar pemerintah Kabupaten Morowali di halaman kantor bupati Kompleks Perkantoran Funua Singko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah pada hari Selasa 2 Juni 2026. Dalam amanatnya, Abraham menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi ideologi yang hidup dan tidak hanya dipahami sebagai simbol atau teks yang tertulis dalam dokumen sejarah. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah. Menurutnya, generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan nilai Pancasila di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis. Kareba Kaufuna. Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mengatakan dana intensif daerah sebesar 3 miliar dari Kementerian Dalam Negeri akan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan stunting di daerah tersebut. Kami akan memanfaatkan dana insentif daerah ini dalam mengatasi kemiskinan dan stunting di Kabupaten Sigi, kata Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai saat ditemui awak media di Kinofaru. Ia mengatakan dana tersebut didapatkan pemerintah Kabupaten Sigi atas keberhasilan dalam pengendalian inflasi daerah tingkat kabupaten di Sulawesi Tengah. Menurutnya, pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam mengatasi stunting dan kemiskinan. Sampai sufu sarara fesiamo kariba salia tinti ufalu. Yakuani popia fai kami panjili, ri kariba salia tinti sasiu.

0: Eh om, kenapa sih kita masih harus pakai bahasa daerah? Kan sekarang semua orang pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing.
1: Nah, justru itu, bahasa daerah itu bagian dari jati diri kita. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi?
0: Tapi, teman-teman saya juga jarang pakai, takut dibilang kuno.
1: Tidak kuno, justru keren. Sekarang, banyak yang mulai bangga pakai bahasa daerah. Itu juga bagian dari semangat Astacita, menjaga budaya dan identitas bangsa.
0: Oh, jadi melestarikan bahasa daerah itu juga bentuk cinta Indonesia?
1: Betul sekali. Mulai saja dari hal sederhana. Misalnya, tanya kabar pakai bahasa daerah.
0: Muapa kareba le?
1: Kareba nabelo. Itu tadi adalah sapaan, apa kabar dan baik-baik saja.
0: Oh, iya juga ya. Ternyata tidak susah.
2: Melestarikan bahasa daerah adalah bagian dari Astacita, memperkuat identitas dan budaya bangsa. Mulai dari percakapan sehari-hari, kita bisa menjaga warisan leluhur tetap hidup. Bangga berbahasa daerah, bangga jadi Indonesia.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita sendiri juga semua semua marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin ini yang basada, sampau, kami menjobuna, karena gana saya ITOC.
3: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Sampai sebut sararaku pura-pura. Sahabat budaya, selamat pagi semuanya. Kumi yang sudah tiba di tempat aktivitas, selamat beraktivitas ya. Kami ingatkan sudah menunjukkan pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Kita melangkah di sarapan Uvempoi. Kali ini kita akan berbicara tentang investasi kecil dampak besar bagi daerah. Wah, hari pasar modal Indonesia. Iya, tetap bersama Perempat RRI Palu. Nanti kami akan kembali ke ruang dengar Kumiu dengan topik yang sudah kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Sampai subuh saudaraku pura-pura. Iya, hari ini 3 Juni 2026 di mana setiap tanggal 3 Juni industri keuangan di tanah air memperingati Hari Pasar Modal Indonesia. Momentum ini bukan sekedar seremonial sahabat budaya melainkan sebuah bentuk penghormatan terhadap titik balik bangkitnya roda perekonomian dan juga investasi modern di tanah air. Namun ya, ada pertanyaan mengapa tanggal 3 Juni katanya yang dipilih dirangkum dari berbagai sumber data Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, serta ulasan sejarah ekonomi. Meskipun diperingati setiap tanggal 3 Juni, aktivitas pasar modal di Indonesia sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum itu. Pasar modal pertama di Indonesia didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 14 Desember 1912 di Batavia, sekarang Jakarta, dengan nama Vereeniging voor, ini dalam bahasa Inggris ya. Saat itu bursa didirikan untuk memfasilitasi kepentingan perkebunan dan juga komoditas milik Belanda. Nah sayangnya, akibat gejolak Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, hingga masa transisi kemerdekaan Indonesia, aktivitas bursa ini sempat mengalami pasang surut dan berulang kali terpaksa ditutup. Setelah sempat vakum total selama bertahun-tahun pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia di bawah masa Orde Baru menyadari perlunya wadah alternatif untuk menghimpun dana publik guna membiayai pembangunan nasional. Nah, pada tahun 1976 dibentuklah Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPPAM melalui keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976. Setelah persiapan matang, tepat pada tanggal 3 Juni 1977, Presiden Soeharto secara resmi meresmikan kembali Pasar Modal Indonesia. Nah, peresmian pada tanggal 3 Juni 1977 itu ditandai dengan melantunnya PT Semen Cibinong sebagai perusahaan pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Jadi tanggal peresmian inilah yang kemudian disepakati dan ditetapkan sebagai Hari Pasar Modal Indonesia.

sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mukomi to kaili da atau toko da. Gamai pura mukita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa da'a. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto, mo ata sanava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo moto ta topo da'a.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Bata Sumi, bikin diri dari Bata Ada, Sampau, Kali Banjobuna, Kanagana, Sari TOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggani.
5: Sampai sufi saudaraku pura-pura sahabat budaya sarapan Uvempoi pagi ini. Bagaimana investasi yang menguntungkan dengan resiko rendah? Ya. Apa saja pilihan kita? Apa saja investasi yang menguntungkan namun memiliki resiko rendah? Nah, bagi banyak orang investasi adalah cara yang efektif untuk menumbuhkan kekayaan dan juga mencapai tujuan finansial jangka panjang. Namun tidak semua orang bersedia mengambil resiko besar dalam berinvestasi. Jika mungkin Kumyu lebih suka di zona nyaman, ada berbagai pilihan investasi yang menawarkan potensi keuntungan dengan resiko yang lebih rendah. Tentu kita bertanya apa saja di antaranya, yaitu yang pertama reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah salah satu pilihan investasi dengan resiko rendah yang cukup populer di kalangan investor dan konservatif. Produk ini menginvestasikan dana kita ke dalam instrumen pasar uang seperti sertifikat Bank Indonesia dan juga surat utang jangka pendek. Keuntungan dari reksadana pasar uang relatif stabil meskipun tidak sebesar reksadana saham atau obligasi. Jadi kelebihan lain dari reksadana pasar uang yaitu likuiditas yang tinggi sehingga Kumyu dapat menarik dana kapan saja tanpa dikenakan penalti. Reksadana pasar cocok untuk investor yang mencari pertumbuhan modal stabil dengan risiko minimal. Nah, ini juga pilihan tepat bila Anda atau Kumyu ingin menyimpan dana untuk jangka pendek hingga menengah. Nah, berikutnya yaitu obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai proyek dan kebutuhan negara. Karena diterbitkan oleh pemerintah, jadi obligasi ini dianggap sebagai investasi yang menguntungkan dengan risiko sangat rendah. Pasalnya, pemerintah menjamin pengembalian pokok dan juga bunga sehingga kemungkinan gagal bayar sangat kecil. Obligasi pemerintah menawarkan bunga tetap yang dibayarkan secara berkala sehingga investor dapat menikmati aliran pendapatan lebih stabil. Nah, selain itu juga, obligasi ini juga memiliki jangka waktu yang lebih yang bisa Kumyu sesuaikan dengan kebutuhan mulai dari 1 tahun hingga puluhan tahun. Nah, berikutnya ada sukuk retail ya. Sukuk retail ini merupakan obligasi syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan ditujukan untuk masyarakat umum, berbeda dengan obligasi konvensional. Sukuk retail tidak memberikan bunga melainkan memberikan bagi hasil dari keuntungan dalam proyek yang didanai oleh sukuk tersebut. Nah, berikut ada tanah dan juga properti ya. Investasi di sektor tanah dan properti telah lama dikenal sebagai salah satu bentuk investasi yang menguntungkan dan juga stabil. Karena harga tanah dan juga properti cenderung meningkat dari waktu ke waktu, terutama di daerah berkembang ataupun memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang baik. Selain itu, properti juga dapat menghasilkan pendapatan pasif melalui penyewaan ya. Meskipun investasi tanah dan properti memerlukan modal awal yang cukup besar, resikonya relatif rendah dibandingkan dengan investasi saham atau pasar uang. Nah, namun penting untuk melakukan penelitian menyeluruh sebelum membeli properti, termasuk mempertimbangkan lokasi, prospek pertumbuhannya, dan juga peraturan hukum yang berlaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, kemudian semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampau, kari menjobuna, karena dana saya teos.
0: Serapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Serapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

Sahabat budaya, saya masih punya waktu sejenak lagi sampai di jam 9 di sarapan Vempoi pagi ini. Ya, peran generasi muda dalam mendorong investasi kecil berdampak besar bagi daerah. Generasi muda memiliki peran strategis sebagai penggerak pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah perkembangan teknologi dan era digital saat ini, anak muda tidak hanya menjadi pencari kerja, sahabat budaya, tetapi juga dapat menjadi pencipta lapangan kerja melalui berbagai inovasi dan usaha kreatif. Nah, diantaranya bisa menjadi wirausaha muda dengan memulai usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Kemudian memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan produk lokal, pariwisata, dan juga budaya daerah melalui media sosial maupun platform digital, ya. Kemudian mengembangkan inovasi dan kreativitas yang mampu memberikan nilai tambah pada produk dan sumber daya lokal. Meningkatkan literasi keuangan dan investasi agar mampu mengelola keuangan secara bijak dan juga produktif. Kemudian menjadi agen perubahan yang mengajak masyarakat untuk lebih produktif, lebih mandiri, dan juga berorientasi pada kemajuan daerah. Nah, yang terpenting lagi melestarikan budaya lokal sebagai aset yang dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi kreatif dan daya tarik wisata. Generasi muda ini adalah investasi terbaik bagi masa depan daerah ketika anak muda berani berkarya, berani berinovasi, dan juga memanfaatkan peluang yang ada. Maka investasi kecil yang mereka lakukan hari ini, nah ini dapat menjadi fondasi bagi kemajuan daerah di masa yang akan datang.

Pantai Enu. Keindahan alam di Kabupaten Nunggala yang terletak di Desa Enu, tepatnya di pesisir barat Sulawesi Tengah, berjarak sekitar 40 km dari Kota Palu, pantai ini dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit. Pantai yang masih memiliki pepohonan tropis yang lebat dan berlatar pegunungan ini, para wisatawan dapat menikmati nikmatnya suasana pantai dengan bersnorkeling, windsurfing, maupun diving. Lingkungan yang masih bersih, indah dan damai, membuat siapapun yang datang ke tempat ini akan merasa nyaman, terutama bagi mereka yang menginginkan sebuah pantai alami dengan pemandangan alam yang indah.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura sahabat budaya berkaitan dengan topik kita, peran pemerintah dalam mendorong investasi kecil berdampak besar bagi daerah. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuh dan berkembangnya investasi, khususnya investasi skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat dan juga pelaku UMKM. Dengan kebijakan yang tepat, investasi kecil dapat menjadi penggerak ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan. Nah, peran pemerintah diantaranya menyediakan kemudahan perizinan. Nah, ini seringkali dikeluhkan oleh ya, ada beberapa pelaku UMKM ya, katanya mengurus izin susah dan lain sebagainya. Nah, jadi menyediakan kemudahan perizinan sehingga masyarakat dan juga pelaku usaha ini dapat memulai usaha dengan lebih cepat dan mudah. Meningkatkan kualitas infrastruktur seperti jalan, listrik, internet, ya, fasilitas pendukung lainnya yang menunjang kegiatan ekonomi. Kemudian juga memberikan pelatihan dan juga pendampingan kepada pelaku usaha agar mampu meningkatkan kualitas produk dan daya saing. Memperluas akses pembiayaan melalui program kredit usaha rakyat, bantuan modal usaha, dan kerjasama dengan lembaga keuangan. Jadi mempromosikan potensi daerah kepada investor serta membuka peluang kemitraan antara usaha kecil dan sektor yang lebih besar. Menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif sehingga investor dan pelaku usaha merasa aman dan berinvestasi. Dan yang terakhir, mendorong pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, sektor unggulan daerah yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Nah, dengan dukungan pemerintah yang kuat, investasi kecil tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, sahabat budaya, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, dan juga mempercepat pembangunan daerah.

bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti diare, dan anti influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Sampai sini saudaraku, para-para sahabat budaya tuntas sudah. Saya menemani Kumiu dari dini jam 5 sampai di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Saya Warni undur diri dan selamat pagi. Nanti Kumiu akan ditemani rekan Jojo.

0: Rosalia Pinti Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana, sampai subuh sarana kupura. Dakorisi gini karebai, hipo sikaina ante festival utadada. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan pelaksanaan festival utadada di Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi menjadi identitas budaya, sejarah, dan potensi ekonomi yang besar di daerah tersebut. Staf Ahli Gubernur Bidang SDM dan Pengembangan Kawasan Pemprov Sulteng, Rosmiadi, mengatakan Festival Utadada adalah bentuk nyata pelestarian budaya lokal yang sejalan dengan program Berani Harmoni, yakni penguatan nilai budaya lokal sebagai fondasi pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. Budaya lokal adalah fondasi utama pariwisata agar tidak kehilangan identitas dan daya tariknya, sehingga kuliner tradisional harus terus dijaga, dikembangkan, dan dipromosikan sebagai bagian dari kebanggaan daerah. Dituturkan Festival Utadada mampu mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang kuliner tradisional, khususnya di Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi. Kareba Kaupuna. Romelu Lukaku menandai kembalinya ke tim nasional Belgia dengan gol internasionalnya yang ke-90, berkontribusi pada kemenangan Manchester United 2-0 atas Kroasia dalam pertandingan persahabatan sebagai persiapan Piala Dunia 2026. Penampilan pertama Lukaku untuk tim nasional Belgia setelah absen hampir setahun. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-72, striker berusia 33 tahun ini dengan cepat menunjukkan kemampuannya dengan kecepatan yang luar biasa dan tembakan yang mengalahkan kiper Kroasia, sehingga total golnya untuk tim nasional menjadi 90. Gol ini juga memiliki makna khusus bagi striker Napoli setelah musim yang mengecewakan di level klub, di mana dia sering mengalami cedera dan tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain. Sebelumnya Belgia unggul terlebih dahulu berkat gol dari kapten Tielemans pada menit ke-38. Gol ini tercipta dari lari cepat dari sayap kiri oleh Jeremy Doku dan membuat pertahanan Kroasia harus bergegas menghalau bola dan menciptakan peluang bagi gelandang tersebut dengan mudah mencetak gol dari jarak dekat.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
4: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
5: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
6: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
7: pembangunan infrastruktur,
6: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
8: Kalau kita tegur juga, kemungkinannya semua marah orang, dan bilang kita tuan tanah di sini.
9: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bikin diri di Mbak Sada, untuk sampau, kami menjauhuna, karena gana saya teos.
6: Serapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8.

0: sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan UMM Point.
2: Sarapan UMM Point.
0: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
3: Suara Budayata Pasanggadi.

0: No apakah reba sampai subuh sarang kupura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tio, bagaimana karebamu Tio? Mana mic-nya Tio ini? Oke.
1: Tio. Alhamdulillah baik pak.
0: Baik. Memang baik, baik, kalau habis pulang kampung harus baik. Tadi kemarin maghrib sebenarnya saya dapat WA dari seseorang.
1: Siapa lagi? Siapa yang WA bapak?
0: Ada no? Yang bakal kasih paket ini hari?
1: Atau yang di ujung sana?
0: Yang di ujung sana. Jadi karena dia tahu saya suka itu barang.
1: Iya.
0: Karena saya pernah bikin status, mungkin dia pernah lihat atau saya bikin status. Masya Allah. Memang kalau apa namanya? Intinya kalau kita baik dengan orang, orang juga akan baik dengan kita. Jadi hidup itu harus baku bola balik, harus bolak balik.
1: Itu kayak seperti investasi juga itu bapak.
0: Investasi, sama dengan yang ambil gambar ini, no? Karena dia orang baik, baik juga orang dengan dia.
1: Iya.
0: Apalagi kalau senyum dia, anu lewat semua apa-apa. Kalau orang senyum, lewat apa-apa.
1: Iya.
0: Jadi hari ini kita sudah awali dengan senyum Tio.
1: Betul.
0: Karena kita mau berinvestasi. Masya Allah.
1: Investasi.
0: Jadi Tio,
1: ya.
0: Saya beberapa waktu lalu sempat menyaksikan salah satu video pendek dari ibu anggota dewan. Jadi dia di Kota Palu. Beliau ini memang adalah aslinya seorang aktivis.
1: Aktivis.
0: Ketika zaman kuliah sering terombak ke bawah. Jadi kalau bawa-bawa anak Untad, Unismo, anak Stein.
1: Kalau dulu Stein.
0: Dia sendiri itu STIE.
1: STIE.
0: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Dia sendiri STIE.
1: Iya.
0: Bawa dia sendiri perempuan. Jadi orang lindungi dia. Lindungi. Karena paling cantik sendiri.
1: Karena cantik ini atau karena perempuan sendiri?
0: Karena dia perempuan sendiri dan karena dia bawa-bawa yang laki-laki. Cantik sendiri dia. Karena yang dia bawa-bawa akan gondrong-gondrong. Baru dia pakai jilbab.
1: Iya.
0: Dan anu memang apa? Dia punya aura kewanitaan itu luar biasa kak. Dan dia bergerak di apa namanya kelompok gender begitu, hak-hak perempuan dia di sana. Jadi alhamdulillah itu pula juga kemudian membawa dia sampai ke jenjang karir terbaik hari ini, menjadi masih dipilih oleh rakyat mewakili suara rakyat dari konstituennya. Jadi karena dia bagus, jadi orang kalau bagus, insya Allah akan dipilih. Mabelo komilante todea, insya Allah ratora todea komi. Coba kalau komi madante todea, domo apa ini sih? Situ mau ikut limampai, domo limampai mau komiu, kan? Jadi intinya memang begitu. Kalau kita memberikan kesan bagus dengan orang, apalagi kalau kita ini mewakili, namanya kan kita ini mewakili suara rakyat.
1: Suara rakyat.
0: Maka perhatikanlah mereka juga.
1: Betul.
0: Jadi timbal balik nanti. Itu.
1: Iya.
0: Jangan pas mau dekat-dekat pemilu, dekat-dekat pemilihan, baru komio mulai lagi badekan. Iya.
1: Karena itu kan jadi tanggung jawab kita. Kita juga pegang amanah dari rakyat juga.
0: Amanah dan aminah.
1: Iya. Amanah dan aminah.
0: Jadi kalau kita dipercaya orang, dijaga kepercayaannya.
1: Betul. Karena kepercayaan itu sulit. Iya.
0: Kalau sekali kita lepas itu kepercayaan, domo.
1: Susah lagi orang kembalikan kepercayaan itu.
0: Ya. Dan ya Tio, jadi kenapa saya singgung beliau? Karena beliau sempat mengangkat, dia sempat membuat video pendeknya itu.
1: Iya.
0: Terkait ada perusahaan global dari Singapura.
1: Perusahaan global.
0: Itu tengah berinvestasi di daerah kita.
1: Investasi di daerah kita.
0: Iya, di Kota Palu ini. Adanya mungkin kayak di Lik sana ya, di apa istilahnya Lik?
1: Di mana?
0: Industri apa? Khusus itu ya. Ya, jadi rencananya dia perusahaan itu akan masuk di Kota Palu dan tentu ini kabar baik ya.
1: Iya.
0: Kabar baik karena kalau dia bawa investasi berarti dia butuh tenaga kerja. Dan iya. Itu baik sekali untuk daerah kita. Jadi mungkin ribuan yang akan dia serap. Iya,
1: karena ada juga pernah saya dengar dari iya. Kakak saya sendiri karena kan dosen di tempat magangnya dulu kan di mana sih? Adalah di perusahaan swasta begitu.
0: Iya.
1: Dia magang di situ, katanya juga ada nanti kayak perusahaan dari Singapura yang datang kemari. Nah, itu rupanya butuh tenaga kerja juga
0: ya.
1: Dan kebetulan katanya di bidang media begitu, dan itu bisa menyerap banyak tenaga kerja juga dari Kota Palu.
0: Oh tentu, jadi kan karena dia ini perusahaan, tentu dia butuh banyak gitu. Dia butuh tenaga lapangannya, dan dia juga butuh staff kan. Betul. Atau bahkan juga butuh tim medianya untuk memberikan pemberitaan dia.
1: Personal branding.
0: Iya, personal brand, dia brand-brand apa, apalagi videographer.
1: Betul.
0: Jadi kan ini peluang bagi siapa saja.
1: Iya.
0: Ya, anak daerah di Sulawesi Tengah untuk bisa kompetisi, bisa masuk, karena yang dibutuhkan itu banyak. Jadi ini salah satu peluang apa bisnis, karena ini sebuah investasi. Jadi topik kita pagi ini kan berkaitan dengan investasi kecil dampak besar bagi daerah. Kalau ini bukan cuma kecil, ini investor dari luar yang kemudian melirik daerah kita ini punya potensi.
1: Betul.
0: Punya potensi untuk
1: terus dikembangkan.
0: Dikembangkan. Ya, makanya dia masuk, Ini peluang juga buat kita. Betul. Untuk apa bisa bekerja di sana. Tentu dengan ini ya, apa namanya, kualifikasi yang dibutuhkan.
1: Iya, dan dampak besarnya itu ya itu peluang besar bagi seluruh
0: benar
1: untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Kalau kemarin saya dengar dari Pak Amir ya, apa namanya, sempat menyampaikan berkaitan dengan untuk kegiatan pertambangan di stop dulu karena harus mengurus ini. Ini kan juga berdampak pada pekerja yang tadinya mungkin mereka apa berdampak tiba-tiba harus berhenti.
1: Jadi bingung lagi dapat pemasukannya dari mana
0: ya, karena ada ongkos tiap hari kan.
1: Iya betul,
0: sama dengan pinuan aku Tio.
1: Iya,
0: pinuan aku itu Nokarjariano, apa sana gitu. Dia kerja di swasta juga, cuman karena ada apa namanya program pengurangan efisiensi terkena dampak kasihan, karena dia baru masuk waktu itu berapa bulan. Jadi memang diprioritaskan itu yang tetap ditahan itu yang selama ya, selama berapa. Akhirnya karena dia baru 2 bulan dia terkena dampak juga. Akhirnya dia selama berapa waktu ini hanya di kos-kosan terus. Jadi nih telepon Tinana ya.
1: Iya.
0: Daripada kos itu tidak kerja apa-apa, kau pulang kampung saja.
1: Pulang kampung.
0: Bacangku dorang, jadi bak kebun sekarang dia.
1: Iya.
0: Cuma itulah karena memang dia apa namanya belum terbiasa lagi berkebun, jadi agak anu.
1: Iya.
0: Cuman karena disemangati oleh DP Mama, sudah aja pelan-pelan saya kita anu.
1: Betul.
0: Nah itu masih bagus, itu ada DP alternatif. Bagaimana yang tidak punya alternatif?
1: Nah,
0: dia setiap punya kebun lagi. Setiap bagaimana kebun. Sudah?
1: Iya betul.
0: Ya, nah, saya
1: kan melihat orang-orang yang kadang ya bergantung hanya pada satu titik dan akhirnya titik itu hilang. Ya dia mau bingung kemana sudah, kemana lagi. Jadi ya.
0: Jadi itu.
1: Ada pemasukan.
0: Nah, betul. Jadi Nandasa, jadi ini kabar baik. Jadi kalau bilang investasi itu memang, kalau tadi bersama Warni, Cek Warni itu sudah disampaikan ada beberapa hal terkait dengan kalau kita mau juga apa coba-coba investasi, tentu harus sesuaikan dengan apa namanya, karena buat invest ini mesti dilihat semua potensi apa yang kita mau kembangkan, terus mau kemana nantinya kan harus. Bahaya kita buat bisnis, bangsa pasarnya kemana? Nanti kalau kita produk ini mau dijual kemana dia?
1: Karena harus kita lihat dulu konsepnya.
0: Survei pasar.
1: Apakah kira-kira ini betul-betul nanti berdampak besar ke kita juga atau bagaimana?
0: Tentu dia kalau mbak invest begitu, dia butuh tempat, dia butuh tenaga kerja, kemudian produk apa yang mau dibuat? Jangan di produk tidak laku di pasar lah.
1: Iya.
0: Maka rugi pura kita.
1: Nah, kalau bicara soal tempat, nah investasi juga pada sektor kebudayaan dan komunitas juga sangat bagus juga Pak, karena ya seperti memberikan ruang fasilitas alat musik tradisional yang memadai ataupun panggung berkala bagi pemuda di daerah kita, ya adalah investasi yang sebenarnya investasi murah tapi dampaknya ya itu besar, karena pada dampaknya itu merupakan sebuah regenerasi budaya tetap regenerasi budaya tetap berjalan, identitas daerah juga terjaga, dan terbentuklah daya tarik wisata yang berbasis budaya di mana yang mendatangkan perputaran uang baru. Pak, jadi ya kita juga harus melirik juga pada ruang kebudayaan ini, karena itu ya sebagai regenerasi juga untuk kedepannya.
0: Kalau didengar Menteri Kebudayaan komitmen langsung dia tarik komitmen. Tio, kapan selesai?

0: Masya Allah. Jadi itu sampai sebentar. Siapa tahu Kumi juga ingin menyampaikan satu hal, dua hal, tiga hal, silakan.
1: Ya, terkait dengan topik kita kali ini.
0: Investasi kecil berdampak besar bagi daerah. Jadi itu tadi apa namanya satu hal yang saya sampaikan ini. Itulah gunanya kalau kita punya anu juga. Kalau kita punya komunitas, iya, kemudian komunitas itu dijaga dengan baik. Contohnya ini karena informasi disampaikan lewat komunitas, jadi
1: iya.
0: Saya sebutkan namanya. Kalau beliau ketemu saya panggil kakak. Jadi kalau saya panggil dia berarti ade.
1: Ade, iya.
0: Tueiku momirara mutmaina, ibu mutmaina corona. Nah,
1: ibu mutmaina.
0: Ya, beliau ini adalah anggota dewan yang terpilih kembali sebelum periode sebelumnya. Jadi saya bilang terpilih ulang Komil. Tenang saja. Karena kita melihat dia punya kinerja kan?
1: Iya.
0: Apa yang dia lakukan selama periode sebelumnya itu ternyata dampaknya luar biasa. Jadi orang kemudian karena memang dia itu humble dengan orang. Beliau itu saya bilang humble ya. Karena apa ya? Yang namanya apa namanya? Kalau sudah berurusan dengan kepentingan publik,
1: iya,
0: apalagi dia kan memang punya apa namanya ketertarikan untuk bersama masyarakat, khususnya apa ya di daerah pemilihannya juga, kemudian di tempat-tempat lain juga kepedulian dia itu terlihat sangat.
1: Jadi masyarakat juga melihat jika kalau ya itu rasanya memang memberikan suatu dampak positif bagi masyarakat, ya kenapa masyarakat tidak punya, masyarakat juga tidak punya alasan lagi kenapa harus memilih dia, ya karena itu. Karena dia
0: berdampak dengan orang,
1: iya.
0: Jadi saya ya sangat bersyukur dia terpilih kembali kemarin. Ya, saya bilang ya silakan Komio lanjutkan apa yang sudah Komio buat kemarin. Tentu kalau kita evaluasi kan, ada evaluasi. Oh ini kenapa tidak berjalan dengan baik? Ada ini. Ah itu jadi anu bisa jadi jadi ini perbaikan ke depan kan?
1: Betul.
0: Sama dengan Tio, no, kalau mau ujian nanti atau sudah ujian proposal kemudian di
1: revisi
0: koreksi, asal jangan mutasi. Oke, kita punya anu tuh. Oh, kita live di
1: live
0: TikTok.
1: Di TikTok.
0: Oke, jadi terima kasih lah sampai susaraku yang sampai saat ini Komio masih menyimak juga menyaksikan kami lewat TikTok.
1: Iya.
0: Jauh sekali nih Tio, jadi setengah mati sama lihat. Barangkali diganti jual layarnya Kumi supaya membahas orang kita. Padahal saya sudah ganti kacamata baru ini.
1: Ganti kacamata baru dan
0: bukan diganti, cuma beli cadangan. Karena biasa pan lupa Tio. Aduh, gimana saya tertarik? Kalau ada pilihan-pilihan kan tinggal ambil satu.
1: Iya,
0: betul. Cuman tetap juga mengganggu. Biasanya kalau kita sudah nyaman di satu kacamata,
1: akhirnya tidak terpakai juga yang satunya.
0: Nah kalau ini kemarin alhamdulillah ada rezeki. Karena ini menunjang pekerjaan toh.
1: Iya betul.
0: Bukan gaya-gaya numpak kacamata.
1: Iya, selainnya kalau itu memang untuk membantu pekerjaan atau kebutuhan kita ya.
0: Apa kita nak tuamu? Jadi itu tukang apa? Kacamata kemarin waktu datang, kebetulan dia datang di kantor.
1: Iya.
0: Yang dia tanya pertama dulu, minta maaf Pak, umurnya Bapak sekarang berapa?
1: Ditanya langsung umur ya.
0: Terpaksa harus disebut. Dan dia bilang, jadi mereka juga menjual kacamata ini. Dorang punya anu apa namanya standar dan standar ukuran.
1: Iya, standar ukuran.
0: Jadi dorang tawarkan ini Pak, umur sekian sekian DP anu. Aduh saya paling agak anu terima telepon lihat 421621. Bisa Komi ganti ke 0811 456 0375? Bisa mangge. Sudahlah kita angkat dulu. Para beri mangge nih. Yang penting kita angkat. Halo, assalamualaikum. Sarapan Wempoi.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa le?
2: Panwar.
0: Panwar di dia, no, Itali se? Di
2: Karampe.
0: Karampe.
2: Iya ya. Begini Bung Jojo, ya. Saya mau menyampaikan kalau wisata.
0: Oh, wisata, wisata apa le?
2: Ya ada sebuah wisata yang ada di Kota Air Luwuk itu. Itu di tengah-tengah hutan, namanya Danau Paisupot.
1: Paisupot, Danau Paisupot, ya.
0: Di Bangkep itu, di Bangkep.
2: Ya, betul. Ya, jadi itu danau, itu salah satu danau itu namanya Paisupot itu airnya jernih dan tenang, kata seluruh ya. Nah, nanti keliling oleh hutan-hutan lebat yang hijau merium hijau-hijau. Belum ada artinya anu. Jadi di sana itu banyak yang sudah ke sana itu, terutama wisata lokal ya. Datang buat selfie. Lalu harusnya wisata dari luar negeri. Hanyalah itu punya jalan itu Bung Jojo.
0: Itu kan bagian investasi itu. Juga kalau ada yang mau invest ke situ boleh itu.
2: Iya, maksudnya kalau pemina, kalau dinas pariwisata tidak ada biaya untuk memperbaiki, ya pihak swasta lah.
0: Iya,
2: itu kan sebagai bisnis toh.
0: Iya, betul.
2: Ya, jadi menghasilkan itu anu uang itu kalau dikeluarkan yang baik. Harapan saya juga itu danau itu sungguh bersih. Para pengunjung itu yang buang-buang sampah di pinggir-pinggir danau.
0: Betul. Lingkungan ya.
2: Kantongan plastik pun bapak minuman mirin.
0: Betul. Makanan itu manggil.
2: Duduk di situ pengunjung buang-buang.
0: Makanan itu manggil.
2: Akan tercemar lagi itu. Oke, Bung Jojo.
0: Iya, terima kasih Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Subok, iya memang itu salah satu jadi apa ya? Cita-cita saya juga bukan cita-cita sih, harapan mau pergi ke situ karena ya.
0: Berarti bahwa hubungi Dela dulu. Dela, orang mau singgah dulu di Maahas.
1: Wow, cukup bagus juga tempat itu karena airnya juga kayak warna biru begitu ya.
0: Iya, pokoknya deng Dela dulu no bahas singgah di Maahas nanti.
1: Sambil makan ubi banggai berenang-renang di situ.
0: Aduh, saya senang sekali tadi kira-kira.
1: Makanya itu kalau dibilang sambil menyelam minum air.
0: Dan itu lebih bangga. Aduh, memang tiada tiganya. Nah, rasa.
1: Tapi siapa tahu mungkin ada masyarakat yang dari Bangga yang mendengar ini bisa stok di kos.
0: Masya Allah, jadi begitu. Ah, itu bagus sekali idenya juga. Itu bagian dari investasi di untuk pariwisata, industri pariwisata.
1: Karena kalau melihat dari itu salah satu.
0: Saya terus terang belum
1: memang banyak.
0: Belum pernah ke sana, jadi cuma sempat baca-baca, lihat-lihat orang punya postingan.
1: Bahkan turis dari negara lain juga sudah datang ke situ.
0: Jadi ini sebenarnya ajakan dari Pak Anwar juga
1: untuk datang ke situ.
0: Datang ke situ dan kalau syukur-syukur nanti mau invest, silakan investasi di sana. Mungkin ya namanya Mbak Invest berarti mesti keluar doi juga dulu.
1: Iya.
0: Dan nanti insya Allah karena bagaimana pengaturannya lah, apakah itu milik satu pihak tertentu, maka itu harus dibicarakan dengan baik.
1: Baik, betul.
0: Betul, iya. Jadi kalau ada hal-hal yang apalagi kalau sudah berkaitan dengan bisnis ya.
1: Bisnis, iya.
0: Maka harus kalau mau dilegalkan berarti harus diatur baik-baik. Pelibatan unsur-unsur terkait, apakah dari sisi pemerintahan di kecamatan, di desa misalnya.
1: Sehingga nanti tidak terjadi saling merugikan.
0: Betul, jadi saya bangun begini, apa yang harus saya lakukan? Oh begini, urus ininya.
1: Betul.
0: Namanya kita mau invest, terus kalau ada orang yang mau invest begitu, jangan dipersulit. Kalau ada yang bisa mudah, kenapa tadi kasih mudah?
1: Iya, karena ya.
0: Karena yang dia bangun di situ. Iya,
1: selagi dia membawa dampak positif ya jangan dipersulit.
0: Iya, jampanya jelas bagaimana anunya.
1: Betul.
0: Karena itu kaitannya juga dengan pembukaan lapangan pekerjaan. Tentu dia akan tarik orang-orang di lokal situ mungkin.
1: Iya.
0: Kalau dia bikin cottage katakanlah, kalau dia bikin.
1: Iya. Seperti mungkin ada beberapa UMKM di situ juga.
0: Iya. Dilibatkan.
1: Iya.
0: Kemudian ada yang bertanggung jawab untuk mungkin kalau dia lebih spesifik ada makanan khas tradisional daerah itu.
1: Karena di situ cukup. Jadi orang bukan cuma wisata alam, tapi wisata kuliner di situ juga.
0: Jadi kalau kemarin tanggal 1 kemarin dilaksanakan kegiatan Festival Utadada, itu juga salah satu investasi juga. Kalau ada dikembangkan dengan lebih baik.
1: Nah, salah satu juga investasi yang cukup berdampak besar bagi daerah juga ini investasi pendidikan Pak Jojo. Apalagi karena Sulawesi Tengah ini kan ada program Berani Cerdas. Nah, kebetulan saya juga mahasiswa yang dapat beasiswa itu.
0: Alhamdulillah.
1: Akhirnya juga terbantu ya karena kalau bicara.
0: Tapi kalau dapat kalau beasiswa kan tidak kan berfoya-foya tuh?
1: Iya tidak dong. Karena ya kalau.
0: Tunggu dulu, itu bagaimana cara untuk mendapatkan? Siapa tahu juga ada yang belum.
1: Ada beberapa pilihan di situ. ada jalur afirmasi, ada jalur non akademik, jalur prestasi non akademik, ada jalur prestasi. Nah, kalau untuk jalur prestasi ini dia melalui IPK, jadi minimal IPK-nya itu 2 koma lah.
0: 2 koma berapa? 7,5.
1: Yang penting tidak sampai 1. Nah, dan situ ya kita harus lengkapi berkasnya juga. Kemudian
0: kalau seumpama semester berikutnya tidak turun, apakah otomatis tidak dapat atau mana?
1: Kayaknya ya begitu. Kalau saya belum pernah tahu juga, karena ya tidak turun-turun IPK.
0: Alhamdulillah, bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Okay. Dan masa sudah dikasih doi kok tidak bersemangat. Harusnya itu jadi penyemangat.
1: Ya betul, juga jadi penyemangat dan juga jadi terbantu juga mahasiswa.
0: Betul.
1: Bahkan orang tuanya yang dulunya setengah mati bayar UKT akhirnya langsung terbantu dengan adanya.
0: Benar. Jadi
1: mahasiswa itu.
0: Orang bilang kalau orang tuanya tidak sempat mengenyam pendidikan lebih tinggi, maka dia anaknya dan alhamdulillah dibantu oleh pemerintah dengan hadirnya beasiswa berani cerdas.
1: Dan juga ya sebagai mahasiswa jangan malas-malas urus beasiswa itu, karena kita ya apa ya, itu juga jadi apa salah satu tujuan. Banyak orang yang mau dapat itu, sampai-sampai kemarin Pak ada juga cerita yang viral dari program ini. Kendati orang tuanya antar anaknya dari bagian daerah Banggai atau Luwuk sana, naik motor Pak jauh-jauh ke dinas pendidikan untuk daftar itu.
0: Okay.
1: Untuk urus berkas itu Pak.
0: Jadi karena apa namanya, itu motivasi orang tua. Karena tiada orang tua di dunia ini yang mau anaknya,
1: tidak mau anaknya menderita, tidak mau anaknya kesusahan. Jadi ya,
0: jadi kita salah satu dukungannya itu mungkin itu luar biasa itu.
1: Sebagai anak.
0: Nanti satu waktu kalau itu Om itu bawa ke sini kita wawancara.
1: Ada pernah di sampaikan ibu siapa itu yang juga mengurus beasiswa itu, terharu juga dia melihat perjuangan orang tua itu untuk antar anaknya hanya untuk mengurus beasiswa itu.
0: Kalau sudah diantar bagi nggak malas-malas, mau cambung nggak, mau dicambung nggak, cambuk tulang nggak nanti.
1: Nah jadi saya rasa investasi pendidikan ini dan program beasiswa berani cerdas ini cukup membantu dan merupakan investasi yang kalau bisa dibilang kecil tidak juga sih, ya besar karena modalnya sampai berapa miliar, tapi untuk dampaknya ya melebihi dari itu karena masyarakat ataupun mahasiswa juga terbantu dan akhirnya bisa mengakses pendidikan dengan cukup mudah. Dan mereka juga ya dapat ilmu dari pendidikannya mereka sendiri. Tinggal dari kitanya ini sebagai penerima harus lebih rajin lagi untuk masuk kuliah, dan juga jangan.
0: Belajar yang lebih giat.
1: Betul.
0: Apalagi sudah dikasih beasiswa, maka beasiswa jadikan sebagai motivasi untuk lebih baik.
1: Betul.
0: Karena kapan kita anu tuh, kalau kita ada motivasi dan itu menghasilkan prestasi, maka insya Allah bukan dirarantasi. Ya kalau kita sudah dikasih apa namanya, ada motivasi orang tua, kemudian ada beasiswanya.
1: Betul.
0: Mau apa lagi?
1: Apa lagi?
0: Ya kan? Jadi tinggal bayar-irit. Kan biasanya kan orang tua juga kasih uang jajan. Irit-irit itu. Irit-irit itu.
1: Kitanya lagi irit.
0: Apalagi ya, teman, mohon maaf ya, teman-teman yang bakos, yang jauh dari orang tua.
1: Betul.
0: Yang kadang-kadang juga apa namanya? Ada hal-hal tertentu yang kemudian juga saya karena saya tahu bagaimana kehidupan orang di kos itu, karena saya walaupun apa namanya, ada orang tua. Saya biasa menghabiskan waktu dengan teman-teman yang in the cost ya.
1: Ya, karena
0: jadi saya tahu bagaimana kehidupannya itu.
1: Karena kita juga ya, kadang juga anak kos, antar sesama anak kos juga ya saling hibur. Kadang tidur di kosnya dulu, nah habis itu ganti lagi tidur di kosnya. Untuk apa ya? Untuk
0: cari suasana. Jadi itu sampai pernah dulu ada teman itu karena kuliah DPIP itu IP-IP jongkok semua.
1: Iya.
0: Aduh kayaknya saya ini tidak mampu kuliah jurusan ini. Kenapa? Ini IP ku begini terus tiap semester. Teman satu angkatan itu baku kasih semangat. Jangan. Sama-sama tolong batate.
1: Iya.
0: Nah, saya tunggu kami kalau macam anu. Saya tunggu kami ambil mata kuliah ini.
1: Nah,
0: jadi itu pertemanan yang luar biasa itu.
1: Nah,
0: dan alhamdulillah sekarang dia sudah jadi guru di daerah Toili.
1: Alhamdulillah. Dan jadi, itu perlu dicontoh juga.
0: Ya, jadi jadi kalau kami baku teman satu, apalagi satu angkatan kuliah, baku bangun rasa anu,
1: semangatnya itu,
0: emosional anunya itu, relationship itu dibangun. Karena siapa lagi yang membawa kuah, nukah semangat kalau bukan kamu seorang dari teman.
1: Betul. Jadi itu ya, karena kita juga kan saling teman juga, apalagi yang sesama perantauan juga harus saling semangat, jangan saling menjatuhkan.
0: Betul. Jadi mosian mosiala pale ane pangulik kita ripalu tokai. Karena mosiala pale, karena mosi tulungi. Kalau begitu, kalau bukan kita siapa lagi? Kita dengar lagu dulu ya.
1: Iya.

0: Eh om, kenapa sih kita masih harus pakai bahasa daerah? Kan sekarang semua orang pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing.
1: Nah, justru itu, bahasa daerah itu bagian dari jati diri kita. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi?
0: Tapi, teman-teman saya juga jarang pakai, takut dibilang kuno.
1: Tidak kuno, justru keren. Sekarang, banyak yang mulai bangga pakai bahasa daerah. Itu juga bagian dari semangat Astacita, menjaga budaya dan identitas bangsa.
0: Oh, jadi melestarikan bahasa daerah itu juga bentuk cinta Indonesia?
1: Betul sekali. Mulai saja dari hal sederhana. Misalnya, tanya kabar pakai bahasa daerah.
0: Muapa karebale?
1: Karebana belo. Itu tadi adalah sapaan, apa kabar dan baik-baik saja.
0: Oh, iya juga ya. Ternyata tidak susah.
2: Melestarikan bahasa daerah adalah bagian dari Astacita. Memperkuat identitas dan budaya bangsa. Mulai dari percakapan sehari-hari, kita bisa menjaga warisan leluhur tetap hidup. Bangga berbahasa daerah, bangga jadi Indonesia.
3: Ande masih lima ta mempakai bahasa Tamboto, ane unde kita mempakai nasi magomo. Bahasa Boa mempakai kanuka goa, ane kita topo unde.
4: Ne kita mau pakai mati ta bahasa kita, tetap kita gak ada tempenjili bahasa kita topo unde. Sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan.
3: Onjo lau je si itu numake, si singoi. Bahasa mai, supaya otuang itu onjo itu topo lau je. Nyangu nusili numake bahasanya itu Tamboto.
5: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.
6: Sarapan Uvepoi, kuliner khas suku Kaili yang syarat dengan makna filosofis. Sarapan Uvepoi berkuah daging dari tulang iga, rasa asam serta level pedas sesuai dengan keinginan. Dipadankan bersama ubi rebus, pisang rebus atau nasi sebagai pendamping kuliner ini. Sarapan Uvepoi memberikan ruang bagi publik menyampaikan beragam hal yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik, pembangunan, serta fenomena atau isu yang tengah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sarapan Uvepoi.
7: Sarapan Uvepoi.
6: Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan 9 pagi di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sarapan Uvepoi.
7: Sarapan Uvepoi.
6: Tora-tora merah kalinyas.
7: Tora-tora merah kalinyas.
8: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
9: Mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
8: Saya masuk sore pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
9: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
10: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: itu di masyarakat jangan aku dikucilin, karena aku akrab ganja putau, karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
3: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Kak, duriannya satu ya?
5: Mau makan di sini, Adi?
4: Iya, Kak, di situ saja.
5: Tunggu sebentar ya.
4: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
5: Oke.
4: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
5: Sudahlah. Ya apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
4: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan tempat.
5: Adik, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
4: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
5: Tapi kan cuma demi pantainya juga saya buang, Adik.
4: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang? Siapa nanti yang mau singgah di sini?
6: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.
7: Kamu serba pesan nih, tak pesan dulu minumanku.
8: Iya, tapi sudah. Kok apa Kak Rika?
9: Lagi badu nasib, sibuk sekali kau ini dengan HP-mu.
10: Menjadi online kita, ayo jual saja kau. Siapa tahu menang, tahu tiba-tiba kaya, kita bisa liburan, belanja-belanja, supaya bisa makan enak kita, tidak cuma minum. Mana sudah HP-mu? Ini yang buka link-nya.
7: Astaga, baju di online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bak utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan halal dan barokah.
11: Amin.
12: Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kayak mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi. Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini murid Mbak Kasumi, bikin diri yang basada, sampau, kari menjauhuna, tenaga anak saya itu.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Ke Jalan Kartini 39, 97,5 FM, Suara Budaya Pasanggani. Ya, aku masih bersama Tio pagi ini di segmen
6: Sarapan
5: yang tinggal tersisa kurang lebih 1 menit gitu.
6: Satu menit kah?
5: Lai doa.
6: Tiga.
5: Ya, kurang lebih. Topik kita pagi ini berkaitan dengan investasi kecil berdampak besar bagi daerah.
6: Saya sedikit apa
5: flashback apa
6: ke iklan tadi di bahasa daerah. Nggak tahu seorang tapi suatu ilmu juga investasi di mana ya kita mengajarkan bahasa daerah terhadap anak-anak muda nantinya itu juga kan salah satu contoh regenerasi dan investasi di mana itu nanti seperti apa ya berdampak juga pada daerah kita mulai dari regenerasi budaya, pelestarian budaya, pelestarian bahasa daerah ya tentunya untuk menjaga identitas daerah kita.
5: Menteri Kebudayaan mau dengar komio, dia langsung tarik komio. Tio jadi stafnya saya komio Tio.
6: Bapak Fadlizon dengar.
5: Ya disampai saran aku apa? Kalau tadi Pak Anwar sempat singgung terkait dengan investasi pariwisata itu kaitannya. Betul. Bagaimana kemudian ya itu kan jadi apa pundi-pundi pendapatan juga kalau orang berkunjung ke sana healing-healing dan bahasanya anak sekarang itu healing-healing dulu. Bukan killing-killing, healing-healing.
6: Healing-healing.
5: Killing tapi dalam artian killing the blue. Hmm. Berarti kalau orang lagi galau-galau harus berjalan. Jangan ba diam di rumah. Baru dikasih putus pacar so kelimpungan setengah mati. Hey, dunia tak selebar daun kelor.
6: Tidurmu terlalu miring.
5: Harus piknik. Banyak piknik. Jarang piknik yang begitu.
6: Kalau bicara investasi pariwisata juga Pak. Nah, kalau ada juga di Desa Bale. Desa Bale itu kan juga ada pariwisata juga di situ di mana di samping sungai-sungai itu ada didirikan
5: bahasa Inggris. Jadi kebetulan dulu itu di bahasa Inggris itu di Universitas Darul Laku FKIP itu ada namanya kegiatan berkemah dalam bahasa Inggris. Jadi namanya English berkemah. Camp. Jadi waktu pertama sekali English Camp itu tahun 93 di Desa Wombo.
6: Wombo. Desa Wombo tahu.
5: Itu pertama kali. Kemudian Desa Bale itu tahun 95. Kebetulan saya waktu panitianya.
6: Iya.
5: Jadi kita pilih daerah situ dan memang kalau aslinya itu cuma kuala kecil dia.
6: Iya. Tapi ya itu.
5: Sekarang alhamdulillah dikembangkan orang mau invest ke situ.
6: Iya.
5: Dan alhamdulillah sekarang jadi apa namanya?
6: Wisata
5: apa namanya? Orang bilang lagi hits.
6: Iya, jadi pemasukan juga untuk daerah di situ.
5: Nah, betul.
6: Ada juga beberapa orang yang berjualan di situ. Ya itu kan menghidupkan satu sama lain.
5: Apalagi kalau dia kembangkan kuliner lokal.
6: Ah, betul.
5: Kuliner tradisional.
6: Ya, dange.
5: Betul, dange.
6: Kita dada.
5: Ya.
6: Ada jadi nasi kuning. Bahas makanan kita.
5: Anyway,
6: ya.
5: Kita sudah ada di ujung waktu. Jadi kita pamit dulu. Insya Allah kita bisa ketemu lain waktu lagi nanti.
6: Lain waktu lagi.
5: Di pertemuan berikutnya. Akhirnya saya Jojo Jumba.
6: Dan saya Tio pamit undur diri.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konvensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konvensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bos-bos ada yang pura-pura.
1: Mami nakana ni uli pangai dadah itu. Hidup ini teh. Lewat mak kita kasih kita sa itu. Manusia itu sejatinya secara apa namanya? Sebagai makhluk sosial itu saling membutuhkan, membutuhkan interaksi dengan manusia-manusia lainnya. Jadi, nah salah kita saya bisa hidup sendiri tanpa kau. Dari kecil saya kita sudah membutuhkan bantuan asuhan seorang ibu. Masih dari kecil, masih dari apa namanya? Dari kandungan. Ambil contoh begini, coba bayangkan kalau ibu kita itu malas mengkonsumsi makanan-makan asupan yang bergizi. Tentu mas stunting kita matu. Nah, itu salah satunya ya. Jadi pasangannya bahwa kemudian kalau kita bilang saya bisa hidup tanpa dirimu, tanpa dikau, ngana? Nemo. Dari kecil saya dari kandungan saya kita sudah butuh bantuan ibu untuk memberikan kita asupan yang bermanfaat bagi kita tumbuh kembang kita sebagai seorang anak baik. Kemudian lahir diberikan lagi ASI, pari kita madarakan tertua orang Nemo. Jadi sampai itu saudara aku, kuncinya kita selalu butuh bantuan orang lain dalam hidup ini selain bantuan dari Tuhan ya. Pagi ini kita akan sedikit berbagi informasi berkaitan dengan topik kita pagi ini di Ensiklopedia Budaya Nusantara berkaitan dengan sejarah budaya Melayu.

dari peradaban maritim bangsa Austronesia dan kerajaan-kerajaan besar seperti ada Kerajaan Sriwijaya dan juga Kesultanan Melaka. Identitasnya lekat dengan bahasa Melayu, syariat Islam dan tradisi lisan. Kita ketahui bagaimana warisan ini membentuk fondasi peradaban Nusantara dan kebudayaan Indonesia.

sejarah perkembangan negara kita ya. Tapi kalau kita ulas, apa namanya, kata kita bincangkan terkait dengan Melayu ini, kita ingat bahwa bahasa Indonesia ini kan berakar dari budaya atau bahasa Melayu. Ya,

Jadi apa namanya, budaya Melayu ini, tentang Melayu merupakan salah satu budaya yang kaya dan beragam di Asia Tenggara, dengan pengetahuan sejarah panjang yang mencakup pengaruh dari berbagai peradaban. Melayu terus berkembang dan menjadi bagian penting dari identitas nasional beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Jadi memang apa namanya, jadi kebudayaan Melayu itu berkembang selama berabad-abad dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perdagangan, agama, dan kolonialisme. Beberapa poin penting dalam sejarah budaya Melayu, ada namanya berasal dari bangsa Austronesia yang bermigrasi ke Asia Tenggara ribuan tahun lalu, kemudian dipengaruhi oleh Hindu Buddha sebelum akhirnya berkembang menjadi masyarakat berbasis Islam. Peran penting dalam kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Malaka, dan Johor yang menjadi pusat perdagangan

0: Eh om, kenapa sih kita masih harus pakai bahasa daerah? Kan sekarang semua orang pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing.
1: Nah, justru itu, bahasa daerah itu bagian dari jati diri kita. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi?
0: Tapi, teman-teman saya juga jarang pakai, takut dibilang kuno.
1: Tidak kuno, justru keren. Sekarang, banyak yang mulai bangga pakai bahasa daerah. Itu juga bagian dari semangat Astacita, menjaga budaya dan identitas bangsa.
0: Oh, jadi melestarikan bahasa daerah itu juga bentuk cinta Indonesia?
1: Betul sekali. Mulai saja dari hal sederhana. Misalnya, tanya kabar pakai bahasa daerah.
0: Muapa karebale?
1: Karebana belo. Itu tadi adalah sapaan, apa kabar dan baik-baik saja.
0: Oh, iya juga ya. Ternyata tidak susah.
2: Melestarikan bahasa daerah adalah bagian dari Astacita, memperkuat identitas dan budaya bangsa. Mulai dari percakapan sehari-hari, kita bisa menjaga warisan leluhur tetap hidup. Bangga berbahasa daerah, bangga jadi Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Catat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konvensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konvensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Tahukah kamu, saat umroh dan haji, pria muslim mengenakan pakaian ihram. Menariknya, pada momen tertentu, bahu kanan dibiarkan terbuka. Apa alasannya? Praktik ini disebut ittibah. Ittibah dilakukan dengan cara menyampirkan kain ihram di bawah ketiak kanan dan di atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terlihat. Mengapa demikian? Ittiba merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya saat melakukan tawaf kudum atau tawaf umroh. Tujuannya bukan untuk pamer fisik, melainkan sebagai simbol kesiapan, kekuatan dan keteguhan iman seorang muslim di hadapan Allah. Selain itu, ittiba juga menjadi pengingat sejarah saat kaum muslimin menunjukkan keteguhan mereka meski pernah diremehkan secara fisik oleh kaum Quraisy. Catatan penting, bahu kanan tidak selalu terbuka sepanjang ibadah. Ittiba hanya dilakukan saat tawaf, dan setelah itu kain ihram kembali dikenakan seperti biasa. Maknanya sederhana namun dalam. Dalam ihram, semua manusia setara.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Lutheranus Mulyadi Malik MSI CIGS selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot. That's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

kebudayaan Melayu telah berkembang selama berabad-abad dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perdagangan, agama, dan kolonialisme. Jadi sampai subuh saya akan berbagi informasi berkaitan dengan beberapa poin penting dalam sejarah budaya Melayu. Yang pertama adalah budaya Melayu berasal dari bangsa Austronesia yang bermigrasi ke Asia Tenggara ribuan tahun lalu. Dipengaruhi oleh Hindu-Buddha sebelum akhirnya berkembang menjadi masyarakat berbasis Islam. Peran penting dalam kerajaan besar seperti Sriwijaya, Malaka, dan Johor menjadi pusat perdagangan dan budaya. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di dunia dan menjadi dasar bagi bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia dalam sastra Melayu, memiliki karya-karya klasik yang terkenal seperti Hikayat Hang Tua, Sejarah Melayu, Gurindam 12 oleh Raja Ali Haji, dan masyarakat Melayu juga memiliki adat dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Adat Perpati dan adat Temenggung, dua sistem adat yang berlaku di beberapa wilayah Melayu. Pantun Melayu, bentuk puisi khas yang digunakan dalam berbagai acara adat. Kemudian ada perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha yang dirayakan dengan penuh kehangatan dan kebersamaan. Sementara kalau bicara tentang kebudayaan Melayu, memang kaya akan seni dan tradisi yang masih lestari hingga kini. Seperti halnya seni musik, yakni alat musik seperti rebana, gamelan Melayu, dan seruling. Kalau kita di Tanah Kayu juga ada ya, kita punya rebana, kita punya juga seruling, cuma seruling nasangana non lalove. Kemudian kalau tradisi tari tradisional, tari zapin, tari joget, dan tari makyong. Kemudian pakaian tradisional, baju kurung dan baju Melayu yang sering digunakan dalam acara resmi dan upacara adat. Tadi saya sempat menyinggung tarian makyong, ini tarian topeng ya. Insya Allah sebentar malam juga akan dibagikan informasi kalian berkaitan dengan tari makyong, tari topeng. Kemudian kuliner Melayu terkenal dengan cita rasa rempah yang khas. Beberapa makanan yang populer antara lain nasi lemak,

0: 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana. Sampai suruh saraku, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan pelaksanaan Festival Utadada di Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi menjadi sebuah identitas budaya, sejarah dan potensi ekonomi yang besar di daerah tersebut. Melalui Festival Utadada, ke depan diharapkan bisa mendekatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sigi dan membangkitkan rasa bangga masyarakat terhadap warisan budaya leluhur. Festival Utadada adalah salah satu kekayaan kuliner tradisional Sulawesi Tengah di Kabupaten Sigi sebagai simbol kebersamaan sekaligus kekuatan ekonomi kreatif yang terus tumbuh di desa. Dan ini harus menjadi momentum pelestarian kuliner tradisional dan promosi potensi wisata daerah hingga ke tingkat nasional. Sementara Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai mengatakan, terus berkomitmen menjadikan festival budaya dan kuliner sebagai salah satu instrumen pengembangan sektor pariwisata di daerah ini. Karewa Kaupuna. Sampai subuh Sarana Kupura, Manchester City menjadi penyumbang pemain terbanyak di Piala Dunia 2026. Jumlahnya mencapai 19 orang. Seperti diberitakan BBC, sumbangsih terbesar diberikan untuk timnas Inggris, yaitu 4 orang kiper James Trafford, serta 3 back yaitu Mark Guehi, Nico O'Reilly, dan John Stoner. Masuk dalam daftar pemain pilihan manajer Thomas Tuchel. Portugal membawa 3 pemain Manchester City yaitu Matheus Nunes, Rubens Dias, dan Bernardo Silva. Kemudian Belanda memanggil Nathan Ake, Tijan Reijners, sedangkan Mateo Kovacic dan Josko Gvardiol akan mewakili Kroasia. Sementara 8 pemain lainnya akan membela 8 negara berbeda. Norwegia diperkuat oleh Erling Haaland. Mesir memanggil Omar Marmous, Rodri menjadi andalan Spanyol, Ryan Cherki membela Prancis, dan Jeremy Doku masuk untuk skuad Belgia. Desi Amoran 2 Karewa, Rika Rewa Salia, Tinti Sapu Sangu. Yaku Mahmudin Semanjumbah.

Sampai subuh salah aku pura-pura mengisi ruang obrolan UMKM untuk kesempatan kali ini. Nanti kami bisa mendengarkan obrolan UMKM bersama Wafi Cake. Sementara akan dipandu rekan saya Warni pukul 11 ini. Jadi Nemo Malai-lai Komiu tetap di program Ampai dari Palu. Mungkin Komiu juga ingin bisa mendengarkan bagaimana awal usaha ini dimulai, kemudian seperti apa trik and tipsnya. Nanti boleh Komiu berinteraktif langsung di line telepon kami 08 11456038 75 bersama Wafi Cake. Sampai selesai, aku tetap bersama kami di program 4

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat berjumpa di obrolan UMKM atau ruang UMKM siang hari ini. Saya Warni akan temani Komio kurang lebih 45 menit ke depan sampai di jam 12 waktu Indonesia Tengah. Saya tidak sendiri, saya langsung saja menyapa narasumber saya. Ada Kakak Ocha. Assalamualaikum, selamat siang Kakak Ocha.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Iya, ceria ya nampaknya. Dan baik ya. Kita akan berbicara tentang ini, UMKM Wafi Cake ya Kakak Ocha. Dan baik, sebelum saya berbincang-bincang lebih lanjut ya, dan pendengar atau Komio juga nanti bisa berinteraksi bersama kami di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 0385. Dan baik, sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM, nah ini merupakan salah satu pilar penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Di tengah berbagai tantangan usaha, banyak sekali pelaku UMKM yang mampu bertahan, kemudian juga berinovasi dan terus berkembang dengan menghadirkan produk-produk berkualitas yang banyak diminati oleh masyarakat. Nah salah satunya Wafi Cake ya. Wafi Cake, sebuah usaha bergerak di bidang aneka kue, terutama kue ulang tahun ya Kakak Ocha. Dan kemudian menjaga kualitas rasa, kemudian juga tampilan serta kebersihan, kreativitas yang menghadirkan produk. Wafi Cake ini terus berupaya memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ya, dan baik Kakak Ocha, ngomong-ngomong ini bagaimana awal mula berdirinya Wafi Cake? Boleh diceritakan, silakan.
2: Jadi awal mulanya itu Kak, saya itu kan tipe orang yang suka menghasilkan uang sendiri. Jadi pada saat itu

0: Segala macam upaya saya lakukan untuk agar supaya saya itu mendapatkan penghasilan sendiri tanpa perlu minta-minta dengan orang tua.
1: Iya.
0: Kemudian saya pada saat itu sekitar 2018 saya lihat kakakku itu dia coba-coba membuat kue ulang tahun dan sudah menerima beberapa pesanan dan alhamdulillah saya lihat untungnya itu lumayan. Jadi saya itu berinisiatif belajar sama kakakku langsung kak. Jadi kakakku itu di kampung di Pantai Timur.
1: Oh, di mana kampung Pantai Timur?
0: Di
1: mana?
0: Kecamatan Tomini, Desa Ambesia Selatan. Jadi pada saat itu saya mulai belajar basic-basicnya apa. Kemudian saya pulang ke Palu, saya kembangkan dengan cara melihat YouTube. Jadi secara otodidak kak.
1: Secara otodidak dan juga melihat dari kakak ya.
0: Iya.
1: Nah itu kan melihat dari kakak, berdiri sendirinya kapan?
0: Wafi Cake itu berdirinya sekitar 2019, tapi sempat vakum. Waktu itu saya punya anak kecil, kemudian saya berhenti sekitar beberapa bulan dan saya lanjutkan itu sekitar September 2021.
1: Jalan 4 tahun.
0: Iya.
1: Iya. Nah itu secara otodidak dan juga belajar dari YouTube. Nah kemudian ini awal modal awal berapa bisa?
0: Kalau modal awalnya itu kan saya kalau seperti bakwe, mixer itu saya modal dari kakakku. Jadi dia yang modali saya. Jadi saya itu sekitar 1 jutaan saja untuk beli bahan-bahan kuenya.
1: Ya, kemudian terinspirasi membuat ini melanjutkan dari usaha kakak kan tadi secara otodidak. Apakah mungkin asa ingin bukan cuma kue ulang tahun saja, mungkin kreasi dalam bentuk lain atau mungkin ada sampingan juga selain kue ulang tahun?
0: Sejauh ini baru kue ulang tahun sih kak. Tapi kalau ada rencana untuk seperti buat brownies topping, kue kering, ada juga kak, cuman memang alat belum memadai begitu. Jadi fokusnya dulu ke kue ulang tahun.
1: Ini namanya kan unik, Wafi Cake ya. Ini nama ini muncul dari ide juga atau mungkin kadang orang kebanyakan saya hadirkan UMKM dari nama usaha itu ada kata dari nama unik ya, dari nama anak atau nama sendiri atau nama yang gimana ya begitu yang bisa mendatangkan rezeki. Itu gimana ceritanya itu? Wafi Cake.
0: Iya, Wafi itu nama anak saya, Kak. Jadi memang betul tadi itu terinspirasi dari nama anak saya, Wafi. Kemudian di belakangnya saya tambahkan cake. Jadi Wafi Cake.
1: Memang dari nama anak
0: iya,
1: Wafi.
0: Iya, memang dari nama anak saya.
1: Keren. Nah, kemudian inovasi mengembangkan usaha kuliner ini gimana? Inovasinya untuk mengembangkan usaha ini. Kemudian ya, membuka usaha ini kan baru jalan 4 tahun ya.
0: Iya.
1: Apakah sudah pernah mengikuti seperti pelatihan-pelatihan ataupun mungkin kerjasama dengan UMKM lain?
0: Oh, belum pernah, Kak.
1: Belum pernah.
0: Iya.
1: Jadi secara otodidak ya. Dan baik sahabat budaya Kumiu juga yang ingin berbincang-bincang bersama kami, silakan kita buka layanan telepon di 421621 dan juga di 0811 456 0387 75. Nah selama ini kalau ada orang order ini berapa hari ya?
0: Dia minimal order itu hamin satu kak. Jadi dia harus order dulu hari ini, besoknya saya buatkan. Begitu, besoknya harus ambil. Kalau orderan mendadak itu kadang-kadang saya enggak bisa terima karena harus dibarengi juga dengan urusan rumah tangga. Karena saya ini usaha rumah toh kak, jadi di kos-kosan begitu.
1: Jadi nanti orang order hari ini, besok bisa dikerjakan langsung ya. Satu hari itu biasa bisa berapa ada orang order?
0: Kalau maksimal itu kemarin sempat saya buat sampai 8 pieces kak. Saya sendiri.
1: Buat sendiri?
0: Iya. Tapi itu tidak boleh mendadak. Harus biasanya ada yang 3 hari sebelum diambil, 2 hari.
1: Iya, iya.
0: Maksimal 1 hari.
1: 1 hari sebelumnya ya, karena butuh bahan, butuh persiapan dan segala sesuatunya. Nah, dari varian, nah ini warnanya cantik loh. ada biru, ada putih, wah, ada ucapan-ucapan, dan juga kemudian ini per apa nama ukuran berapa mili ini dan harga berapa, boleh nominal angka mungkin barangkali.
0: Kalau ini dia ukuran 16 cm, biasa saya jual dengan harga 130.000. Tapi kalau untuk harga 130.000 itu tidak selamanya di ukuran 16 cm Kak. Karena dia saya sesuaikan dengan requestan dekorasi kuenya. Jadi kadang ada pengurangan harga, kadang juga ada tambahan-tambahan harganya sesuai dengan hiasan yang ada di kuenya.
1: Tergantung ini apa namanya variasi-variasi topping, aksesorisnya, itu istilahnya aksesoris kuenya ya.
0: Iya.
1: Ada ucapan dan lain sebagainya. Kemudian apa ukuran yang besar ada juga?
0: Ada. Mm-mm. Kemarin itu sempat saya bikin yang 40 x 30 cm.
1: Itu maksimal harga?
0: Kemarin dipesan 350.000. Tapi kalau mau pesan lagi yang di atasnya, insya Allah bisa saya buat Kak. Yang penting dari jauh-jauh hari supaya saya bisa persiapkan memang alat dan bahannya.
1: Berarti itu memang membuat sendiri tanpa bantuan atau sudah ada tenaga atau karyawan mungkin?
0: Masih sendiri.
1: Masih sendiri.
0: Iya.
1: Ini bertahan berapa hari kuenya, kue ulang tahunnya?
0: Kalau di kulkas dia sampai 5 hari, tapi kalau untuk saya sendiri biasanya kalau sudah 3 hari di dalam kulkas enggak saya jual lagi Kak, karena biasanya kan kalau pembeli itu mereka simpan lagi makan setengah saja, disimpan lagi sampai berapa hari akhirnya berubah sudah rasanya.
1: Iya.
0: Jadi maksimal 3 hari.
1: 3 hari bertahan. Iya,
0: saya enggak jual lagi.
1: Kalau boleh tahu ini isian di dalamnya apa saja?
0: Sejauh ini baru brownies Kak.
1: Brownies.
0: Iya. Ini kalau yang ini brownies.
1: Brownies. Ya. Biasa kan atau mungkin sesuai requestan ya. Ada yang suka selai toppingnya atau apa?
0: Oh
1: gitu.
0: Iya, kalau selainya itu kan kalau sekarang ini saya pakai selainya di dalam itu butter sama dengan hiasan yang di sampingnya. Tapi kalau misalnya mau ditambahkan seperti coklat crunchy, selai nanas, blueberry itu ada tambahan biayanya lagi Kak.
1: Oh begitu. Dan ini biasanya kalau kita, apalagi kita kaum ibu biasa untuk kue ulang tahun anak atau suami atau siapa ya, terkadang ketebalan itu ini ya ada ukurannya Kak, berapa senti dari kue itu. Terkadang tebal sekali balutan krimnya itu.
0: Iya,
1: krimnya. Atau bisa di request juga ya.
0: Bisa. Karena kan ada yang tidak suka krim. Biasanya saya referensikan itu pesannya kue coklat.
1: Baik, iya. Kemudian juga, iya. Nah, ini biasa kalau ada secara packing, ada biasa menerima atau punya langganan sudah khusus?
0: Kalau untuk packingannya itu saya biasanya beli di toko.
1: Oh, beli toko.
0: Iya, belum ini jadi belum buat anunya apa? Kayak requestan tulisan di dos belum. Jadi memang yang ready di toko itu yang saya beli.
1: Iya.
0: Jadi tidak selamanya begini, biasanya ada yang motif love. Begitu.
1: Okay. Dan kemudian pemasaran. Sekarang kan memang media sosial ya, tidak harus punya toko besar ataupun sekarang kan banyak toko-toko online ya. Pemasaran di samping media sosial apakah iya, door to door atau nanti orang request baru dibuat atau memang sudah ada stok di contoh kuenya di rumah ataupun nanti orang pesan baru dibikin tuh gimana?
0: Iya, nanti orang pesan biasanya saya itu promosinya lewat Facebook, kemudian dari Facebook itu orang saya arahkan ke anu Kak ke WhatsApp.
1: Iya.
0: Kemudian saya kirimkan referensi gambarnya sama harganya. Jadi saya sesuaikan dengan budgetnya juga.
1: Iya. Sekarang juga pada umumnya UMKM, apalagi yang baru. Ini kan sudah berjalan 4 tahun ya. Kemudian apakah sudah punya izin usahakah atau?
0: Kalau NIB-nya alhamdulillah sudah.
1: Sudah ada ya. Bagaimana pengurusannya?
0: Kemarin
1: cepat ya.
0: Ada
1: atau sulit ya?
0: Alhamdulillah ada anak-anak KKN, jadi program di situ di kelurahan saya ikut pelatihannya. Jadi mereka uruskan itu alhamdulillah bisa. Dan sudah keluar bulan kemarin.
1: Baik. Kemudian sudah pernah apa namanya ini kan tadi modalnya tidak di sudah dihitung dengan nominal angka 1 jutaan, yeah, ya, dan juga belajar dari kakak terus temurun. Kemudian apakah sudah bersentuhan dengan pemerintah, misalnya minta sekarang kan banyak UMKM itu yang dapat bantuan dana dari pemerintah, sudah pernah mengajukan?
0: Belum pernah.
1: Jadi kemudian ingin ya
0: mendapatkan sekali, cuman tentu prosesnya itu belum ditahu kak.
1: Iya, ada prosedur yang harus diikuti.
0: Iya.
1: Dan baik sahabat budaya, Komio juga yang ingin berbincang-bincang dan berinteraktif di obrol MKM, silakan kami beri waktu untuk Komio. Dan nampaknya kita break sejenak ya, Kakak Ocha. Nah, iya. Tetaplah bersama Perempat RRI Palu di obrolan UMKM. Nanti kami akan kembali lagi ke ruang dengar Komio.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari seputaran Kartini 39 Palu, kita lanjut lagi perbincangan kita, obrolan UMKM. Saya masih bersama narasumber Kakak Ocha ya. Dan baik, Kakak Ocha, bagaimana proses pembuatan pada wafi cake? Nah, untuk memastikan kualitas itu tetap terjaga ya, biasa kan ada bahan, ya ini mudah-mudahan alami semua ya. Boleh diceritakan Kakak Ocha?
2: Jadi mulai dari bahan itu semua saya belinya di toko, Kak. Jadi mulai dari butternya, butter creamnya, kemudian butter creamnya itu saya campurkan dengan simple sirup dan susu. Kalau untuk butternya, kalau untuk browniesnya memang brownies pada umumnya pakai coklat bubuk, gula, perisa rasa sama susu juga, tepung.
1: Gitu. Berarti persiapannya memang dari bahan-bahan alami tanpa pengawet ya Kakak Ocha ya. Nah, itu yang kita diharapkan ya, ada kualitas, ada harga. Untuk menjaga kualitas ini, kue ini tetap bertahan gimana? Sekarang kan banyak persaingan ya, kue-kue ulang tahun atau wafi cake ini. Bagaimana berhadapan dengan persaingan harga, kualitas, apa yang dilakukan Kakak Ocha?
2: Kalau saya promosinya digencarkan, Kak. Itu paling penting. Promosinya dulu, kemudian kan
1: rasa.
2: Iya, rasa. Rasanya, kalau seandainya customer sudah pernah rasa, insya Allah balik lagi ke kita begitu. Alhamdulillah ada itu beberapa customer balik lagi, kayak kemarin pesan untuk temannya toh. Nah, kue ulang tahun kan dimakan rame-rame. Jadi temannya itu yang lain pesan lagi, minta nomorku sama temannya yang satunya.
1: Berarti respon dari ini ya, dari apa namanya yang sudah pernah membeli customer ya. Oh, ini rasa, ada kualitas, ada harga. Dan kemudian prioritas utama memberikan pelayanan kepada pelanggan, apa yang diutamakan?
2: Pelayanan, kenyamanan sih Kak, seperti menghadapi saat mereka pengambilan kue, harus full senyum.
1: Pasti harus ramah, harus ramah ya sebagai penjual.
2: Iya, harus ramah karena ada biasanya itu saya lihat ulasan yang bilang tidak suka lagi beli di situ karena
1: namanya juga ini ya, kita sebagai kadang pembeli itu adalah raja. Bagaimana juga kita melayani itu dengan ramah, sopan, santun, itu pasti ya. Dan kemudian pengaruh media sosial ini tadi, seberapa besar pengaruh media sosial terhadap penjualan itu?
2: Sangat besar. Karena tanpa media sosial ini kayaknya susah saya promosikan, karena saya itu orangnya pemalu. Mau menawarkan secara langsung, Kak, mau beli kue saya malu. Jadi saya itu kayak tadi saya bilang, saya gencarkan postingan di Facebook, promosinya lewat marketplace, kemudian saya bagikan ke grup-grup, begitu.
1: Berarti ini penjualan masih sekota Palu saja ya?
2: Iya.
1: Belum pernah berlangganan atau sudah punya langganan di toko-toko?
2: Belum.
1: Belum pernah. Iya. Ingin mencoba. Nah, ini harus kerjasama sebenarnya dengan sebuah toko, karena apalagi ini kue ulang tahun ya, karena dia kan tahan tadi paling maksimal 3 hari.
2: Iya.
1: Nah, apa salahnya kalau kita kerjasama dengan sebuah ya toko-toko yang dikenal, nah untuk mempromosikan ya, di samping tadi media sosial. Nah, kemudian juga dalam pembuatan kue ini yang dibutuhkan apa semua, boleh mungkin dirinci ya, apa yang harus dipersiapkan kalau membuat sebuah kue ulang tahun ukuran ya seperti ini, ukuran berapa tadi ini?
2: Ini 16 cm.
1: 16 cm.
2: Iya. Dari mulai dosnya, tatakannya, kemudian buttercream-nya dan bahan-bahan kuenya, seperti telur, gula, mentega, minyak, sama santan. Jadi saya ini pakai santan, Kak.
1: Oh, kue ulang tahun pakai santan?
2: Iya, Kak? Boleh.
1: Oh, kenapa harus pakai?
2: Iya, karena itu sudah bahan pokoknya. Jadi resepnya itu dari kakakku, Kak. Kalau saya

0: udah jauh jaraknya tapi
1: iya namanya tetap semangat ya. Tidak boleh mewek. Tidak boleh mengandung bawang.
0: Iya.
1: Kemudian juga ya umpamanya tadi kalau tadi pertama kan diceritakan pertama berusaha dari 2019 itu kan masanya COVID ya, COVID pernah apa namanya down. Nah, kenapa bisa seperti itu dan bisa bangkit lagi? Bagaimana ceritanya itu?
0: Waktu itu kan kayak saya bilang tadi pertama kali saya itu pengen sekali menghasilkan uang sendiri. Jadi saya itu segan sekali mau minta-minta dengan orang tua.
1: Makanya saya belajar itu, mandiri berarti.
0: Belajar mandiri.
1: Makanya apalagi saya bilang, sudah berkeluarga.
0: Apa yang harus saya buat ini supaya saya bisa menghasilkan begitu.
1: Jadi ibu rumah tangga tidak bukan berarti berdiam diri ya. Kita bisa ya di samping mungkin mengurus keluarga, menjaga anak ya juga. Apa salahnya kalau kita sekarang ibu-ibu itu harus kreatif, jangan berdiam diri. Kalau bisa membantu penghasilan suami itu akan lebih baik lagi. Harus tetap semangat.
0: Iya.
1: Dan baik, itu hal yang paling down barangkali ya.
0: Iya.
1: Jadi hal yang ada down, yang paling happy-nya lagi apa happy-nya?
0: Punya apa ya, banyak sih kak.
1: Ya tentu penjualanku hari ini banyak ya, banyak yang pesan ya pasti happy ya.
0: Happy. Kayak tahun baru itu biasanya saya paling banyak kak.
1: Kalau tahun baru
0: kalau kan di saya itu 800 ribuan itu sudah banyak sekali untuk saya sendiri. Saya sendiri bikin, belum ada karyawan apa begitu. Jadi enak sekali banyak pesanan.
1: Apakah sudah ada juga menerima orderan mungkin dari luar, di luar kota Palu?
0: Kalau itu belum bisa kak, karena sedangkan di bagian Palu saja kadang-kadang kendala di pengiriman.
1: Nah itu salah satunya ya,
0: kendala di pengiriman. Biasanya tadi kalau bawanya miring, akhirnya kuenya bageser, rusak sudah sampingnya.
1: Betul,
0: begitu.
1: Iya, karena ini kue ini kan apa dia, harus sensitive. Dia harus dia tetap dingin supaya dia bisa bertahan. Ya. Kalau tidak dia punya krim-krim itu akan meleleh ya.
0: Tidak kak.
1: Tidak.
0: Tidak. Kan ini pakai butter. Beda kalau pakai whipping cream. Kalau whipping cream dia panas tidak di ruangan AC dia meleleh. Ini di suhu ruang insya Allah aman kak. Satu hari saja yang penting tidak kena matahari langsung. Insya Allah aman.
1: Oh itu bedanya.
0: Iya. Kalau ini kan pakai butter cream.
1: Butter cream.
0: Iya.
1: Itu bedanya dengan biasa ya kan. Takutnya nanti wow, apalagi saya orang awam ya tentang kue. Kita hanya tahu beli-beli, biasa beli di toko itu. Wow, nanti tersentuh meleleh.
0: Kalau tersentuh memang. Tapi kalau begini, insya Allah tahan seharian.
1: Dan baik. Apakah kalau mungkin maksimal penjualan musim hari raya atau hari-hari biasa gimana?
0: Hari-hari biasa
1: ada tetap, musim juga.
0: Kalau tinggi-tingginya begitu pesanan.
1: Iya.
0: Iya, biasanya Lebaran, tahun baru.
1: Iya, iya.
0: Tapi kadang-kadang ada juga itu satu hari. Biasanya kalau banyak yang ultah, banyak yang datang baru postinganku juga bagus promosinya. Ya sampai 8 pici saya bikin sehari, kak.
1: Wow, sehari sampai 8 pici.
0: Iya.
1: Berapa jam dikerjakan satu kue itu?
0: Kalau satu kue dia tergantung. Kalau simple itu biasanya 20 menitan saya kerjakan. Tapi kalau misalnya gambar kan bervariasi dia sesuai requestan. Dia sampai 30 sampai 40 menitan.
1: Wow. Iya. Nah itu kan dibuat dari kuenya di itu dulu tuh baru divariasi. Kalau saya lihat-lihat gambar sih di YouTube, wah itu cukup sulit. Dari ketingkatan kesulitan membuat kue itu apa?
0: Fondan tadi kak. Karena dari fondan itu kita harus bentuk menjadi figur kayak harimau, hewan-hewan begitu. Itu yang paling sulit, pakai fondan.
1: Oh sekarang kan seperti kue ulang tahun sekarang kan banyak toppingnya, seperti ada boneka dan lain sebagainya, hanya bisa ditaruh atau membuat sesuatu memang khas dari kuenya.
0: Iya, dari fondan
1: permintaan
0: tadi.
1: Ya.
0: Tapi kalau misalnya saya rasa saya tidak bisa, saya referensikan kepada customerku kak. Saya bilang pakai boneka boleh atau pakai topper kertas.
1: Oh ya, bisa di ini juga ya.
0: Iya. Bisa dinegosiasikan dengan,
1: maksudnya ya masukan yang baik ya.
0: Iya.
1: Terkadang harus tidak semua bentuk dengan kue. Sekarang banyak topping-topping

0: seperti ada bunga-bunga, iya, boneka-boneka, ada bahkan bola ya.
1: Iya.
0: Dan baik sahabat budaya, ya kurang lebih beberapa menit lagi waktu kita. Nah, apa prinsip yang selalu ada kita pegang, prinsip yang kuat untuk menjalankan usaha ini? Nah, supaya usaha harus bertahan, apa yang harus

0: Apa ya?
1: Selama 4 tahun baru ceritakan kenapa mesti ini ya. Boleh. Oh, sejak saya berusaha kue, saya sudah bisa membeli mungkin apa tadi alat-alatnya, tidak pinjam kakak lagi. Kemudian, wow, saya bisa membeli sesuatu. Kenapa tidak? Bisa disampaikan.
0: Apa ya?
1: Kira-kira.
0: Iya, jadi apa semenjak ada usaha kue ini, jadi saya itu ingin
1: atau mungkin bisa nabung, ya tidak minta duit lagi sama suami.
0: Apapun itu bisa saya usahakan, Kak. Misalnya saya ingin sesuatu, jadi saya bisa simpan uang. Oh, saya mau beli ini. Ya, insya Allah bisa saya anu di samping dikasih suami. Ada juga untuk diri sendiri, kan beda toh, Kak. Uang yang dibelanjakan dari suami dengan uang belanja sendiri, sendiri, gitu.
1: Ya itu tadi, sebagai kaum ibu rumah tangga bisa menghasilkan duit sendiri itu luar biasa. Senang ya.
0: Sekali senang.
1: jadi kita tidak menengadahkan tangan terus ya. Jadi di samping juga kita selalu bersyukur ya apapun usaha kita. Nah, itu tadi kuncinya itu harus ulet. Nah, ya ulet itu ya bertahan dan juga apa? Buat kreativitas diri itu semakin apa menambah belajar dan terus belajar. Berproses. Jangan puas tentunya ya, kemudian juga nah masih kita punya waktu 5 menit lagi ya, apa yang perlu disampaikan? Nah, jika ada orang yang memesan, kemana alamatnya, boleh disampaikan Kakak Ocha?
0: Alamat saya itu Tondo Jalan Puro.
1: Jalan Puro?
0: Iya, Jalan Puro. Jadi saya itu usahanya masih di kos-kosan. Kalau kakak-kakak mau pesan kue bisa langsung hubungi WhatsApp saya.
1: Iya, boleh disebut, gak apa-apa.
0: Oke. Nomor WhatsApp saya 0852 4277 3559.
1: 3559. Jadi komio-komio sudah dengar, atau bisa juga melalui Kakak Warni ya di studio. Kalau komio pesan kue, kalau dilupa alamatnya nanti dihubungi langsung dengan Kakak Ocha. Dan baik Kakak Ocha, untuk mengajak pelaku UMKM bagaimana kita bisa berkreasi mengembangkan diri, boleh disampaikan kepada UMKM yang mungkin saja pada kesempatan ini mendengar obrolan kita, silakan.
0: Untuk kakak-kakak yang misalnya seperti saya dulu takut untuk mencoba, mari coba.
1: Mencoba.
0: Dan untuk kakak-kakak yang sudah mulai merintis, tetap belajar, tetap berproses, jatuh bangun hal biasa. Insya Allah kita bisa sukses bersama.
1: Amin. Yang terakhir mungkin Kakak Ocha sebelum berpisah, rencana ke depan apa yang punya? Oh, saya punya rencana ini loh ke depannya, agenda.
0: Sementara ini saya harus menabung dulu, Kak, karena ke depannya itu insya Allah saya mau buka toko walaupun masih kecil-kecilan. Setidaknya sudah harus ada stok-stok yang ready. Kalau sekarang kan masih via online, Kak. Jadi orang-orang pesannya itu lewat WA saja. Jadi nanti insya Allah bisa, barangkali saya langsung buka tokonya, saya readykan sudah stok-stoknya. Jadi untuk kakak-kakak yang misalnya lupa atau butuhnya mendadak, bisa langsung ke toko begitu.
1: Baik.
0: Doakan ya, Kak.
1: Amin. Ya, terima kasih Kakak Ocha. Kita berharap semoga sukses usahanya. Amin. Ya itu tadi terpenting ya, ulet, tingkatkan kualitas diri dan juga kembangkan kreativitas. Apalagi kue ulang tahun ini banyak diminati ya. Semoga sukses Kakak Ocha. Terima kasih.
0: Amin.
1: Sekali lagi.
0: Terima kasih
1: kita
0: banyak.
1: Cukupkan sampai di sini obrolan UMKM. Semoga bermanfaat. Saya Warni undur diri di acara ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

berpartisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rif, sama mbak curhat leh.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan Rif, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu mana tisu? Semua banjir air mata gantin ini saya bikin.
1: Ini tisu, sudah berhenti dia menangis. Karena kecil saja, bikin malu kau ini leh. Kau menangis terus, bakal saya habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sudah saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Sahabat, tahukah kamu jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Dosen baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik rujuk Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Omirara, Omirara. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa RRI Palu.
1: Pro Ampa RRI Palu.
0: Siopa Pitu 5 FM. Suara budaya tanpa senggani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampar 356. Neme yang kubayangi. Nah, kibayangi oleh Jerman Doron. Maju. Maju.

0: Terima kasih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sama.

0: Mama, tadi kamu main ya?
1: Oh, iya. Jangan lama-lama.
0: Oke. Mama.
1: Ya.
0: Baik, harus bermain. Sesuka makan, super sekali,
1: Iya, tapi cuci tangan dulu,
0: Tidak mau.
1: Tidak boleh begitu, sayang. Nanti sama masuk virus.
0: Virus itu apa, Mama?
1: Virus itu kuman.
0: Kuman? Apalagi itu, Mama?
1: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau, mau sakit?
0: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
2: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
1: Laika,

Sampai subuh sararaku, pura-pura sahabat budaya Komio masih mendengarkan Perempat RRI Palu, suara budaya Tapasanggani 97,5 MHz. Selamat siang semuanya. Ya, jam-jam seperti ini tentunya jam istirahat ya. Kalau kita istirahat siang ya, sempatkan diri untuk santap siang. Ada juga ya yang membawa bekal. Rekan-rekan personel yang bawa bekal sudah boleh buka bekalnya karena jam istirahat ya. Bagaimana Komio mensiasati waktu. Kemudian juga yang pulang ke rumah, hati-hati saja di jalan, walaupun siang itu suasana lengang ya. Namun kita butuh konsentrasi membawa suatu kendaraan ya. Selamat bersantap siang bersama keluarga. Tentu juga para istri di rumah yang menunggu suami pulang kantor untuk makan siang ya. Mudah-mudahan menu yang dihidangkan ini wow, sesuai dengan selera keluarga masing-masing. Selamat siang ya. Kami masih hadirkan lagu-lagu daerah ke ruang dengar Komio. Tetaplah bersama Perempat RRI Palu.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan

sampai suku Sarara, pemerintah Kabupaten Buol bersama tim satuan tugas penyelesaian konflik agraria Provinsi Sulawesi Tengah menyepakati sejumlah langkah strategis untuk percepatan penyelesaian persoalan agraria dan Kementerian Petani Plasma di Kabupaten Buol. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat terkait kunjungan kerja lapangan tim Satgas PKA yang berlangsung di aula lantai 3 kantor Bupati Buol pada hari Selasa. Rapat dipimpin Wakil Bupati Buol Muhammad Nasir Jaimaroto dan dihadiri jajaran Satgas PKA Provinsi Sulawesi Tengah, perwakilan organisasi perangkat daerah OPD, kantor pertanahan dan perusahaan perkebunan, pengurus koperasi plasma, serta masyarakat desa Jatimulia dan desa Soraya. Kareba Kaufuna. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu membentuk dan mensosialisasikan program Desa Binaan Imigrasi Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Sigi. Kegiatan tersebut digelar Nagaya Fishing dan Resto Kabupaten Sigi sebagai upaya memperkuat peran masyarakat dalam mendukung tugas dan fungsi keimigrasian, khususnya dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan juga tindak pidana penyelundupan manusia. Pada tahun anggaran 2026, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu menetapkan 3 desa di Kabupaten Sigi sebagai desa binaan imigrasi, yakni Desa Langaleso, Desa Jono Oge, dan Desa Kota Palu. Sampai suhu sarara Vesiamo Kariba Salia Tinti Sapu Tatalu. Yakuani Popia Fai Kami Panjili, Ri Kariba Salia Tinti Sapu Ampa.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugo Talibuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, buha kabar muna?
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.

0: Eh, kok anak baru ya?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu eh.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru.

Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Pasias turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Lekeranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia.

0: Aris.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkilat.
2: Di keseniruan itu juga ada apa? Kreasi tiga dimensi.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
4: Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi kinerja petugas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DKI Jakarta dalam memperbaiki saluran di kawasan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam waktu 5 hari sejak Kamis lalu. Pada Selasa kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pengerjaan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap oleh Dinas Bina Marga untuk menyempurnakan aspal di jalan. Dan dia juga mengapresiasi masyarakat yang telah bersabar selama proses perbaikan berlangsung. Selama pekerjaan dilakukan, ruas jalan sempat ditutup untuk mendukung mobilisasi alat berat dan menjamin keselamatan pengguna jalan.

Kita beralih ke berita lainnya. Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menuntaskan riset ekspedisi tahun 2006 di masyarakat adat Dayak, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Selasa kemarin, Ketua Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Pusat Riset Bahasa Sastra dan Komunitas Organisasi Riset Arkeologi BRIN, Desi Wahyuni, mengatakan hal ini ketika melaporkan tentang telah selesai tugas tim BRIN kepada Bupati ASS Caprudin Nur di kantor Kandangan. Dan dijelaskan Kabupaten ASS dipilih menjadi salah satu objek penting peneliti kebudayaan di Indonesia karena kekayaan tradisi lisan, utamanya konsep Pama 500 yang berupa sistem larangan atau pantangan adat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini Abang Po, semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal ajak Abang Po dan pendengar untuk ngobrol tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan RRI Ternate. Di sana sudah ada rekan saya Ahmad Aramalan. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Sore ya. Itu masih di mute kayaknya. Halo, selamat sore Bang Ahmad, Bang Ramalan. Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya, Bang Ramalan? Ya, suaranya balik lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya?
2: Ya, halo. Selamat sore.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya balik lagi nih.
2: Selamat sore.
1: Suaranya balik lagi. Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya balik lagi nih. Boleh diutak-atik dulu, Bang Ramalan ya. Diutak-atik dulu kenapa suaranya Ayah kembali lagi gitu, masih kedengaran lagi di telinganya Ayah setelah Ayah kirimkan ke Bang Ramalan suaranya, dibalikin lagi ke Ayah suaranya. Nanti kita ngobrol bersama Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik ya barangkali ya, Bang Ahmad Ramlan boleh mulai dulu deh ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. Herman Usman. Coba, dicoba dulu Bang Ahmad.
2: Ya, baik, selamat siang ya di Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tepatnya di Ternate, Ponova.
1: Ya.
2: Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah jelas di sana?
1: Sudah, suara saya sudah terjelas. Terdengar?
2: Jelas di sini, jelas.
1: Oh iya.
2: Jelas, Ponova.
1: Kembali sedikit tapi nggak apa-apa ya, nggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya. Siap, laksanakan dulu deh ngobrolnya, nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasihan narasumber kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Baik, pendengar Suara Budaya Nusantara, seperti yang sudah dipublikasikan atau di promosikan lewat media sosial ya, maupun lewat udara, untuk tema yang torang bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Dan di studio Perempat Ternate saya sudah bersama dengan narasumber ya, yang juga penulis buku mengenai dengan jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Bapak Dr. Herman Usman, beliau adalah sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Baik, dan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, selamat sore untuk para pendengar
2: seluruh Nusantara tentunya.
4: Seluruh Nusantara ya.
2: Ya, Pak Herman, saya menyapanya Pak Her apa Paman?
4: Bang Herman saja.
2: Oh, begitu ya. Siap.
4: Soalnya kalau Pak-nya agak formal.
2: Formal gitu ya. Iya. Baik, biar lebih akrab berarti orang panggil ko atau abang saja ya.
4: Abang.
2: Oke, Abang Herba. Ya, sehat ya Abang ya?
4: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Baik, Abang Herman, seperti yang tadi Sodi Sentilia, torang bahas mengenai dengan menelusuri jejak

0: peran vital dalam jaringan perdagangan internasional yang mencakup Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi dalam konteks ekonomi kosmopolitan, kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi ekonomi yang berbeda.
1: Ya.
0: Nah, jadi di sini orang bakal ulas ya, lebih lanjut bersama dengan orang Ko Herman, Abang Herman. Nah, okay. Jadi Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu?
1: Oke, makasih banyak Bang
0: Ahmad, atau disapa Ato ya.
1: Bang Ato, ya. Memang agak, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin disclaimer dulu. Kita menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini bukan di aspek sejarahnya,
0: sejarah,
1: karena memang saya bukan orang sejarah.
0: Iya.
1: Dan waktu kami menulis atau meneliti dan menerbitkan buku ini, itu melalui satu kegiatan oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Maluku Utara. Dan kebetulan kami itu tim untuk menyusun atau meriset dulu di Kesultanan Bacan, karena ada 4 kesultanan yang kami lakukan riset. Maluku Kieraha maksudnya. Jadi ada Ternate, ada tim tersendiri di Ternate, ada Tidore, ada Jailolo, dan kebetulan saya dengan beberapa teman itu melakukan riset di Bacan. Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Pak Dan Amal. Nah, kami kebetulan dalam hasil riset itu, kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini diekspos secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme ekonomi global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di pentas dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau Bacan itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah ke Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan penduduk wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang, kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya. Dan dia memiliki bentang luas wilayah itu 2053 km persegi yang terletak di bawah garis khatulistiwa pada 127 sampai 128 derajat bujur timur dan 5 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, Pulau Bacan ini, sebelum kami masuk ke situ, sekilas mengulas tentang geografisnya, itu sebelah utara itu dia berbatasan dengan Kayowa dan Gurici. Lalu selatan itu bersebelahan dengan pulau-pulau Obi, lalu di barat dengan Laut Maluku, di timur dengan Selat Patenti dan Halmahera bagian selatan. Nah, di Pulau Bacan itu ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Bacan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan ada Batang Lomang. Nah, saya mau ingin bilang bahwa Kesultanan Bacan itu adalah salah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kieraha dan juga mungkin di kawasan Timur Nusantara yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Kesultanan Bacan itu termasuk dalam 4 pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kieraha atau Maluku Utara. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Bacan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi Maluku, kawasan Maluku waktu itu, sebagai pusat produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komoditas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu, maka Kesultanan Bacan

0: bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah hingga Eropa. Jadi bayangkan di tengah ada 4 kerajaan yang 3 mungkin sibuk dengan kepentingan mereka. Kesultanan Bacan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global gitu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu penulis sejarawan Anthony Reid itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komersil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut berkembang pesat, di mana rempah-rempah itu menjadi komoditas utama di dunia. Nah, pada masa itu cengkeh dari Maluku, waktu kawasan belum ada Maluku, Maluku Utara, tapi masih pakai kawasan Maluku.
1: Kawasan Maluku, benar.
0: Itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional, karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Anthony Reid. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Bacan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran gitu. Nah, karena letak geografis Kesultanan Bacan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi, membuat wilayah Kesultanan Bacan ini strategis untuk aktivitas perdagangan, mulai para pedagang Arab, Gujarat, Melayu hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, di waktu itu Kesultanan Bacan itu melakukan impor, ekspor itu selain rempah-rempah itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang ini, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Bacan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam, dia berkembang di Bacan, Kesultanan Bacan itu melalui interaksi dagang yang intensif, terutama daripada para pedagang dari, pedagang muslim ya, dari luar, luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Bacan itu menjadi begitu sangat, sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Andaya, Leonard Andaya, itu dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Bacan itu memanfaatkan jaringan tersebut, jaringan perdagangan itu, untuk memperkuat legitimasi politik dan pengaruh regionalnya. Bahkan boleh disebut bahwa Kesultanan Bacan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis setelah kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan bahwa Bacan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang sedang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Mungkin itu, Bang Ato.
1: Ya, ya. Baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya. Ya. Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya. Ya, jadi ya. Dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian, kemudian ke Bacan ya. Ya. Lalu berkembanglah ke keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada saat itu ya. Nah, selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya, Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan Bacan itu sendiri itu?
0: Iya, memang pihak Kesultanan Bashan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa. Hmm. Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, ya, mereka juga melakukan interaksi, hmm, berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas.
1: Emas juga.
0: Ya, ada kayu, hmm, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Hmm. Bashan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa, yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Hmm. Waktu itu, waktu Belanda ada di sana itu.
1: Iya.
0: Itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
1: Apakah eksistensi kopi itu masih ada, Pak? Ya?
0: Nah, itulah yang menjadi persoalan.
1: Okay.
0: Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita ke Bashan itu masih ada beberapa tinggalan, peninggalan-peninggalan. Itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Hmm. Nah, itu yang menjadi persoalan.
1: Berarti memang Bashan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala cengkeh, ternyata ya, di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas,
0: ya,
1: pertambangan dan sebagainya.
0: Betul.
1: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa.
0: Ya, dan memang Bashan itu dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen.
1: Hmm.
0: Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang Bashan, bukan.
1: Tapi
0: dia ada Makeang, ada Galela, ada Tobelo, ada dari luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk Bashan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
1: Oh iya, benar. Berarti nah, paling minoritas nih ya.
0: Ya,
1: justru pribuminya nih ya. Nah,
0: tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bashan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang.
1: Ya, nah, ya,
0: itu yang dasarnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu apa ya? Pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat Kesultanan ini gitu. Mm-hmm. Gitu, Pak Ato. Jadi
1: nah, baik, sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp. Ya, Oh Nova.
2: Ya, Bang Ato. Tapi kita break dulu ya. Sebelum baik, kita terima nanti penelpon kita dan juga boleh WhatsApp ya. Ternate berapa?
1: Ya, untuk Ternate di 3126518, juga di 0821952666695. Untuk yang WhatsApp hanya chat di 0853983951.
2: Boleh diulang lagi, Bang Ato?
1: 0821952666695, juga di 3126518 untuk WhatsAppnya di 0853985339 51.
2: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0213440798. Boleh juga ke WhatsAppnya kita di 0812-1124-928. Bang Ato, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya.
1: Siap, Nova.
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ternate.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Ato. Halo.
2: Ya. Iya, Bu Nova. Bagaimana? Suara saya sudah jelas di sana?
1: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
2: Oh iya, orangnya belum nongol.
1: Orangnya belum nongol. Iyalah, baru suaranya belum doang nih yang kedengaran lagi.
2: Baik, oke, sudah ya.
1: Nah, ini nongol lagi nih. Baik, yang mau gabung di teleponnya untuk di Jakarta 0213504510 atau di 0213440798. Ternate Bang Ato, diulang lagi
2: 0921312615 deng juga di 0821956665. Yang mau gabung lewat WhatsApp me boleh ya. Di 0853-9853-3951.
1: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
2: Baik, dari Ternate saya terima sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Iya.
3: Selamat datang di kota Ternate. Iya. Selamat datang dari Ranto, serindu mau baku dapa, orang-orang bersaudara.
2: Siyo,
3: yes.
2: Ya,
3: Cigu. Ahmad Ramlan, sehat?
2: Ya, alhamdulillah sehat, Cigu Ria.
3: Sapa dulu Jakarta, Ponana si cantik. Halo, Ponana.
1: Bukan Ponana, Cigu.
3: Suara Cigu gak?
2: Ponova.
1: Ada nomor
3: Ponova. Ponova, Abraham. Astagfirullah. Maaf Ponova, lancar banyak kok. Halo,
1: silakan Cigu.
3: Sehat ya Ponova ya.
2: Langsung ke narasumber Cigu.
3: Semangatnya nih, sambil nyanyi lagu Selamat Datang sambil ditumbukannya di Jakarta. Eh, sederhana pernah dulu nih sama Bapak apa nih? Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Bapak Dr. apa nih Herman Usman ya?
2: Abang Herman Usman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak apa manggil apa nih? Kakak manggilnya Bang Ato.
2: Kakak juga boleh. Oh, abang juga boleh. Juga, kok ya? Juga boleh ya.
3: Nah, ini memang temanya menarik juga kalau bicara dari sini enggak cukup maksudnya. Temanya menelusuri jejak kesultanan baca. Kan ada lagunya. Ada lagu yang Maluku kira ha ha ha. Tuh saya udah baca nih.
2: Nah, ya, coba silakan pertanyaannya ke Abang Herman.
3: Panggilnya Kakak Usman ya.
2: Ya, Kak Herman. Abang Herman, iya.
3: Kak Herman yang ganteng juga ada, atau ada si Kok Nova Subrahma. Nah, memang menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini di Kota Ternate berarti menggali sejarah Maluku Kiraha. Benar, tadi udah paparannya sudah di ini ya. Di mana Kesultanan Bacan pernah membangun basis perwakilan atau kediaman bersejarah di Ternate untuk memperkuat apa namanya pemerintahan dan dakwah, benar ya, kalau nggak salah seperti. Nah, nanti pertanyaan dengan dari Cikgu Ria. Nah, pasti kan ada pusat kerabat dan jejak sejarahnya di Ternate. Terus seperti apa menjelajahi peninggalan utama Kesultanan Bacan. Nah, seperti apa nih wilayah Kepulauan Maluku Utara, di sana ada Istana dan Masjid Sultan Bacan. Apakah di sana istananya masih bagus? Terus benteng Bernefet, ada benteng apa nanti tadi aku udah... Benteng Bernefet, ya benar ya? Nah, itu masih ada kah? Nah, itu pertanyaannya kalau diingat ya. Tolong tanggapannya buat kakak. Apa nama Kak Usman ya?
2: Ya.
3: Saya sudah paham kemudian ini.
2: Iya, baik. Jelas. Cikgu, makasih. Syukur dofu-dofu, ya.
3: Ya, pokoknya ada pantun dulu lah, kasih pantun dulu lah. Ini pantunnya kan budaya, ada berpantun, biar semangat.
2: Iya, silakan Cikgu, iya.
3: Pantunnya apa ya? Tadi sudah lupa pantunnya. Gini, pantunnya atau sama apa kakak ini Kak Herman, Konopa, jadi sampai lupa begini pantunnya ya, kalau salah mau di ini. Pantunya gini, mari torang singgah di Pulau Bacan, ingat sejarah lama yang sepi di batu cengkeh dan pala punya pusaka puji dari kasih resa turun ke Labuha ini. Begitu pantunnya.
2: Cakep.
3: Terima kasih banyak kakak Wato.
2: Oke, okay. Syukur
3: dofu-dofu. Syukur loci, danke, bye.
4: Syukur loci.
1: Baik, kita tahan dulu ya Bang Ato ya. Kita coba ke Jakarta dulu yang mau gabung di Jakarta. Kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
5: Dari Kalideres, Pak Nova.
1: Dari Kalideres, ada Abah. Amsal.
5: Bang Haji Amsal.
1: Iya.
5: Iya.
1: Iya.
5: Pak Haji Amsal. Assalamualaikum, Pak. Siapa di
2: Ternate? Abang Herman.
1: Ada Bang.
4: Waalaikumsalam,
1: sama
4: Bang Herman.
1: Ya, sama Bang Ato.
5: Juga sama Bang Ato ya. Sehat selalu ya.
1: Iya.
5: Iya. Saya kan Pulau Jawa ya.
1: Ya.
5: Ya, maksudnya kalau Jakarta juga maksudnya Pulau Jawa ya. Kalau Pulau apa Maluku itu, Ternate itu termasuk satu pulau sama Maluku apa beda pulau?
4: Iya, satu pulau.
5: Beda pulau. Oh, satu pulau.
4: Iya.
5: Berarti luas Maluku.
4: Tapi
5: ya.
4: Tapi dia beda dengan Bacan. Iya.
5: Ya. Oh, beda pulau.
4: Iya, beda ya. Pulau dengan Bacan.
2: Ternate pulau sendiri, Bacan sendiri. Iya.
5: Oh,
2: tapi masih dalam wilayah Maluku, Kepulauan Maluku, ya.
5: Iya, maksudnya Kepulauan Maluku ya, itu Abang ya.
4: Iya.
5: Yang saya tanya itu kalau orang sebut batu Bacan itu dari situ.
4: Ya, betul, dari kampung Palamea.
5: Oh iya iya. Oh iya iya iya. Ya. Berarti Indonesia lengkap dengan budayanya dan tanahnya yang subur selalu ya.
4: Ya betul.
5: Ya, berarti saya terharu kalau Maluku tuh lebih apa alamnya lebih baik daripada pulau-pulau lain gitu.
1: Iya.
4: Iya iya iya.
5: Ya itu aja sih pertanyaan saya.
4: Okay.
5: Terima kasih Bang Herman, Bang Ato.
4: Terima kasih banyak.
5: Ya. Pak Nope juga ya.
1: Ya Pak Haji.
5: Semoga sehat selalu tentunya ya.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman, silakan langsung dijawab dua pertanyaan. Okay.
2: Dari tadi, Ciguria tadi sebelum
4: dari
2: mengenai dengan Mbak eksistensi Cigu, daripada Kesultanan Bacan
4: iya,
2: sendiri.
4: Mbak Cigu, saya beberapa kali memang ke Bacan waktu tahun 2023-2024 saat melakukan riset itu masih Kesultanan Bacan ada dan masih eksis, perangkat-perangkatnya itu masih tetap terjaga. Bahkan tadi yang disebut Benteng Barnavel di Bacan itu saya kurang tahu Berapa tahun yang lalu saya pernah ke benteng itu dan saya kurang tahu sekarang bagaimana kondisinya. Tapi yang jelasnya benteng-benteng itu ada di Bacan. Bahkan perkebunan kopi itu kalau tidak salah itu ada beberapa teman yang bilang masih tersimpan atau masih ada itu, jejaknya itu. Nah, ini pertanyaan Cigu, Mbak Cigu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan Kesultanan di Maluku Kieraha termasuk Kesultanan Bacan itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang gitu, terutama generasi saat ini. Nah, banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Tapi saya lihat dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan apa ya, melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah, cuman ada satu hal yang menjadi penting bahwa di Bacan itu, Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Arsipel Maskapai. Sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya mata uang sendiri yang berlaku saat itu. Nah, saya kurang tahu apakah ini tidak apa maksudnya bisa dirawat tidak gitu. Dan kalau boleh saya juga ingin menyarankan pemerintah Halmahera Selatan bersama dengan Kesultanan Bacan itu kalau boleh ada museum untuk mengambil ulang apa yang menjadi bagian penting untuk merawat peradaban-peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Bacan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi? Pak
1: Haji Ansor.
4: Pak Haji, Pak Haji ya? Tadi tentang batu bacan. Nah, batu bacan dulu yang sempat booming, sekarang ini yang ada di Palamea itu juga mungkin bisa menjadi dirawat, dikembalikan ulang, bagaimana dia menjadi apa namanya model peninggalan yang luar biasa. Tapi setelah dia selesai, dia hilang, ya kita juga ya cuma di pojok kecil di Ternate itu orang jual itu batu bacan itu pun juga sudah bercampur dengan yang lain. Nah, maksud saya adalah bahwa sejarah masa lalu Kesultanan Bacan yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati, ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang bahwa bacan ini harus bisa apa ya, harus bisa memiliki semacam apa, semacam situs penting, museum yang orang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu.
2: Baik, tanggapan dari Abang Herman ya, pertanyaan dari Ciguria dan juga Pak Haji, Haji ya,
1: Pak Haji, Haji Ansor dari Jakarta.
4: Pak Haji Ansor dari
2: dari Jakarta.
1: Oke deh. Yang masih pengen bergabung silakan. Kalau masih ada di Ternate silakan, Bang.
2: Iya, Ternate sudah sangat ramai. Tapi saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya di jalur telepon. Saya ke WhatsApp.
1: Ya.
2: Ada Bang Orik di Jember, Jawa Timur. Uh-uh. Assalamualaikum Ponova, Ko Ato dan juga Pak Herman.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Saya baru tahu kalau ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Hmm. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya, lebih tua manakah di antara empat kesultanan yang ada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha? Yeah. Sepengetahuan Abang Herman, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Bacan dalam hal pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta? Ini ada tiga ya. Hal apa yang diwariskan oleh Kesultanan Bacan kepada masyarakat Maluku Utara hingga saat ini? Syukur dofu-dofu atas penjelasannya.
1: Oke, baik.
4: Oke, kalau makasih siapa namanya?
2: Abang Herman.
4: Bukan.
1: Bang Ori.
2: Bang Ori. Mohon
4: maaf. Oh iya, Bang Ori. Kalau dari empat kesultanan itu, yang tertua itu memang Kesultanan Tidore. Mm-hmm. Dia umurnya sudah 900 tahun lebih. Ternate sudah 700 sekian, kalau bacan itu dia berkisar sekitar itulah.
2: Jadi kalau dari urutannya bacan ke
4: Tidore yang paling tua,
2: Tidore yang paling tua, Ternate,
4: Ternate, bacan Jailolo
2: ya.
4: Kalau enggak salah kayak begitu. Nah, apa yang apa yang ditinggalkan oleh sebenarnya banyak kalau ditinggalkan oleh bacan, termasuk ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dijaga. Nah, yang menjadi perhatian bahwa bacan ini awalnya itu namanya Seki sebelum dipindahkan, lalu ada berganti berapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada apa, akulturasi, asimilasi berbagai budaya, ada Cina, ada Arab, lalu penyebutan Bayan itu berubah menjadi bacan. Bacan itu juga ada menjadi, saya lupa, ada satu ilmu sejarawan yang menyebutkan nama itu. Bacan itu bacan de Moro bagaimana tuh. Jadi dia ada pertautan dengan peradaban-peradaban besar yang ada di Cina maupun yang ada di beberapa di negara yang lain itu di Eropa gitu. Nah, kalau dibilang tentang ada peninggalan, memang ada. Nah, jadi tradisi-tradisi itu di empat kesultanan ini itu hampir sama semua. Hampir mirip.
2: Yeah.
4: Terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal apa namanya tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, itu yang menjadi bagian penting sehingga empat kerajaan ini, empat kesultanan ini itu masih alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah, walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa bacan Ternate Tidore itu ada memiliki apa ya, catatan yang ya karena soal perebutan atau soal
2: kekuasaan
4: gitu.
2: Baik, jadi dari kalau berbicara dari usianya ya,
4: ya
2: memang posisi bacan itu menurut catatan sejarah itu ketiga.
4: Nah itu
2: ya, ya. Jadi yang pasti dia urutan ketiga lah ya, ya. Baik, dari pertanyaan ya, pertanyaan dari Bang Orek di Jember sudah ditanggapi. Sekarang saya terima penelpon selanjutnya, Ponova ya,
1: ya
2: dari
1: silakan. Ternate.
2: Baik, saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat sore, Bang Atas.
2: Iya, halo, selamat sore juga.
6: Iya. Ya. Andi dari Jambi, Andi Cakar dari Jambi, Bang Ato.
2: Oh, Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
6: Selamat sore, Bang Herman.
4: Selamat sore, Bang Andi.
6: Tanyakan begini, apakah itu buah pala cengkeh kopi itu sekarang masih aktif di perkebunan di sana?
2: Baik, iya.
4: Itu saja. Saya langsung, Bang Andi.
6: Sampai sekarang masih aktif?
2: Iya.
4: Iya.
6: Ya, saya mau tanyakan itu, perkebunan itu sekarang apa masih ada, masih aktif kan?
2: Oke. Okay. Iya, Bang Andi. Itu saja pertanyaannya, Bang Andi.
6: Ya, pertanyaan. Ya. Terus, itu Bang Ato, itu Ambon sama Ternate itu sama, satu provinsi kah itu atau sudah pisah?
4: Enggak.
2: Iya, baik.
4: Baik, baik, baik.
2: Baik, baik, baik. Siap, nanti.
4: Iya, jadi Bang Andi, kalau pala di Maluku Utara itu sebenarnya masih ada. Cuman kalau untuk ukuran yang agak kaya dulu, yang bertonton dan segala macam itu sudah agak kurang. Produksinya sudah menurun. Kalaupun juga ada ya paling cuman beberapa lah begitu. Dan dia tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim bertonton keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan Ambon itu beda provinsi. Ambon itu di Provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di Provinsi Maluku dulu.
2: Jadi sudah dimekarkan.
4: Sekarang sudah dimekarkan tahun 99 dengan... 98 lalu menjadi Provinsi Maluku Utara tersendiri dengan ibu kota Sofifi. Begitu Bang Andi.
2: Oke,
1: okay.
2: Bang Andi. Iya, oh ini masih ada. Masih ada. Baik, syukur dofu dofu.
4: Syukur dofu dofu
2: Bang Andi. Baik, ya. Salam sehat dan sukses selalu Abang Andi.
6: Selamat sore Bang Ato.
2: Iya, iya, selamat sore. Baik, Ponova.
1: Iya, yang mau gabung di Jakarta juga boleh ya. Kita masih tunggu di 0213504510 dan di Ternate juga ya. Kita masih punya waktu nanti jelang pukul 14 kurang 5 menit atau kurang 4 menit. Silakan yang masih ingin bergabung ya, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Halo. Ini ya Bang Ato, kita terima Jakarta ya.
2: Iya.
1: Waduh. Terputus. Silakan Bang Ato kalau ada di Ternate.
2: Saya terima dari Ternate. Halo, Suara Budaya Nusantara.
7: Selamat sore Mas, dari Madiun Mas.
2: Iya, selamat sore. Dari Madiun dengan ya. Mas Subiono ya.
7: Subiono dari Madiun.
2: Oke, baik. Silakan Mas Subiono ke Abang Herman.
7: Singkat aja Mas. Kami di Madiun selaku rakyat Indonesia, yang terhormat Bapak Sultan Muhammad Irshad Mahya Maulana Al-Badir Syah, sebagai penjaga adat kemudian melestarikan budaya Bacan dan lembaga adat, mohon kepada Bapak Sultan untuk sejarah Kesultanan Bacan itu mohon dan cerita asal itu mohon divideokan Pak. Mohon izin, mohon divideokan, kemudian diunggah ke TikTok, kemudian atau YouTube lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk
2: iya,
7: batu batanya mohon sertifikasi. Iya,
2: betul. Baik,
7: Mas. Sertifikasi untuk keasliannya. Jadi nanti penjualannya, pengrajinnya itu bisa laku gitu. Jadi harus begitu, kalau nggak begitu nanti nggak jalan bacanya. Khususnya kalau cerita untuk gen Mas ya, untuk gen Z masih Mas. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Usman tanggapannya?
4: Tapi sebenarnya
2: saya koleksi barang,
4: saya setuju ya. Betul dari pendapat siapa tadi?
2: Mas Subiono, Jawa Timur.
4: Iya, Mas Subiono betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan, tapi semua kesultanan yang ada di Maluku Utara, memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus dipromosikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang dengan tinggalan-tinggalan, dengan apa potensi yang mereka miliki. Kayak Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan dengan Tirto Adi, tokoh pers Indonesia pertama itu, karena dia menikah dengan Boki Fatima itu. Nah itu kan orang ya yang tahu cuma di sini, tapi secara nasional ya mungkin ada di buku-buku sejarah tentang itu, tapi secara di anak-anak yang anak-anak sekolah itu kan kurang tahu tentang itu. Bahkan misalnya tentang tentang apa namanya pala cengkeh yang ada, yang menjadi kekuatan kesultanan di Maluku Kieraha, itu minimal bisa menjadi bagian penting bahan pembelajaran bagi generasi, supaya mereka tahu bahwa Kesultanan Bacan dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore maupun Jailolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dambaan kita semua gitu. Lalu ketika orang mulia tentang bagaimana potensi itu sekarang, itu kan agak repot gitu. Misalnya kayak tadi dari Pak Sabah tentang batu baca, nah kalau boleh ada keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk apa namanya itu batu bacan tuh dari Palamea.
2: Iya, karena orang tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran
4: betul
2: wisatawan ya, masyarakat luar Maluku Utara begitu. Betul, ya. Dan ya, sekarang sudah mulai ini ya
4: hilang, berkurang, mulai pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Lalu di bacan itu punya kopi tadi, kopi robusta dan segala macam. Nah, ini kan cuman kalau hanya cerita agak repot juga. Nah, harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi yang pernah dimiliki oleh kesultanan, tidak hanya Bacan tapi juga Ternate, Tidore maupun gitu.
2: Baik, Mas Subiono. Nah, ini terang so dengar bersama tanggapan dari betul, Abang Herman. Nah, setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi ya, sekarang harus tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku Kieraha, termasuk Kesultanan Bacan.
4: Iya.
2: Baik, Bonova.
1: Iya. Mungkin sebagai penutup Pak Herman, statement closing yang ingin disampaikan silakan.
4: Iya, pelajaran penting dari sejarah Kesultanan Bacan ini adalah bahwa kita memerlukan semacam kedaulatan ekonomi lokal, di mana pengalaman kolonial itu telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Kesultanan Bacan maupun kesultanan yang ada di Maluku Kieraha itu, kalau misalnya tanpa kontrol masyarakat lokal, itu hanya akan menghasilkan ketimpangan dan bahkan ketergantungan. Nah, karena itu maka pembangunan ekonomi baik yang ada di Bacan maupun di Maluku Utara itu perlu berbasis pada penguatan masyarakat pulau, ada perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Nah, sejarah Kesultanan Bacan itu memperlihatkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kemampuan membangun jaringan ekonomi global sejak masa lampau. Karena itu maka warisan sejarah Kesultanan Bacan itu dapat menjadi modal budaya untuk pengembangan pariwisata sejarah dan ekonomi kreatif. Karena itu maka situs-situs sejarah, tradisi lisan dan identitas maritim yang ada di Kesultanan Bacan atau yang ada di Bacan itu memiliki nilai penting untuk memperkuat posisi Maluku Utara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin itu dari saya sebagai closing segment.
1: Baik, baik. Ya, Mbak Nova.
4: Ya. Mbak Nova.
1: Iya.
4: Ya, Bapak. Hanya baik, tidak ingin A saja.
1: Iya, beda. Oke, okay. Bang Ato, terima kasih. Bang Usman juga terima kasih ya.
4: Ya, sama-sama.
1: Iya. Iya, salam saya, salam bahagia. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
4: Amin, amin.
1: Baik, kalau begitu. Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Ternate tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami tadi di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bakal jumpa lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Raya, terima kasih Eca ya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Rosalia, Tinti, Sapu Alima, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana nama Lamin Yamal diprediksi akan menjadi salah satu sorotan utama pada Piala Dunia 2026. Meski baru berusia 18 tahun, pemain sayap timnas Spanyol dan Barcelona itu telah menjelma menjadi salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola dunia. FIFA menempatkan Yamal dalam daftar wonderkind yang patut mendapat perhatian pada ajang Piala Dunia 2026. Pemain kelahiran 13 Juli 2007 itu dinilai memiliki kualitas yang mampu membuat perbedaan di panggung terbesar sepak bola dunia. Yamal juga menjalani debut bersama tim nasional senior Spanyol pada September 2023 saat masih berusia 26 tahun. Sejak saat itu, perkembangannya berlangsung sangat pesat hingga menjadi bagian penting dalam skuad La Roja.

Karibakau Puna Komisi 9 DPR RI menggelar kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sulawesi Tengah guna menyerap masukan terkait penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Agenda dengan pendapat yang dipusatkan di Rumah Jabatan Siranindi pada hari Selasa 2 Juni 2026. Pertemuan ini didampingi langsung oleh Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris. Kunjungan tersebut bertujuan menghimbau berbagai pandangan dari pemerintah daerah, kalangan akademisi hingga organisasi pekerja di tingkat lokal. Langkah ini penting untuk memperkaya substansi materi revisi regulasi ketenagakerjaan yang kini tengah digodok di tingkat pusat. Sistem pengupahan nasional juga dinilai perlu dirombak agar lebih adaptif terhadap perbedaan biaya hidup serta dinamika kondisi ekonomi di antar wilayah. Sampai sumusarara Fesia Mukareba Saleatinti Sapu A5 Yaku Arnoviantin. PPV kami panjili di Kareba Saleatinti Sapu Aono.

0: Sahabat budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba dipenuhi kutu beras? Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya, kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sudah beres, Pak, motornya? Silakan dicoba, Pak.
3: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya, nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
2: Saya masuk sore, Pak. Kalau pagi, saya kerja di bengkel. Ya, lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
3: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
4: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain.

Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

biasa, waktu telah menunjukkan saatnya kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat asar. Di tengah berbagai aktivitas dan kesibukan yang kita jalani sepanjang hari ini, marilah kita sejenak menghentikan pekerjaan, menenangkan hati dan mempersiapkan diri menghadap Sang Pencipta. Kami dari pimpinan dan segenap kru Pro 4 RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, memberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan serta melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.

0: tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ambul lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda nih, cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue-gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: dangdut. Pakai dangdut. Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggah.
1: Suara budaya tanpa sanggah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Dan senang sekali saya Arno Fiantin dan juga Om Bu.
1: Iya, okay.
0: Halo Om Bu.
1: Halo,
0: bagaimana kabarnya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Bu sehat toh?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Tapi dari pancaran-pancarannya segar sekali nih Om.
1: Iya,
0: hawa-hawa masih bulan baru Om.
1: Betul. Apalagi ini tanggal 2 ya,
0: tanggal 3. Okay. Sudah tanggal 3, Om. Masih hangat ini untuk bulan baru kita ya.
1: Iya,
0: baik Om, betul. Bu, kita sudah di Mange Pedede Dangdut ya, Om.
1: Betul.
0: Ini kita sudah live lagi Om di TikTok. Untuk teman-teman yang sudah bergabung di TikTok, halo, selamat sore.
1: Sore. Teman-teman semua.
0: Ada Kak Dodi, ada Kresna, ada banyak sekali yang ikut live kita sore hari ini Om. Jadi
1: iya,
0: untuk Om yang mau request lewat TikTok juga bisa ya Om.
1: Boleh,
0: ya?
1: Boleh.
0: Iya. Biar dengan menyebutkan namanya siapa, asalnya dari mana, mau request lagu apa. Nanti kita putarkan satu persatu iya, requestannya. Om Bu, okay, sudah ada yang mau bergabung.
1: Iya.
0: Boleh disapa dulu?
1: Boleh.
0: Halo.
1: Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
0: Mang Epe Dede Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut Pejati loh.
1: Iya, oke, okay, mantap.
0: Dengan siapa
1: dengan
0: ini?
1: Dengan siapa?
0: Ayah Anwar bukan?
2: Dari Lerotatari.
0: Siapa? Halo, dari
2: Halo?
0: Siapa?
2: Halo.
0: Dari siapa?
2: Yati ini? Dari Lerotatari.
0: Yapi.
1: Daerah Tatari.
0: Yati.
2: Iya, Lerotatari.
1: Oh, Lero.
2: Lero
1: Tatari. Oh iya, iya, Pantai Barat. Donggala, dari Donggala.
2: Iya, Donggala.
0: Dengan namanya siapa?
2: Jafri.
0: Jafri, oh.
1: Jafri.
2: Okay. Iya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi mau request lagu
2: Lero Tatari.
1: Iya, iya. Mau request lagu apa, Pak Jafri?
2: Lagu Mansur F.
0: Mansur
2: F.
0: Judulnya apa?
2: Pengorbanan.
1: Oke.
0: Okay. Nanti kita putar.
2: Oke, okay, terima kasih Bu Yanti sama Om Bu.
1: Iya, makasih.
0: Dari
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pengorbanan.
1: Dari Donggala.
0: Iya.
1: Masih ada lagi di belakangnya
0: belum
1: Pak Jafri.
0: Ada ini.
1: Oh,
0: kita masih
1: bisa. Bisa ya, bergabung ya di 0811 456 0387 5
0: atau di 421 621. Sudah ada ini Om.
1: Sudah ada.
0: Iya, okay, kita sapa dulu. Halo. Ya,
1: halo.
3: Halo, selamat sore. Ya, sudah anda tersejati loh.
0: Selamat sore, iya. Bunda Diana, bagaimana kabarnya?
1: Iya, kabarnya ini
3: sehat-sehat, Mbak Nesi.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Panas
3: ini. Mbak juga dengan teman-teman Nesi, bagaimana kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, sehat Bunda.
1: Iya.
3: Lagunya dulu, nanti kita
0: selanjutnya. Iya, betul. Apa lagu apa?
3: Lagunya Bangsung.
1: Oh iya, nak pulang-pulang berarti?
3: Eh, sudah pulang-pulang abangku. Eh, cuma lagu itu.
1: Iya, iya, iya, boleh, boleh.
3: Iya, makasih. Selamat sore, Nesli.
0: Makasih,
1: sore. Bang Toyib.
0: Aduh,
1: iya.
0: Ini kayaknya lagu sepanjang masa ya Om ya.
1: Betul.
0: Dari kecil sampai dewasa itu kayaknya tahu iya deh semua lagu ini. Oke, selanjutnya di belakangnya iya, Bunda Diana ada ini Om, ada siapa? Iya. Halo.
1: Halo.
4: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Mang Epe dari Dangdut.
0: Warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ya,
1: iya. Dari mana?
4: Dari Huntap Tondo.
0: Bunda Ani.
4: Ibu Ani.
1: Oh, Ibu Ani.
0: Iya.
1: Bagaimana kabar di Huntap ini, Tondo ini?
4: Alhamdulillah baik. Mendung-mendung ini.
0: Oh. Sama di sini juga mendung,
1: iya, mendung
0: ini Bunda. Semoga tidak hujan.
1: Iya,
0: aduh,
1: betul.
0: Susah ini hujan.
1: Kalau hujan aktivitas
4: ini mendung iya, tak berarti hujan.
1: Ah, nice, betul.
0: Aduh, kata-kata di sore hari ini mendung iya, belum berarti hujan. Oke, jadi Bunda mau dengar lagu apa?
4: Jadi lagunya?
1: Iya.
4: Gara-gara alamat eksekusi.
1: Okay, gara-gara alamat.
0: Nanti kita putarkan.
1: Iya, yeah, alamatnya itu dah.
4: Makasih.
1: Oke. Iya, makasih.
4: Sama dengan siapa?
0: Novi
4: ya?
1: Iya, Arnovi.
4: Mbak Novi.
1: Iya.
4: Terima kasih selalu berduanya.
1: Amin.
4: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mendung-mendung ini.
0: Iya.
1: Tapi rame di udara ini.
0: Iya, betul sekali. Karena memang mau mendung, mau hujan, mau panas, iya, kita tetap menemani ya Om ya.
1: Betul.
0: Tidak tahu entah cuacanya seperti apa, entah keadaan hati kita seperti apa. Yang penting tetap mengudara.
1: Betul ya, sekali. Om. Iya. Ingat-ingat perempat.
0: Betul. Ingat-ingat perempat.
1: Kalau ada waktu bisa berkomunikasi.
0: Iya, betul sekali. Dan
1: berpartisipasi.
0: Untuk Tomio mau bergabung juga boleh, iya, ini di betul. TikTok dengan menyebutkan namanya siapa, asalnya dari mana, mau request lagu apa, nanti kita putarkan,
1: iya,
0: lagunya.
1: Betul sekali.
0: Oke, iya, atau kita ke lagu dulu ya,
1: boleh.
0: Om ya. Nanti kita masih menunggu atensinya di sesi kedua ya.
1: Betul.
0: Di sore hari ini tadi, iya, ada requestan pertama Om dari Bapak Jafri. Iya,
1: iya.
0: Pengorbanan dari mana itu, Donggala tadi ya,
1: Lero Tatari.
0: Ya,
1: okay. Ini dia lagunya.
0: Mansur S, Pengorbanan.

0: Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya, dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi? Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Karibal pemulanya jelang perhelatan Piala Dunia FIFA 2026, pelatih Prancis Didier berharap berhadapan kembali dengan Senegal. Hal itu dikatakan Didier seperti yang dilansir dari situs resmi Piala Dunia FIFA 2026 pada hari Rabu 3 Juni 2026. Dikatakannya peristiwa berhadapan dengan Senegal di Piala Dunia 1998 dan 2018 tidak akan lepas dari ingatannya. Mantan gelandang bertahan ini mengungkapkan dirinya akan fokus dan tidak akan berpuas diri untuk mengembangkan skuad Prancis. Ia juga menambahkan dirinya hanya memikirkan dan fokus pada yang akan ada di depannya nanti. Ia juga optimis dapat mengandalkan serangan eksplosif saat melawan Senegal nanti. Pengandalan pemain-pemain seperti Ousmane Dembele, pemenang penghargaan terbaik pemain FIFA 2026 yang membantu Prancis menjadi juara dua kali berturut-turut di Liga Champions UEFA.

Korim 132 Tadulako Brigjen TNI Suntara Wisnu Budiha melaksanakan kunjungan kerja perdana ke markas Kodim 1305 Bol Toli Toli pada hari Selasa 2 Juni 2026. Kedatangan Darem tersebut bertujuan untuk memperkuat solidaritas internal sekaligus mengevaluasi kerja satuan teritorial di wilayah utara. Rombongan Darem disambut langsung oleh Dandim 1305 BT Letkol INF Ariantoro Lando bersama jajaran prajurit dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana. Momentum tatap muka ini dimanfaatkan secara optimal untuk menyelaraskan visi komando atas dengan pelaksanaan tugas pembinaan teritorial di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga disiplin, loyalitas, dan profesionalisme prajurit sebagai fondasi utama dalam mengawal kedaulatan negara. Sampai sumusarara, Fesya Mokareba Saleatin Ti Sapu Aono, Yaku Arnov Yantin, Sobefe Kami Panjeli, Rikareba Saleatin Ti Sapu Papitu.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut yang heboh sendiri.
0: Eh, coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi, jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi. Sampai subuh, Sarah.

0: Mangepe dari Dangdut.
1: Mangepe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggahnya.
1: Suara budaya tanpa sanggahnya.
2: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tanpa Sanggani. Kita kembali lagi ya Om,
3: iya,
2: di Mangepe dari Dangdut ya, ku dangdut tersejati. Jadi Om Bu, kita masih menunggu atensinya ya Om ya.
3: Betul.
2: Untuk sampai sebesar aku untuk mau bergabung bersama kami di sore hari ini, karena tinggal berapa ini? 45 menit lagi. Berarti iya, kurang lebih kita 7 lagu ya.
3: Wih, masih banyak.
2: Iya. Nanti kita putarkan okay. Ya. Oke, okay. Om sudah ada bergabung. Iya.
3: Halo.
2: Kita sapa dulu. Halo.
4: Iya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
4: Dengan siapa dan di mana?
5: Dengan Bunda Ani di Pandere.
4: Oh, Pandere.
2: Bunda Ani di Pandere, mau request lagu apa Bunda?
5: Punya Rumah Irama.
2: Apa itu judulnya?
5: Malam Terakhir.
4: Malam Terakhir. Masih banyak malam-malam dong.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, ya.
3: Ibu Ani di Pandere.
2: Malam terakhir.
3: Iya.
2: Semoga masih banyak malam-malam selanjutnya ya Om.
3: Iya, ini okay. Cuman lagunya.
2: Iya, hanya lagu untuk menemani di sore hari ini tentunya ya Om.
3: Iya.
2: Oke, sudah ada yang bergabung lagi di belakangnya Bunda Ani, ada siapa? Halo.
3: Iya. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, senang disegati loh.
3: Iya.
2: Ini suara Bapak Udin ini.
3: Jalan Jamur?
2: Bukan, si Balaya.
6: Oh, si Balaya.
3: Oh, Syarifudin di Jamur ya.
2: Iya, kalau jalan Jamur itu Bapak iya. Syarifudin.
6: Iya,
2: jadi okay. Bapak Udin mau request lagu apa?
6: Meja dan Kursi.
3: Meja dan Kursi.
2: Aduh, sepasang oh. Itu.
3: Satu pasang dia.
2: Oke, okay, nanti kita putar.
6: Terima kasih.
3: Oke, makasih.
6: Dengan Lopi.
2: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sepasang ya, seperti iya, kita di sore hari kursi. Ini Om. Sepasang juga Om.
3: Iya, betul.
2: Om sudah ada ini ikut masuk requestan di TikTok ini Om.
3: Iya,
2: iya dari iya. Bung Darius ini.
3: Darius Toli-Toli ya.
2: Marawola Barat Om.
3: Oh iya. Request lagu apa itu?
2: Request lagunya apa ini tadi? Tiada dunia merdeka, lagu Cinta Terbagi Dua.
3: Oh, cinta. Pasangan-pasangan ini. Iyuh. Cinta Terbagi Dua, Meja dan Kursi.
2: Meja dan Kursi.

0: Oke, Bu, sudah ada yang bergabung lagi nih Om. Kita sapa dulu ya. Halo.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mang Epe dari Dangdut.
2: Ya, sedang disetujati.
1: Iya, dengan siapa Ibu di mana?
2: Dengan Ibu Mas Pak di Sibalaya.
0: Oh, Bunda Sibalaya. Mas Pak di Sibalaya. Iya. Jadi mau request lagu apa nih Bunda?
2: Lagunya
1: Lagunya
2: Mas Habi.
0: Mas Habi judulnya apa?
2: Renungkanlah.
0: Oke.
1: Renungkan.
0: Renungkanlah. Oke, nanti kita putarkan.
2: Terima kasih Mbak Novi.
0: Sama-sama.
1: Iya, terima kasih Bunda Mas Pak.
2: Bahagia selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Memang ya Om, ya sore-sore sudah mendung. Betul. Ini rasanya enak sekali untuk merenung ya.
1: Ini dua penelpon yang masuk di 421621. Tapi ya bagus.
0: Iya, sore-sore
1: masih kedengaran.
0: Tapi jangan sampai itu ya Om, kalau merenung itu jangan sampai langsung bengong terus hilang kan biasanya. Tidak bagus. Betul. Juga kan kalau terlalu sering apa namanya melamun ya Om ya kalau bahasanya. Iya. Oke Om, di belakangnya Bunda Mas Pak ini ada siapa? Bisa ada? Disapa dulu. Halo?
1: Iya. Halo.
3: Halo. Halo. Ya, sedang tersedia dulu.
1: Iya. Dengan siapa? Di mana?
3: Dengan Ibu Tini Duan.
1: Oh, Rara Padene. Rupanya ada yang kenal di samping kiri ini suaranya. Iya, mau request lagu apa Bunda?
3: Lagu Melda Lela, Cinta Pertama.
1: Woi, Cinta Pertama yo.
3: Ya, bukan cinta yang kedua, Cinta Pertama.
1: Iya, yang pertama yang bagus.
0: Oke, Bunda, okay. Nanti kita putar.
3: Terima kasih. Kenal.
1: Ya, salam kenal balik, Bunda.
3: Ya, entel. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Om, ini saya senang sekali ini setelah saya menjadi penyiar ya Om.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Banyak sekali doa-doa yang diberikan untuk saya sendiri, kesehatan, kebahagiaan. Jadi setiap walaupun misal capek,
1: setiap hari ada yang doakan yang
0: walaupun
1: baik.
0: Walaupun capek ya Om di rumah, tapi kalau sudah mengudara seperti ini terus mendengar apa namanya dari pendengar Pro 4 memberikan doa dan kadang itu saya juga didoakan untuk cepat diberikan momongan.
1: Betul sekali.
0: Aduh, senang sekali. Dan
1: mudah-mudahan secepatnya.
0: Iya, jadi tambah semangat juga Om untuk menyiar.
1: Betul sekali.
0: Om, satu lagi ya sebelum kita ke lagu, kita sapa dulu ada satu. Halo?
1: Iya, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Uzi, maaf lahir batin.
0: Iya Bunda.
3: Bersama siapa Novi?
0: Novi dengan Om Bunda, maaf lahir batin. Ini Bunda Hanin Om.
1: Iya, dari mana ini?
0: Di Dolo.
1: Dolo.
0: Iya. Oh iya. Jadi Bunda mau request lagu apa ini?
3: Lagunya
0: Mansur S. Iya. Apa itu judulnya?
3: Pagar Makan Tanaman.
0: Oke.
1: Pagar Makan Tanaman.
0: Putarkan ini ketemu Mansur S.
3: Terima kasih.
1: Iya.
3: Hari bersama Denovi.
1: Oke deh. Makasih.
3: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Om, kita ke lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada requestan dari ini di TikTok ya tadi. Ada dari Bung Darius ini. Semoga
1: cintaku
0: masih monitor
1: terbagi
0: ya.
1: Dua.
0: Cintaku terbagi dua. Dari Yeni Eria ya. Karena tadi Bung Darius itu minta yang versinya Satria, tapi saya tidak ketemu. Jadi kita putarkan yang Yeni Eria S saja ya. Sama-sama Cinta Terbagi.
1: Iya, betul.

0: Tojo Uda-Uda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Uda-Uda dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai-gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Uda-Uda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Uda-Uda. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai-gai Topipi.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun, pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gaito Pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sampai subuh, Sarah.

0: Bang Efe dari Dangdut.
1: Bang Efe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Suara Budaya Tanpa Sanggani. Om Bu, kita sudah di penghujung acara ini Om. Kita terima satu penelpon untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Loh, mau saya terima tapi nabo tuh Om. Oke, sudah ada yang mau bergabung Om, kita sapa dulu. Halo. Ya.
3: Halo.
2: Halo.
3: Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo.
2: Dengan siapa ini?
4: Dari
2: suaranya putus-putus, halo?
3: Iya.
4: Dari Kulawi.
3: Dari Kulawi. Iya, mau pesan lagu apa nih?
4: Lola Drakel Maimuna.
3: Maimuna?
4: Iya.
3: Lola Drakel Maimuna.
2: Oke.
3: Okay. Iya, siapa namanya tadi dari Kulawi?
4: Pak Nolu.
3: Pak Nolu?
4: Iya, betul.
3: Oke. Mau Kulawi mana nih?
4: Lanjut juga, siap barang keluar dari rumah, lagunya gue tunggu, mantap.
3: Oke, terima kasih. Dari Kulawi.
2: Iya, Bapak Noel.
3: Jauhnya
2: ini dari Kulawi mana Om? Donggala bukan?
3: Donggala, Sigi, Kabupaten Sigi.
2: Oh,
3: iya.
2: Oke. Baik Om, ini untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini dengan penutupan dari Bapak Nolo tadi ya Om Bu ya. Terima kasih sampai sebesar anaknya sudah bergabung bersama kami tadi di sore hari ini. Dan saya Arnovianti pamit undur diri.
3: Dan Om Bu juga pamit.
2: Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

Kareba Pamulana. Panama memastikan tiket ke putaran final melalui jalur kualifikasi zona Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia dan CONCACAF. Mereka memuncaki grup pada pemutaran kedua dan ketiga kualifikasi dengan selisih 14 gol. Negara beribu kota Panama City itu memiliki populasi sekitar 4,6 juta jiwa. Meski berukuran relatif kecil, Panama terus menunjukkan kemajuan dalam sepak bola internasional. Lini tengah menjadi salah satu sektor terkuat Panama melalui Adalberto. Sebelumnya ia pernah menyabet penghargaan pemain terbaik Piala Emas CONCACAF pada tahun 2023. Di lini depan, Panama mengandalkan ketajaman Ismael Diaz untuk mencetak gol. Sementara itu, Amir Murillo menghadirkan pengalaman besar di sektor bek kanan. Meski demikian, Panama masih menghadapi tantangan dalam bersaing melewati tim elit dunia. Pada penampilan satu-satunya di Piala Dunia 2018, mereka gagal lolos di fase grup. Kareba Kaupuna. Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengajak anak-anak usia dini untuk mengurangi penggunaan telepon genggam, rajin belajar, serta menumbuhkan kecintaan terhadap daerah sejak dini sebagai bekal menghadapi masa depan. Pesan tersebut disampaikan Bupati saat menerima kunjungan siswa TK Al-Hairat Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa di Aula Kasiromu, Kantor Bupati Donggala pada hari Rabu 3 Juni 2026. Menurut Vera, pendidikan karakter perlu ditanamkan sejak dini, termasuk membangun kepedulian terhadap lingkungan, menghormati guru, menyayangi teman, serta memiliki semangat untuk terus belajar dan berkembang. Ia menilai anak-anak merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan daerah di masa mendatang. Karena itu mereka perlu dibekali dengan nilai-nilai positif sejak sekarang. Sampai sebut sarana Fesia Mukareba Saleatinti Sapu Papitu, Yaku Arnofiatin, Papa Fekami Panjeliri Kareba Saleatinti Sapu Sasio.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya, ketua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu. Nah,
0: coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08-242.
0: Itu tua, so masuk telepon.
1: Oh iya, nah ya, masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak batelpon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

Sahabat budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Persatu RRI Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya tepat di pukul 18:04 dan diawali dengan musik-musik religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Abu Bakar Ar-Razi pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya, cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya, cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan, cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah, cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran, cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat, dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup, karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur, dan sejahtera.

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

Dalam sejarah peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

Ada yang mengira bahwa kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras,

hati ternyata merupakan sifat yang dapat menyempurnakan pribadi seseorang menjadi pribadi yang terpuji. Demikian pula akal. Akal merupakan senjata yang utama untuk dapat mengendalikan seseorang untuk bersikap baik dan mengerjakan perbuatan yang bermanfaat. Namun masih ada orang yang kurang bermurah hati sehingga pribadinya menjadi kurang terpuji. Dan ada juga orang yang lebih menonjolkan nafsunya bila menghadapi sesuatu sehingga menjadi buruk perangainya. Ali bin Abu Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah berkata, kemurahan hati adalah tirai yang menutupi, sedangkan akal adalah pedang yang amat tajam. Oleh sebab itu, tutupilah kekurang sempurnaan pekertimu dengan kemurahan hatimu, dan perangilah hawa nafsumu

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
2: Di tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun 1950, klepon sudah ada di restoran Indonesia, Belanda, atau Cina, dan supermarket di seluruh negeri. Karena klepon diperkenalkan oleh Indo-imigran, jajanan ini termasuk kudapan nasional yang sudah mendunia. Dengan berkembangnya zaman modernisasi seperti saat ini, orang-orang akan memilah kue yang dirasa up to date. Jika selama ini klepon umumnya hanya memiliki rasa manis dari gula merah, untuk meningkatkan nilai tambah klepon, banyak yang melakukan inovasi dengan berbagai rasa baru, seperti green tea atau vanilla. Hal ini bertujuan untuk menaikkan cita rasa klepon dari makanan tradisional menjadi makanan modern yang disukai oleh masyarakat modern, terutama anak muda.

0: Siti 10 Sasio waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamulana Manchester City cetak rekor sebagai klub penyumbang pemain terbesar untuk gelaran Piala Dunia 2026. Total keseluruhan menurun 19 pemain. Jumlah ini mengalahkan rekor milik Barcelona pada Piala Dunia 2022 lalu. Catatan gemilang tersebut sekaligus menegaskan dominasi The Citizens di level internasional musim ini. Sumbangsih terbesar skuad asuhan Pep Guardiola ini diberikan untuk tim nasional Inggris. Tiga pemain lainnya mengisi lini belakang The Three Lions ini, yakni adalah John Stone, Mark Guehi, dan Nico Aureli. Sementara itu, Kapten Bernardo Silva didampingi Ruben Dias dan Matheus Nunes tampil untuk timnas Portugal. Negara Eropa lain seperti Belanda dan Kroasia masing-masing mendatangkan dua penggawa Man City. Kareba Kaupuna, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyoroti semakin berkurangnya keberadaan pohon kelapa di daerah ini, khususnya di kawasan Kota Palu. Menurutnya kondisi tersebut mencerminkan mulai terlupakannya potensi besar komoditas kelapa yang selama ini menjadi salah satu identitas daerah. Hal itu disampaikan Anwar Hafid saat rapat paripurna DPRD Sulawesi Tengah terkait penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 di Palu pada hari Selasa 2 Juni 2026. Anwar mengaku keprihatinannya muncul setelah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Hainan, Cina beberapa waktu lalu. Ia melihat bagaimana daerah tersebut menjadikan pohon kelapa sebagai bagian penting dari tata kelola sekaligus komoditas bernilai ekonomi tinggi. Menurut Ketua Partai Demokrat Sulawesi Tengah, komoditas tersebut berbanding terbalik dengan Sulawesi Tengah yang justru memiliki simbol pohon kelapa dalam lambang daerahnya, namun keberadaannya semakin sulit ditemukan di kawasan perkotaan. Sampai sebesar Fesya Mukareba Saliatinti Sapu Sasio, Yaku Arnoviantin, Pope Fekami Panjeliri, Kareba Saliatinti Ruapulu.

bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti-diare, dan anti-influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

97,5 FM Perempat RRI Palusor, Berita Pasanggani. Sahabat Budaya, di malam hari ini di Tesa Tokaili kita akan membahas lebih dekat salah satu kekayaan budaya Sulawesi Tengah, yaitu pakaian adat dari suku Pamona ya. Dan sahabat budaya, pakaian adat bukan hanya sekedar busana tradisional, tetapi juga menyimpan nilai-nilai kehidupan, filosofi dan sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi tentunya. Sahabat budaya, suku Pamona sendiri ini merupakan salah satu suku besar yang mendiami wilayah Poso dan sekitarnya di Sulawesi Tengah. Dan salah satu warisan budaya yang masih dijaga hingga saat ini adalah pakaian adat Pamona. Pakaian ini bukan sekedar busana tradisional, tetapi juga menjadi simbol identitas budaya, media penyampaian pesan moral, serta gambaran kehidupan sosial masyarakat Pamona di masa lampau. Dan juga pakaian adat Pamona biasanya dikenakan pada berbagai upacara adat, terutama dalam prosesi pernikahan. Di setiap bagian pakaian memiliki makna tersendiri dan mencerminkan nilai kehidupan, kehormatan dan juga kebersamaan masyarakat Pamona sendiri, sahabat budaya. Dan juga keindahan pakaian adat ini tidak hanya terlihat dari bentuk dan warnanya, tetapi juga dari berbagai ornamen yang menghiasi setiap bagian busana. Ornamen tersebut diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas budaya yang terus dijaga hingga saat ini. Dan setelah mengenal secara umum pakaian adat Pamona, nanti di segmen selanjutnya kita akan melihat lebih dekat keunikan pakaian adat wanita Pamona. Jadi sahabat budaya, tetap bersama kami di Perempat RRI Palu Surabaya Tapasanggani.

0: di masyarakat jangan aku dikucilin, karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat, sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kamu sudah mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Dia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention, Yashin.
5: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку. Ворота теннисной команды.
6: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
7: And fought another fine save from Yashin.
8: Ich habe da wohl noch ein Bengel, wo ich schon ein Bengel, ich habe da wohl noch ein Bengel, wo ich schon ein Bengel, ich habe da wohl noch ein Bengel, wo ich schon ein Bengel, ich habe da wohl noch ein Bengel.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Propat RRI Palusur Berita Pasanggani. Kita lanjutkan lagi tentang perbincangan kita dengan pakaian adat dari suku Pamona ya sahabat budaya. Karena memang pakaian adat pria dari suku Pamona ini sendiri juga memiliki keunikan nih sahabat budaya. Terdapat dua jenis baju yaitu yang berlengan 3/4 dan berlengan panjang. Busana ini biasanya ya sahabat budaya dipadupadankan dengan ikat kepala khas yang dikenal dengan nama siga. Dan pada pakaian pria juga terdapat 7 ornamen utama, mulai dari ornamen batu, permata pada kerah, hiasan berbentuk bintang di dada, ada kain sarung yang diselempangkan di bahu kiri ke pinggang kanan, hingga ornamen berbentuk parang dan bungkusan pinang pada bagian bawah pakaian. Sahabat budaya, keberadaan ornamen tersebut melambangkan kehormatan, keberanian, dan tanggung jawab dan kedudukan seorang pria dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Dan nilai-nilai itulah yang diwariskan oleh leluhur Pamona kepada generasi penerus hingga saat ini. Dan melalui pakaian adat Pamona, kita dapat melihat bagaimana budaya menjadi sarana untuk menjaga identitas dan memperkuat rasa bangga terhadap warisan leluhur Sulawesi Tengah tentunya. Sahabat budaya, tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung acara. Dari pembahasan hari ini kita dapat memahami bahwa pakaian adat dari suku Pamona bukan hanya mencerminkan keindahan seni dan budaya, tetapi juga mengandung nilai-nilai leluhur yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya Sulawesi Tengah sendiri. Dan marilah kita terus menjaga, melestarikan, dan memperkenalkan budaya daerah kepada generasi muda agar warisan leluhur tetap hidup dan dikenang sepanjang masa. Baik sahabat budaya, saya Arnoviantin pamit undur diri. Setelah ini kami akan ditemani oleh rekan Lili Lestari sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Jaya, Tinti, 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Mulana sampai subuh Sarara Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid berencana menarik kembali kewenangan menertibkan perizinan sebelumnya dilimpahkan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar berada langsung di bawah kendali Gubernur. Langkah tersebut disampaikan Anwar Hafid saat memberikan sambutan dalam rapat paripurna DPRD Sulawesi Tengah terkait penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Di ruang sidang utama DPRD Sulawesi Tengah, Kota Palu pada Selasa 2 Juni 2026. Menurut Anwar, kebijakan itu akan ditempuh sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap aktivitas usaha dan perlindungan lingkungan hidup di Sulawesi Tengah.

Dari Bakahuni sampai Subuh, Sarara Kabupaten Sigi terus mematangkan seluruh persiapan menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 6 sampai dengan 12 Juni 2026. Agenda tahunan itu mengusung tema berani membangun generasi cinta Qurani dan memperkuat harmoni dalam keberagaman Sulawesi Tengah, Nambaso. Sebagai tuan rumah, pemerintah Kabupaten Sigi bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Sulawesi Tengah menyusun rangkaian kegiatan secara terstruktur, mulai dari publikasi, penyiapan arena utama penerimaan kafilah hingga pelaksanaan lomba dan penutupan MTQ. Pembukaan dijadwalkan pada Sabtu 6 Juni 2026 di Taman Likuifaksi Kalukubula. Sebelum pembukaan resmi, para peserta dari 13 kabupaten dan kota mengikuti pendaftaran peserta, pawai ta'aruf, pembukaan pameran, dan pasar rakyat. Sampai subuh sarara, Fesia Mukareba Salayatinti, Ruapuluh, Antayaku, Lili Lestari.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komio di malam hari ini edisi hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah, kalau tadi Komio ditemani rekan A.R. Novi, saya Lili Lestari akan menemani Komio dalam acara request lagu Nusantara di malam hari ini. Buat Komio yang mau merequest lagu Nusantara, silakan saya menantikan atensinya di 0811 4560375 atau di 421621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung di malam hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah baik, Ibu.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat sekali. Bagaimana dengan Bunda, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, jadi mau dengar lagunya? Lagunya siapa? Terserah Bunda, mau lagunya siapa ini? Lagu yang happy kah? Lagu yang sedih kah? Lagu yang...
1: Lagu rindu kah?
0: Oh, cucok. Rindu.
1: Dunia Mariana Kailin. Lagunya Kailin saja, Mbak Lizzy.
0: Lagu Kailin judulnya apa itu?
1: Randan Tobea.
0: Randan Tobea. Oke, oke, nanti saya putarkan, ditunggu Ibu. Oke.
1: Oke, terima kasih Mbak Lili. Semoga sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin, itu yang penting itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ibu Maspa yang ada di Sibalaya yang sudah bergabung, sehat selalu juga ya Ibu bersama keluarga. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara bersama Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Oke, terima kasih. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bung Kadri?
2: Lagu Minang.
0: Lagu Minang judulnya apa itu?
2: Mimpi apa semalam?
0: Mimpi buruk.
2: Jangan mimpi buruk. Kalau mimpi buruk itu berasa di mimpinya Joni.
0: Mimpi apa semalam? Aduh. Oke. Ditunggu ya lagunya, Bung Kadri. Oke, terima kasih.
2: Sama keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request?
3: Request Nusantara.
0: Betul sekali, dengan siapa ini?
3: Dengan orang Parigi.
0: Aduh, Ibu Anti, apa kabar ini dan?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, jadi
3: terus yang Gorontalo.
0: Gorontalo.

0: Halo, apa judulnya itu, Kak?
1: Janda di Polemika.
0: Aduh, ada DP jandanya. Bunga
1: Iya, ada DP
0: lagi.
1: janda. Mantap sih itu kalau DP janda itu.
0: Apa tadi? Boleh
1: Janda
0: diulangi?
1: di Polemika.
0: Janda di Polonika. Aduh,
1: Iya.
0: kayaknya itu artinya janda apa ya?
1: Janda di Pulau
0: Oh, janda. di Polo Kaleng tahu
1: Di Pulau Wanita.
0: Oh iya. Itu sudah.
1: Oke, Mbak Lili.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima
1: Assalamualaikum
0: kasih
1: warahmatullahi
0: kembali.
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali. Dengan siapa ini, Bapak?
2: Dengan diriku di Jalan Jamur.
0: Aduh. Apa sudah?
2: Kamaruni.
0: Oh, Kamaruni.
2: Karena jalan kamar.
0: Karena ada di dalam kamar, jadi Kamarudin ya. Oke.
2: Ketepi Sarifudin.
0: Oh, Sarifudin.
2: Iya.
0: Iyo, bukan berarti saya lupa-lupa lagi. Aduh.
2: Iya, di jalan ya, aja.
0: Masalahnya ini, Bapak, dipotong kambing ini. Jangan sampai nanti saya salah lagi. Aduh, jadi jadi masalah. Lagunya siapa ini? Lagu Bugis?
2: Iya.
0: Judulnya apa itu?
2: Profesor Insinyur Amri.
0: Hati-hati. Oke. Judulnya apa tadi, Bapak?
2: Profesor Insinyur Amri.
0: Judulnya?
2: Ya itu Profesor Insinyur
0: itu?
2: Amri.
0: Profesor
2: Insinyur Amri.
0: Insinyur
2: Amri.
0: Amri.
2: Ya.
0: Aduh. Lagu Bugis, Bapak?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Ada.
0: Oh iya, ada, Bapak. Baru
2: okay.
0: Baru saya tahu ya. Nanti kita dengarkan bersama. Saya penasaran. Oke, nanti kita dengarkan bersama Bapak. Ditunggu ya.
2: Oke,
0: lagunya.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kakek Agung Sentara.
0: Betul sekali, Bapak, dengan
3: dengan siapa ya?
0: Dengan siapa ya? Iya, Bapak semain tebak-tebakan lagi.
3: Lagi Bapak.
0: Dengan Bapak Udin ya.
3: Iya. Ini enggak lagi lagu Bapak dulu.
0: Lagu Bapak.
3: Butet.
0: Oh, judulnya Butet ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Terima kasih Mbak Udin.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya untuk Bapak Udin nih yang ada di Sibalaya. Penelpon. Oh, oke lah kalau begitu. Saya so bingung. Halo.
4: Halo, kembali kembali nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
4: Sumpah.
0: Iya.
4: Kecilah Nusantara sama Mbak Lili.
0: Iya, betul sekali, Ibu Asmarani.
4: Apa
0: iya, kabar?
4: Mendadak saya Mbak Lili.
0: Lama
4: Alhamdulillah
0: sekali.
4: Sehat, Mbak Lili. Ceria ya.
0: Cuma suara saja, Bunda.
4: Ya, mendadak hati juga harus ceria.
0: Itu sudah. Aduh. Jadi Bunda mau dengar lagu siapa?
4: Manado.
0: Lagu Manado judulnya apa itu?
4: Arang Tampurung.
0: Aduh, Arang Tampurung.
4: Ya. Eh, Ampas Kelapa.
0: Oh, Ampas Kelapa.
4: Iya.
0: Oke, Ampas Kelapa nanti saya putarkan, ditunggu nanti lagunya ya, Bunda.
4: Iya, makasih Mbak Lili.
0: Terima kasih.
4: Selamat selalu ya sama keluarga di rumah.
0: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon. Iya, halo.
5: Halo.
6: Iya.
5: Langsung sedang.
6: Iya.
5: Dari Prapat Palu.
6: Dengan siapa ini?
5: Arif.
6: Kurang jelas. Dari siapa?
5: Dari Kulawi Selatan.
6: Kulawi Selatan siapa namanya ini?
5: Pak Nolu.
6: Ya?
5: Pak Nolu.
6: Pak Nolu, Bapak Nolu di Kulawi Selatan. Oke, Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
5: Sejuk telur ratu.
6: Ya?
5: Sedih juta telur ratu Bugis.
6: Oh, lagu Bugis. Oke.
5: Sudah, selamat.
6: Oke, selamat malam, baik. Sehat selalu juga, Bapak. Oke lah, sampai sembuh Sarara. Karena sudah ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Komio. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasangani di 97,5 MHz.

パソコン、ショット、ランチ。

Sahabat budaya, kisah terjadinya Danau Dampelas diangkat melalui penuturan seorang budayawan Kabupaten Donggala, Jamrin Abu Bakar, dan ditulis dalam cerita berjudul Legenda Terjadinya Danau Dampelas. Kisah yang sangat menarik ini berawal ketika itu masa kegelapan dan bumi belum terbentuk utuh. Maka turunlah seseorang dari langit, namanya Mahadia. Ketika ia datang, hanya tanah segenggam yang ditemui di negeri Dampelas. Kemudian menyusul air yang menyatu dengan tanah, sehingga terbentuklah satu bumi yang disebut Singkarabua dengan semenanjung Sitangke dan Laut Teluk. Di semenanjung Singkarabua itulah Mahadia mulanya hidup sendiri dan bertahta di semenanjung yang terletak di arah barat danau. Bertahun-tahun hidup sepi, menguasai hamparan daratan, pegunungan, dan tepian laut. Suatu masa, atas kehendak dewata, muncul pula 7 orang penghuni negeri Dampelas. Mereka pun menjadi pengikut dan prajurit setia Mahadia. Suatu ketika, di tengah kedamaian, datang pula seorang pelaut ulung dengan kapal yang memuat puluhan prajurit. Kehadirannya langsung berlabuh di Singkarabua, sekaligus ingin menguasai wilayah yang terlihat dari laut begitu indah dan menakjubkan. Sahabat budaya, cerita ini diperankan oleh Bram Mangundap sebagai pelaut ulung, Abdul Jabar sebagai Mahadia Kesatria, prajurit pelaut diperankan Andika, pengawal Mahadia dilakonkan oleh Ivan, prajurit pelaut dipercayakan kepada Saiful, permaisuri Mahadia diperankan oleh Waode Rina Mustika, putri Mahadia dipercayakan kepada Niketut Warni. Sahabat budaya, ikutilah cerita dalam judul

0: istriku.
1: Iya, tua.
0: Dengarkan kau suara gemuruh ombak di pantai ini.
1: Oh, iya, tua.
0: Sore ini ombak begitu kencang. Angin ribut membuat saya susah hati. Lena Belrara, apakah akan terjadi sesuatu di negeri ini?
1: Berimba, tua. Jangan gelisah, tua. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Pertanda ombak pun akan reda dan angin pun akan turun kembali, tua. Sebaiknya tua mengajak ajudan tua untuk melihat-lihat ternak kita di bukit sana. Itu mungkin lebih baik, tua.
0: Iya, betul ucapanmu. Kamu selalu membuat hati saya tenang. Mana anak kita, Putri Mahardia yang sangat kusayangi?
1: Oh, seperti biasa, tua. Putri kita itu sedang bertenun. Karena cuma itu yang bisa dia kerjakan.
0: Jaga dia baik-baik. Dan cepat istirahat.
1: Iya, tua.
0: Pengawal?
2: Iya, tuan.
0: Ayo, siapkan perahu. Kita ke bukit sebelah.
2: Baik, tuan. Segera saya siapkan. Tapi, maaf, tuan. Apakah kita perlu membawa bekal? Maksud saya, apakah kita akan kembali esok hari?
0: Siapkan saja agar kita tidak kelaparan. Beritahu apabila semua sudah beres.
2: Baik, tuan.
3: Suatu ketika, di tengah kedamaian, datanglah sang pelaut ulung dengan kapal yang memuat puluhan prajurit. Kehadirannya langsung berlabuh di Singkarabua sekaligus ingin menguasai wilayah yang terlihat dari laut begitu indah dan menakjubkan.
4: Wahai penghuni daratan, adakah orang yang tinggal di situ? Kalau ada, sapa gerangan kalian? Wahai penghuni daratan, adakah orang yang tinggal di situ? Kalau ada, sapa gerangan kalian?
5: Tuanku pelaut ulung, berkali-kali tuan teriak, namun tak satu suara pun yang menjawab. Sebaiknya seluruh prajurit turun ke daratan, sekaligus melengkapi diri, kalau kemungkinan sesuatu akan terjadi. Bagaimana, tuan?
4: Ya, sebaiknya begitu.
6: Wahai penghuni daratan, apakah kalian mendengar kedatangan kami? Wahai penghuni daratan, apakah kalian mendengar kedatangan kami?
2: Sayalah penghuni daratan ini. Kalau engkau siapa? Dari mana? Dan apa maksud saudara-saudara menanyakan kampung ini?
4: Saya sang pelaut ulung. Saya dan prajurit-prajurit saya ingin berlabuh di daratan ini. Karena dari kejauhan terlihat kampung ini begitu indah. Ya, saya datang ingin mengetahui keadaan kemungkinan ada yang bisa saya dapatkan di kampung ini. Apa kalian keberatan?
2: Tidak. Kalau kalian hanya sekedar singgah istirahat di negeri kami, silakan saja.
3: Dialog demi dialog terjadi. Pada akhirnya ternyata kedatangan sang pelaut dan prajuritnya bermaksud menduduki negeri Dampelas ini. Sebab menurutnya, dari penjelajahan ke utara, ke selatan, ke barat, dan ke timur, sang pelaut telah menaklukkan 98 buah semenanjung. Ini semenanjung ke-99 yang dijelajahi dan ingin ditaklukkan. Mahadia yang mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan pedang, seketika itu marah.
0: Apa katamu? Ingin menguasai semenanjung ini? Tidak bisa. Kami yang bertahta di sini sudah cukup lama. Lantas, ada apa maksud saudara mau merebut negeri kami?
4: Mengapa kalian begitu berani melawanku? Tidak cukup pengawalmu untuk melawan prajurit-prajuritku. Sudah kukatakan, ini semenanjung ke-99 yang akan takluk pada kami. Ayo, menyerah kalian.
0: Kami di negeri Dampelas tidak pernah mencari musuh dan apalagi menyerang negeri-negeri lain. Tetapi kalau saudara-saudara datang ke sini untuk melakukan peperangan, maka terpaksa kami melawan demi tanah yang kami cintai. Ayolah, kita perang.
4: Maju. Ayo.
0: Pengawal.
4: Ayo. Ya, tuan.
0: Serang dia.
4: Baik, tuan.
0: Maju.
4: Serang.
0: Serang.
4: Ayo.
0: Ya, tuan.
1: pun terjadi. Meskipun tawaran-tawaran untuk menyerahkan negeri Dampelas telah dilakukan, sementara Mahadia sebagai pemimpin yang dititahkan dari langit, penguasa negeri Dampelas menyatakan sumpahnya takkan menyerang sekalipun perang terjadi. Kedua kesatria itu saling beradu kekuatan sambil bersilat lidah. Tak ada yang mau mengalah. Bahkan keduanya saling tanding, memperlihatkan berbagai kesaktian yang dimiliki masing-masing komando prajuritnya. Pasukan Pelaut Ulung dengan pengikut-pengikutnya yang banyak terus menyerang. Tak kalah pula pengawal yang hanya sedikit jumlahnya siap pula melakukan perlawanan dengan menggunakan sumpit, senjata tombak dan parang. Korban mulai berjatuhan. Satu-satu prajurit sang pelaut gugur. Begitu pula pengawal Mahadia. Berhari-hari perang berlangsung. Semenanjung Singkarabua dan tepi laut dijadikan medan peperangan. Saking dahsyatnya peperangan berlangsung, murka alam pun terjadi.
7: Apa yang kalian lakukan, wahai Mahadia? Mengapa perahuku? Siapa yang menariknya? Wahai Mahadia, apa yang kau lakukan?
1: Sekonyong-konyong, kapal sang pelaut menerobos masuk ke teluk yang menyerupai danau di Bukit Sitangke. Seketika itu pula, kedua ujung daratan tepi pantai tiba-tiba saja menyentuh jadi muara dangkal yang kini disebut Bambarang, sehingga kapal lain tak bisa masuk. Dari sinilah terbentuk sebuah danau tepi laut yang kini dikenal Danau Dampelas.
7: Apa yang akan Tuan lakukan? Semua prajurit-prajuritku tewas. Sekarang tinggal kita yang hidup. Jika kita berjuang, maka tidak ada saksi kehidupan mendatang.
0: Manotra Rambu. Ya, kalau begitu harus ada perdamaian. Tidak boleh lagi ada peperangan.
7: Ya.
0: Dan sampai di sini saja.
7: Lantas bagaimana dengan pas

0: Tapi dengan ketidakberdayaannya, sang pelaut pun melihat kesaktian Mahadia. Satu persatu, pasukan yang tergeletak di percikan air danau dengan memakai himbago. Atas kehendak dewata, dengan keajaiban, akhirnya 7 orang pasukan pengawal bangkit kembali. Dalam tradisi suku Dampelas, daun limbagu dengan warna merah kecoklatan sering digunakan dalam upacara adat.
1: Oh anakku, sudah berbulan-bulan ayahmu tak terdengar kabarnya, nak. Ibu jadi gelisah. Adakah sesuatu yang terjadi?

0: Mahadewa selalu melindungi ayah.
1: Iya nak, semoga Mahadewa mengiringi ayahmu ya dalam peperangan ini.
2: Ah, ibu, ayah dalam peperangan. Huh? Wahai pemilik alam semesta, sertailah ayahku dalam peperangan. Ibu.
1: Iya anakku.
2: Oh ibu, dekap aku bu dalam kerinduan hati untuk ayah bu.
1: Kemarilah nak, maafkan ibu. Tak pantaslah ibu mengatakan isi hati ibu padamu. Jika engkau merindukan ayahmu, ibu pun juga mengkhawatirkan ayahmu, nak.
2: Ibu, sejak aku dilahirkan sampai kini, aku tahu ayahku ksatria.
1: Betul, nak.
2: Hamba percaya ayah pasti selamat.
1: Seperti katamu, nak, alam telah teduh. Ibu yakin peperangan pun telah usai. Ibu hanya menunggu kedatangan ayahmu Mahadia yang sakti. Ayo nak, kemari peluk ibu.
2: Iya bu.
1: Hari sudah mulai larut nak. Mari kita tidur nak.
2: Iya bu, sudah larut malam. Ayo kita tidur bu.
3: Sahabat budaya, di tengah usai peperangan, sang pelaut tak henti-hentinya memohon kepada Mahadia agar prajurit-prajuritnya pun dibangkitkan. Dengan berbagai pertimbangan, perjanjian sang pelaut, akhirnya Mahadia merestui permohonan sang pelaut. Mereka bangkit dengan perubahan bentuk wajah dan warna kulit serta rambut mewakili seluruh ras. Mereka kemudian menyebar ke berbagai penjuru arah mata angin, sedangkan sang pelaut kembali ke negeri asalnya bersama prajurit-prajurit yang hidup kembali. Sejak itu pula, cerita asal mula Danau Dampelas menjadi legenda turun-temurun sebagai daya tarik tersendiri dengan panorama alam yang sangat indah. Kini, Danau Dampelas yang terdapat di wilayah pantai barat Kabupaten Donggala menjadi tempat wisata dan dipercayai kalau danau tersebut masih memiliki penjaga dan kadang muncul pada saat tertentu. Dialah Sang Raja Mahadia yang menunggui dan menjaga danau tersebut. Sahabat budaya, demikian kisah legenda Danau Dampelas di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Tenang saja.
1: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
0: Ya, ada juga polisi berjaga.
1: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok teh lihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah.
0: Kalau begitu kau turun saja, Dan.
1: Mama, tega betul kau.
0: Serius sekali kau ini, Dei. Kita ini sudah terlambat.
1: Saya cuma bakasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
0: Iya, Dan. Bagaimana kau juga lama sekali ditunggu.
2: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Fatmi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara aja. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat Mini. Gara-gara kamu Mini dia mau betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih kami masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, saat ini 13 menit bergeser di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, sampai subuh Sarara untuk kami semuanya yang setia dan yang berbahagia di malam hari ini. Senang sekali saya dapat kembali menemani kami dalam acara Mututura. Dan pada malam hari ini kita akan mengangkat sebuah warisan budaya yang begitu unik dan juga memiliki perjalanan sejarah panjang, yaitu Maknyong, seni teater tradisional Melayu yang memadukan unsur tari, musik, nyanyian, drama, sastra, lisan hingga ritual tradisional dalam satu pertunjukan yang memukau. Nah, sampai subuh Sarara, dalam 2 jam ke depan kita akan mengenal lebih dekat asal-usul Maknyong ini, perkembangan sejarahnya, unsur-unsur pertunjukannya, dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya, hingga upaya pelestarian yang terus dilakukan agar warisan budaya ini tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

Dan sampai sobat Sarara, ketika berbicara tentang seni pertunjukan tradisional Melayu, salah satu yang paling terkenal itu adalah Maknyong. Ini seni pertunjukan berkembang di kawasan budaya Melayu, terutama di wilayah Semenanjung, Melayu dan Kepulauan Riau. Nah, Maknyong ini dipercaya telah hadir sejak ratusan tahun yang lalu. Dan para ahli memperkirakan kesenian ini berkembang sekitar abad ke-17 atau bahkan lebih awal. Dan awalnya itu Maknyong merupakan bagian dari kehidupan masyarakat agraris yang erat kaitannya dengan berbagai ritual tradisional.

Nah, sampai sebut Sarara, Mak Nyong ini merujuk pada tokoh utama perempuan dalam pertunjukan tersebut. Nah, menariknya pada masa lalu hampir semua peran utama ini dimainkan oleh perempuan. Bahkan karakter raja sekalipun dapat diperankan oleh seorang perempuan. Dan Mak Nyong ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan pada masa lampau. Pertunjukan ini juga digunakan dalam upacara adat, ritual penyembuhan, dan juga perayaan penting untuk masyarakat. Nah, di lingkungan Kerajaan Melayu, Mak Nyong ini pernah mendapat tempat yang paling istimewa. Ini pertunjukannya sering dipentaskan di istana sebagai hiburan bagi keluarga kerajaan dan juga para tamu kehormatan. Dan uniknya, ini Mak Nyong ini terletak pada kemampuannya memadukan berbagai bentuk seni dalam satu pertunjukan. Penonton tidak hanya menyaksikan drama, tetapi juga mendengarkan nyanyian tradisional. Ini bisa menikmati iringan musik khas Melayu dan juga menyaksikan gerakan tari yang anggun. Dari keberadaan Mak Nyong ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu sejak dahulu telah memiliki tradisi seni pertunjukan yang sangat kaya dan sangatlah kompleks.

Nah, sahabat subuh, Sarara Manyong ini bukan sekedar pertunjukan biasa. Seni ini menjadi simbol identitas budaya Melayu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam setiap pementasan terdapat nilai kebersamaan, penghormatan dan juga kepada leluhur, kesantunan dan juga hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Nah, oleh karena itu nilai sejarah dan juga budayanya yang tinggi, ini Manyong kemudian diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia yang perlu dilestarikan. Nah, dalam pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa budaya tradisional ini memiliki nilai universal dalam yang dapat diapresiasi oleh masyarakat dunia.

dikit di bawah tanggul. Biarlah bininya pendek, asalkan dapat mertua kaya.

0: mungkin bisa cerita ke kita semua, kepada pendengar Sahabat Budaya di hari ini, seperti apa nih sejarah terbentuknya KSTL ini di wilayah Sulawesi Tengah.
1: Kami memperkenalkan komunitas pengayuban kami, yaitu komunitas Seniman Tampolore, meliputi Napu, Bada, dan Behoa. Dalam komunitas ini, kami bertujuan dalam rangka melestarikan, mempertahankan nilai budaya lokal kami. Salah satunya seni adat, budaya, kesenian tradisional, olahraga tradisional, dan juga kami bermaksud supaya warisan-warisan leluhur kami di Tampolore itu bisa terjaga dengan baik. Salah satunya megalit kami yang sampai sekarang ini masih utuh. Jadi itulah yang perlu kami dirikan supaya itu bisa melestarikan budaya-budaya ini.
2: Berikut RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga adek.
1: Maafkan adek ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

Oke, sampai subuh Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam acara Mututura. Dan salah satu alasan Mak Nyong begitu menarik adalah karena seni merupakan perpaduan berbagai unsur budaya. Nah, ada beberapa unsur penting dalam pertunjukan Mak Nyong itu sendiri. Yang pertama itu sampai subuh Sarara, ada unsur teater. Nah, ini dalam pertunjukan Mak Nyong terdapat alur cerita yang dibawakan oleh para pemain. Dari cerita yang dimainkan biasanya berkisah tentang kerajaan, kepahlawanan, dan juga perjalanan hidup seorang raja putri atau tokoh-tokoh yang menghadapi berbagai tantangan. Dengan melalui cerita, penonton ini diajak memahami nilai moral, keberanian, kejujuran, dan juga kebijaksanaan. Selanjutnya ada unsur tari. Nah, dari gerakan tari dalam Mak Nyong ini dilakukan dengan lembut dan juga penuh makna. Setiap gerakan tangan, langkah kaki, dan juga posisi tubuh ini memiliki filosofi tersendiri. Dari tari dalam Mak Nyong tidak sekedar memperpindah pertunjukan, tetapi juga menjadi bagian dari bahasa komunikasi para pemain.

Yaitu sampai sebut sararah ada unsur musik. Dari musik ini menjadi bagian yang sangat penting karena instrumen yang biasanya digunakan antara lain ada rebab, ada gendang, ada gong, dan juga tetawak. Dan alunan musik ini berfungsi membangun suasana cerita ketika adegan sedih berlangsung. Ini musik dimainkan secara lembut, dan saat adegan penuh semangat muncul, irama musik ini menjadi lebih dinamis. Dan yang terakhir itu ada unsur nyanyian. Dari dialog dalam Maknyong ini sampai subuh sarara seringkali dibawakan dalam bentuk nyanyian. Dan para pemain itu harus memiliki kemampuan vokal yang baik karena nyanyian menjadi media utama penyampaian cerita. Dari keindahan syair yang dinyanyikan menjadi salah satu daya tarik utama dipertunjukkan.

Dan sampai sebut Sararah, dalam pementasan Ma Enyong ini terdapat berbagai karakter yang memiliki peran penting. Nah, dari tokoh-tokoh dalam Ma Enyong ada tokoh raja yang menjadi pemimpin kerajaan. Ada putri yang digambarkan memiliki kecantikan dan juga kebijaksanaan. Dan juga ada pula tokoh pelawak atau pengasuh kerajaan yang berfungsi untuk mencairkan suasana. Dari tokoh-tokoh jenaka ini sering menyampaikan kritik sosial dan juga cara yang halus dan juga menghibur melalui humor, dan masyarakat diajak untuk berpikir tentang berbagai persoalan kehidupan.

Dan sampai sebut Sararah, banyaknya kisah yang diwariskan secara turun-temurun dalam tradisi Manyong ini. Cerita-cerita populer dalam Manyong biasanya berasal dari legenda, dari mitos, dan juga sastra lisan Melayu. Dari kisah ini menggambarkan perjuangan manusia dalam menghadapi tantangan hidup untuk mencari kebenaran dan juga menegakkan keadilan. Dengan nilai-nilai tersebut tetap relevan hingga saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sampai jumpa Sarah. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di acara Mutu Tura pada malam hari ini. Di studio kami menunjukkan pukul 23:10 waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih membahas tentang Maknyong Seni Teater Melayu. Dan sampai subuh Sarara, ini setiap karya budaya selalu mengandung pesan yang ingin diwariskan kepada generasi berikutnya. Begitu pula dengan Maknyong, ada beberapa nilai-nilai

Nah, sampai sepesararah ada nilai-nilai budaya dalam Maknyong itu sendiri. Dari nilai kebersamaan, ini pertunjukan Maknyong ini melibatkan banyak orang. Mulai dari pemain, pemusik, penata kostum, hingga masyarakat yang mendukung pelaksanaannya. Hal ini mengajarkan pentingnya gotong royong dalam kehidupan sosial. Dan selanjutnya ada nilai kesopanan. Ini dialog perilaku para tokoh menggambarkan tata krama masyarakat Melayu yang menjunjung tinggi kesantunan. Dari nilai ini menjadi pelajaran berharga bagi generasi muda. Selanjutnya ada nilai kepemimpinan. Nah, ini banyak cerita Maknyong mengisahkan seorang pemimpin yang bijaksana dan juga bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Dengan melalui cerita tersebut, masyarakat diajak untuk memahami arti kepemimpinan yang baik. Selanjutnya ada nilai keberanian. Nah, ini tokoh-tokoh dalam Maknyong sering menghadapi berbagai ujian. Dari mereka mengajarkan bahwa keberanian ini diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup. Nah, sampai sebuah sararah di era modern saat ini, Maknyong dapat menjadi media pendidikan karakter. Dari anak-anak dan juga generasi muda dapat belajar tentang nilai moral, etika dan juga tanggung jawab. Ini ada penghormatan terhadap budaya. Melalui seni tradisional, pendidikan dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan juga mudah dipahami. Nah, sahabat-sahabat sarara, setiap banyak seni tradisional lainnya, Maknyong ini juga menghadapi berbagai tantangan. Dari perkembangan teknologi dan juga hiburan modern, ini bisa membuat minat generasi muda terhadap seni tradisional yang cenderung menurun. Dan selain itu, jumlah pelaku seni yang menguasai Maknyong ini semakin berkurang. Dan jika tidak dilakukan upaya pelestarian, sangat dikhawatirkan warisan budaya ini akan semakin sulit ditemukan. Nah, namun berbagai pihak sangat berupaya menjaga keberlangsungannya. Dari lembaga budaya, komunitas seni, akademisi, hingga pemerintah terus melakukan dokumentasi dan juga penelitian, pelatihan dan juga pementasan. Dari festival budaya menjadi salah satu sarana penting untuk memperkenalkan Maknyong ini kepada masyarakat luas. Nah, sampai sebuah sarara, sekolah-sekolah juga perguruan tinggi ini mulai memasukkan materi budaya tradisional dalam berbagai kegiatan pendidikan. Dari generasi muda memiliki peran yang sangat penting dan menjaga keberlanjutan budaya. Untuk melestarikan budaya tidak selalu berarti menjadi pemain Maknyong, dan kita dapat mendukung dengan cara mengenal, untuk mempelajari dan juga mempromosikan dan menghargai keberadaan seni tradisional. Nah, dari era digital, media sosial ini juga dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk memperkenalkan Maknyong kepada dunia. Dan melalui video, artikel dan juga dokumentasi, ini berbagai konten kreatif, ada seni tradisional dapat menjangkau generasi yang lebih luas lagi.

Assalamualaikum Sarara, kita berada di pukul 23:16 waktu Indonesia Tengah. Dan dari perbincangan kita pada malam hari ini disimpulkan bahwa Manyong bukan sekedar pertunjukan seni biasa. Dan ini merupakan perpaduan teater, musik, tari, sastra lisan dan juga nilai-nilai kehidupan yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Dan dibalik setiap gerakan, nyanyian dan juga cerita yang ditampilkan teras sangat tersimpan pesan tentang kebersamaan dan juga kesopanan, kepimpinan dan juga keberanian serta penghormatan terhadap tradisi. Dan marilah jaga Manyong, berarti kita menjaga identitas budaya untuk merawat warisan leluhur dan juga memastikan bahwa generasi mendatang masih dapat mengenal kekayaan budaya yang kita miliki. Nah, sahabat-sahabat Sarara, semoga perbincangan kita dalam acara Mututura pada malam hari ini dapat menambah wawasan serta menumbuhkan kecintaan kita terhadap budaya Nusantara dan budaya Melayu serumpun. Nah, terima kasih untuk Komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Kita berpisah untuk jumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari undur diri dari ruang dengar Komio. Nanti setelah ini kita akan hadirkan lagu-lagu yang akan menghantarkan istirahat Komio di malam hari ini. Selamat malam, sampai subuh Sarara, dan selamat beristirahat untuk Komio semuanya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Segitunya kamu Yun, walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Zaporomu kami ulah. Rola, rata-rata nyo. Poka busumi, nipokomi. Kayo mo maya makamukha ini. Irapamoje.
2: Irapamoje.
1: Raglatan tambojang yung bahasata. Alane mo malipo bahasata. Kanrapakita ante nganangana ante rawata tukay. Hai, nito ku barisema. Botanong balik itang boto. Mukha ini mo.
2: Kayo mo maya makamukha ini.

Sampai subuh, Sarara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi, mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawa acara siarannya pada hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Dan sahabat budaya, pagi ini adalah waktu yang istimewa ya, tentunya bukan karena harinya berbeda, tetapi karena hari ini tidak akan pernah terulang lagi. Dan ada satu kalimat sahabat budaya yang menarik untuk kita renungkan bersama. Kita bisa mencari uang yang hilang ya, tetapi tidak bisa membeli kembali waktu yang sudah berlalu. Karena itu sahabat budaya,

Buat hari ini lebih bermakna tentunya. Dan juga sahabat budaya, kita juga sering sekali disibukkan dengan mengejar apa yang belum dimiliki hingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Dan pagi ini sebelum kita memulai aktivitas, cobalah luangkan sejenak waktu untuk bersyukur ya. Karena memang bisa membuka mata dengan menghirup udara segar dan berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi.

PKMSYMHI ya, dengan tema setiap kita adalah Ibrahim dan setiap Ibrahim punya Ismail. Dan sahabat budaya, nanti setelah itu kita akan kembali lagi bersama Pro 4 RRI Palu di pukul 6 untuk mengikuti Nuapa Kareba Palu sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 8 nanti kita akan ada sarapan UMP sampai dengan pukul 9. Dan sahabat budaya, saya akan menemani komi dari pagi hari ini sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik sahabat budaya, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan musik religi dan mutiara pagi Islam. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

Thank you.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi pagi hari ini dalam suasana subuh yang insya Allah mendatangkan keberkahan untuk kita bersama. Dan kami memulai untuk menghadirkan untuk Anda sebuah kajian singkat ya, namun insya Allah mendatangkan manfaat besar untuk kita, khususnya untuk nutrisi iman kita. Setiap kita adalah Ibrahim dan setiap Ibrahim punya Ismail ya. Ini akan menjadi topik besar kita pada pagi hari ini dalam Mutiara Pagi Islami kerjasama RRI Palu bersama dengan Kementerian Agama Kota Palu. Dan tentunya narasumber kita yang akan menghadirkan ataupun juga memberikan kita nutrisi ilmu ya, yaitu Al-Ustadz Afdal Zainal Teki SSY MHI yang saat ini tentunya sudah siap ya untuk berbagi ilmu kepada kita bersama ya. Dan untuk itu kami mengajak seluruh pendengar dan juga pemirsa official YouTube RRI untuk bergabung tentunya di pagi hari ini. Kami akan menyapa terlebih dahulu untuk narasumber kita pagi hari ini yang sudah siap di tempat beliau, karena hari ini alhamdulillah kita terhubung dengan beliau ini by Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Afdal Zainal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, tabarakallah. Kita dipertemukan lagi untuk pagi hari ini di waktu subuh yang insya Allah mendatangkan kebaikan dan keberkahan untuk kita ya Ustadz ya.
1: Ya, alhamdulillah, masya Allah.
0: Baik, Ustaz, kita akan membahas sebuah topik yang tentunya ini akan mengajarkan kita ya, dan juga tentunya perlu menjadi sebuah pelajaran dalam kehidupan kita. Dan mungkin sebelum kita berbincang begitu jauh ya akan topik yang dihadirkan pagi hari ini, kami akan persilahkan dulu Al-Ustadz ya untuk membuka dan tentunya juga memberikan gambaran ringkasan ya bagaimana topik ini terangkat dan juga tentunya bagaimana nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari topik yang sudah dihadirkan. Tafadhal Ustadz.
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan lillah wa syukran lillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mempertemukan kita kembali pada subuh menjelang pagi yang penuh keberkahan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah nampakkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar setia RRI Palu yang dirahmati Allah dimanapun kita berada, Idul Adha baru saja berlalu, tetapi pesan pengorbanannya jangan sampai ikut berlalu. Takbir mungkin telah berhenti bergema dari masjid-masjid. Hewan kurban mungkin telah selesai disembeli. Namun sesungguhnya ada satu pertanyaan besar yang masih menggema dari langit. Yaitu, wahai manusia, apa yang paling kau cintai selain Allah? Karena sesungguhnya inti Idul Adha bukan pada kambing yang disembeli, bukan pada sapi yang dikurbankan. Tetapi pada hati yang rela tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37, "La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan kalianlah yang sampai kepadanya. Al-Hajj 37. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin mengajak kita merenung melalui sebuah tema, yakni setiap kita adalah Ibrahim dan setiap Ibrahim punya Ismail. Kalimat ini sederhana, tetapi jika direnungkan, ia mampu mengunjang hati. Mengapa? Karena setiap orang pasti pernah diuji. Dan ujian terbesar biasanya datang dari sesuatu yang paling dicintai. Inilah yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menunggu anak selama puluhan tahun. Anak yang sangat dicintai.

Ternyata saya dikarunia anak-anakku pun akan kukurbankan di jalan Allah. Maka tiba kemudian Allah tagih janji tersebut ketika beliau dikarunia anak. Ketika anak yang ditunggunya itu telah tumbuh sekitaran 13 tahun, usia sudah beranjak, rambut Ibrahim sudah memutih, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan anak yang sangat dicintai yang telah dikaruniakan kepadanya, yaitu Ismail. Ketika cinta itu sedang tumbuh dan mekar, cinta seorang ayah kepada anaknya, disitulah kemudian Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah ayat 102, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nah, luar biasa. Lihatlah jawaban Ismail. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Inilah dialog yang mengentarkan penduduk langit dan bumi. Yang satu siap menyembelih dan satu siap disembelih. Adegan yang luar biasa. Yang mana ayah yang taat, anak yang taat, keduanya sama-sama lulus ujian cinta. Para pendengar setia RRI Palu dimanapun kita berada, sekarang banyak orang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak dicintainya, tetapi tidak semua orang mampu meninggalkan sesuatu yang paling dicintainya karena Allah. Nah, disinilah letak nilai pengorbanan Ibrahim. Kita sering berkata, saya cinta Allah, namun pertanyaannya, jika kepada Allah kita bertemu dengan cinta yang sesungguhnya, jika cinta kepada Allah bertemu dengan cinta kepada dunia, siapa yang paling kita dahulukan antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada dunia? Karena ukuran cinta itu bukan pada ucapan, ukuran cinta itu pada pengorbanan.

0: Baik, nampaknya kita sedikit mengalami kendala di pagi hari ini untuk komunikasi bersama dengan Ustadz Afdal ya. Dan kami akan mencoba kembali untuk bisa terhubung tentunya dengan beliau di pagi hari ini. Ada beberapa hal tentunya yang kita bisa dapatkan ya dari apa yang disampaikan di awal, bahwa memang ini adalah sebuah kajian ataupun juga sebuah pesan ya, yang mengajarkan kita tentang bagaimana sebuah nilai pengorbanan dan juga kesabaran. Baik, kita sudah terhubung kembali dengan Ustadz Afdal Zainal yang akan melanjutkan kajiannya dan juga pengantarnya, karena beberapa saat yang lalu ya kita sedikit terhambat ataupun juga terkendala ya. Baik, Ustadz Afdal. Iya. Afwan nih Ustadz ya, ada sedikit kendala teknis nih. Ya, mungkin pagi hari ini kita persilahkan ya untuk Ustadz Afdal melanjutkan kembali pengantarnya. Silakan, Ustadz.
1: Siap-siap. Jadi, sahabat fillah, para pendengar setia RRI PAN dimanapun kita berada, jadi setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim ini punya Ismail. Kalimat ini sederhana, tetapi jika direnungkan, ia mampu mengguncang hati. Kenapa? Karena setiap orang pasti diuji. Dan ujian terbesar biasanya datang dari sesuatu yang paling dicintai. Inilah yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diuji oleh Allah dengan anak yang dicintainya. Karena selama puluhan tahun menunggu kelahiran anak, Allah belum mengeluarkan. Nanti di usia sudah senja, rambut sudah memutih, namun Allah kemudian baru menganugerahkan seorang putra yang sangat dicintai, namanya Ismail. Ketika cinta itu sedang tumbuh dan mekar, Allah justru menguji beliau. Allah berfirman dalam Quran As-Saffat ayat 102, wahai anakku,

0: Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkan bagaimana pendapatmu. Para pemirsa RRI Paru di mana pun kita berada. Nah, lihatlah jawaban seorang anak yang taat dan luar biasa. Wahai aku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Anaknya taat, ayahnya taat. Keduanya sama-sama lulus ujian cinta. Dan dialog ini menggetarkan penduduk langit dan bumi. Kenapa? Dialog ini yang satu siap menyembeli dan satu siap disembeli. Allahu Akbar. Setelah keduanya sama-sama lulus ujian cinta, Allah kemudian menggantikan Nabi Ismail dengan seekor gibas, sejenis kambing. Nah, saudaraku dimanapun kita berada, sekarang banyak orang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak dicintainya. Tetapi tidak semua orang mampu meninggalkan sesuatu yang paling dicintainya karena Allah. Di sini letak nilai pengorbanan Ibrahim. Dia mampu meninggalkan kecintaannya untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang sering berkata, aku cinta kepada Allah. Namun pertanyaannya adalah, jika cinta kepada Allah bertemu dengan cinta kepada dunia, siapa yang kita dahulukan? Karena ukuran cinta itu bukan pada ucapan. Semua bisa mengatakan aku cinta padamu, aku sayang padamu. Tapi cinta yang sesungguhnya itu butuh pengorbanan, jamaah. Butuh pengorbanan. Contoh, seorang pemuda rela begadang demi orang yang dicintainya. Dia rela begadang. Seorang ibu rela tidak tidur demi anaknya. Banyak ibu-ibu yang tidak tidur demi anaknya. Seorang ayah rela tidak bekerja. Rela dia bekerja. Seorang ayah rela dia bekerja. Siang malam banting tulang perangai keringat demi keluarganya. Mengapa? Karena cinta selalu melahirkan pengorbanan. Maka jika kita benar-benar mencintai Allah, pasti ada sesuatu yang kita korbankan deminya, demi mencari cinta Allah. Para pendengar setia RRI Paru dimanapun kita berada, sekarang coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing, siapa Ismail kita hari ini? Tentu bukan anak yang harus disembelih ya, tetapi Ismail ini adalah simbol. Simbol dari sesuatu yang paling kita cintai. Bisa jadi Ismail kita adalah harta. Kita sulit bersedekah ketika diminta infak 100 ribu terasa berat. Tetapi ketika membeli sesuatu yang tidak perlu bisa jutaan rupiah. Ada pula Ismailnya dalam kehidupan ini ada jabatan. Bisa jadi Ismail kita adalah jabatan. Kita takut kehilangan kedudukan hingga rela mengorbankan kejujuran. Bahkan banyak orang-orang menerobos rambu-rambu lalu lintas dalam Islam untuk mempertahankan jabatannya. Naudzubillah. Ataukah bisa jadi Ismail kita dalam kehidupan ini adalah popularitas? Kita lebih takut kehilangan pujian manusia daripada kehilangan ridha Allah. Bisa jadi Ismail kita juga adalah ego. Terkadang kita sulit minta maaf, sulit mengalah, sulit menerima kebenaran. Bahkan kadang Ismail kita adalah dosa yang terlalu lama dipelihara. Padahal kita tahu itu salah. Tetapi kita tidak sanggup meninggalkannya. Maka pada pagi hari ini, mari kita kembali bertanya dalam diri kita. Kita tanyakan dalam diri kita. Apa Ismail dalam hidup ini? Apa Ismail dalam hidup kita? Apa yang paling sulit kita lepaskan demi Allah? Karena bisa jadi itulah titik ujian terbesar kita. Para pemirsa RRI Paru dimanapun kita berada, izinkan saya menyampaikan sebuah kisah singkat. Suwin. Suatu hari ada seorang pedagang yang sangat sukses. Tokonya ramai. Keuntungannya besar. Namun suatu saat dia menyadari bahwa sebagian transaksi yang dia lakukan itu mengandung unsur yang tidak diridhai Allah. Kemudian pedagang ini berada di persimpangan. Dia sempat bingung, jika berhenti keuntungan turun. Jika diteruskan hatinya tidak tenang. Akhirnya ia memilih meninggalkan keuntungan tersebut demi mencari ridha Allah. Sahabat filah, banyak teman-teman yang berkata, kamu rugi. Tetapi ia menjawab, saya mungkin kehilangan uang, tetapi saya tidak kehilangan keberkahan. Allahu Akbar. Beberapa tahun kemudian, Allah menggantinya dengan rezeki yang jauh lebih luas. Inilah sunnatullah. apa yang ditinggalkan karena Allah tidak akan membuat seseorang miskin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tinggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku sekalian, lihatlah Ibrahim. Ketika beliau rela mengorbankan Ismail, ternyata Allah tidak mengambil Ismail. Allah menggantinya dengan seekor sembelihan yang besar. Maka pelajaran penting adalah, Allah tidak ingin mengambil sesuatu dari kita. Allah hanya ingin melihat siapa yang lebih kita cintai. Allah, apakah yang ada di sekitar kita? Karena sesungguhnya setiap pengorbanan yang dilakukan karena Allah selalu berakhir dengan kemuliaan. Para pendengar era di Palu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pasca Idul Adha ada tiga penyembelihan yang harus kita lakukan. Yang pertama penyembelihan kesombongan. Kita harus menyembelih kesombongan yang masih ada dalam hati kita. Kesombongan ini penyakit iblis. Karena kesombongan seseorang menolak kebenaran, merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling hebat, merasa paling berjasa. Padahal semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah hatinya. Padi yang berisi justru semakin merunduk. Yang kedua, kita harus menyembelih keegoan. Banyak rumah tangga hancur bukan karena kurang cinta, tetapi karena terlalu banyak ego. Suami tidak mau mengalah, istri tidak mau mengalah. Akhirnya dua orang yang saling mencintai berubah menjadi saling menyakiti. Ketiga, kita harus menyembelih hawa nafsu. Karena hawa nafsu yang tidak dikendalikan bisa menyeret manusia ke pada berbagai macam dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dalam Quran surah Yusuf 53, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Maka sahabat fillah rahimakumullah, dimanapun kita berada, menjadi Ibrahim hari ini berarti mengorbankan waktu tidur untuk sholat subuh berjamaah. Mengorbankan kenyamanan demi menuntut ilmu. Mengorbankan sebagian harta untuk membantu yang membutuhkan. Mengorbankan gengsi demi meminta maaf. Mengorbankan kemalasan demi berbuat kebaikan. Mengorbankan amarah demi menjaga persaudaraan. Karena tidak semua pengorbanan berbentuk uang. Kadang yang paling mahal justru pengorbanan ego. Maka hadirin yang sama, insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa RRI dimanapun kita berada, mari kita renungkan sekali lagi. Ibrahim diuji dengan anak, Nuh diuji dengan anak, Yakub diuji dengan anak, Ayub diuji dengan kesehatan, Nabi Yusuf diuji dengan godaan, Sulaiman diuji dengan kekuasaan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan seluruh bentuk ujian. Artinya apa? Tidak ada manusia tanpa ujian. Tetapi setiap ujian membawa peluang untuk naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan bertanya mengapa saya diuji Allah? Mengapa saya diuji? Tapi bertanyalah, pelajaran apa yang Allah ingin saya pahami dari ujian ini? Pelajaran apa yang Allah ingin saya pahami dari ujian ini? Sahabat billah, jika hari ini ada yang sedang diuji ekonomi, maka bersabarlah. Jika ada yang sedang diuji keluarganya, maka bersabarlah. Jika ada yang sedang diuji dengan kesehatan, bersabarlah. Karena Allah menguji dengan sesuatu yang sesuai kadar kesanggupan kita. Karena Allah yang menguji adalah Allah yang sama yang akan memberikan jalan keluar. Maka terakhir, para pendengar RRI Palu yang berbahagia, pagi ini mari kita pulang membawa satu renungan. Kalau setiap kita adalah Ibrahim dan setiap Ibrahim memiliki Ismail, maka carilah Ismail dalam kehidupan kita. Temukan apa yang paling kita cintai, lalu pastikan cinta kepada Allah berada di atas segalanya. Karena ketika Allah menjadi cinta terbesar dalam hidup kita, maka semua cinta yang lain akan berada pada tempat yang benar. Mari kita berdoa. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang mampu meneladani ketaatan Nabi Ibrahim. Berikan kami kekuatan untuk mengorbankan segala sesuatu yang menghalangi kedekatan kami kepadamu. Bersihkan hati kami dari kesombongan, keegoan, dari hawa nafsu, ya Allah. Dan jadikan keluarga kami keluarga yang taat sebagaimana keluarga Ibrahim dan Ismail. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar yang cukup memberikan kita gambaran yang jelas bahwa sebuah pengorbanan itu tidak hanya dilakukan melalui lisan saja, tapi tentunya juga sebuah pembuktian ya. Baik, Al-Ustaz Afdal yang sudah memberikan kita pengantar yang begitu sangat luar biasa. Makna dari ungkapan setiap kita adalah Ibrahim ada, dan juga setiap Ibrahim punya Ismail ya. Mengapa kisah Ibrahim dan Ismail ini begitu sangat penting untuk dipelajari saat ini? Tentunya ini juga menjadi sebuah renungan untuk kita. Kalau ditanya Ustaz ya, dalam kehidupan modern, bagaimana kita harus meneladani sikap Ibrahim alaihi salam ini?
0: Bagaimana kita harus meneladani
1: sikap Nabi Ibrahim alaihi salam dalam keseharian kita?
0: Oke, Masya Allah, bagus pertanyaannya. Jadi ketika dalam kehidupan ini kita ingin meneladani sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ada empat sikap utama yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat-sangat relevan dan sangat luar biasa kaitan dalam kehidupan ini. Yang pertama, Nabi Ibrahim bersifat ketaatan di atas segalanya. Jadi ketaatan di atas segalanya itu mengajarkan kita bahwa ketaatan sesungguhnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hari ini banyak orang cerdas, sukses, tapi tidak semua taat. Katanya sukses, tapi tidak taat. Nah, ini bermasalah. Kemudian, yang kedua, sikap berkorban demi kebenaran. Ini juga harus kita punya, kita harus miliki di zaman modern seperti ini. Sebab kehidupan modern ini sering mengajarkan bagaimana mendapatkan sesuatu, sementara Ibrahim mengajarkan bagaimana melepaskan sesuatu demi Allah. Kadang yang perlu kita korbankan bukan harta, tapi ego. Maka kita harus siap berkorban demi kebenaran. Kemudian yang ketiga, optimis dan tidak mudah putus asa. Nabi Ibrahim menunggu puluhan tahun untuk mendapatkan keturunan. Ini artinya dia tetap optimis, dia tetap berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Namun beliau tidak pernah berputus dari rahmat Allah, padahal beliau seorang nabi loh. Nah, di zaman sekarang banyak orang ingin sesuatu serba instan. Baru gagal sekali sudah menyerah, baru diuji sudah mengeluh. Padahal Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa harapan harus lebih besar daripada kesulitan. Yang terakhir, sifat Nabi Ibrahim dalam kehidupan ini yang perlu kita teladani yaitu menjadi teladan bagi keluarga. Ibrahim bukan hanya hamba yang saleh. Jadi Nabi Ibrahim ini bukan hanya hamba yang saleh, tetapi juga kepala rumah tangga yang berhasil membangun keluarga yang taat. Beliau berdialog dengan Ismail, mendidik dengan kasih sayang, dan menanamkan nilai-nilai keimanan. Bayangkan kalau anak sekarang ditanya, tadi malam bapak bermimpi untuk menyembelihmu, bapak potong lehermu, gimana pendapatmu? Apa dia bilang, lehernya bapak justru saya potong, subhanallah. Tapi anak yang saleh memberikan jawaban justru penguatan kepada ayahnya. Di era digital ini, tantangan keluarga itu semakin besar. Karena itu orang tua tidak cukup hanya memberikan fasilitas. Tetapi orang tua juga harus mampu memberikan contoh keteladanan. Itu yang pertama. Dia harus bisa memberikan contoh keteladanan kepada anak-anaknya. Anak-anak lebih banyak meniru apa yang kita lakukan dari apa yang kita sampaikan. Jadi kalau dia lihat orang tuanya taat, orang tuanya bolak-balik ke masjid, orang tuanya senantiasa berakhlak dan berperanggai akhlakul karimah, itu yang dicontoh anak. Tapi kalau orang tuanya dalam kehidupan lo salah, subhanallah. Begitu diberikan nasihat apa dia bilang? Bapak juga begitu, na'udzubillah min dzalik. Maka, sekali lagi, jika saya ringkas, keteladanan Nabi Ibrahim dalam kehidupan modern ini, yang pertama, taat kepada Allah di atas segala kepentingan. Yang kedua, rela berkorban demi kebenaran. Yang ketiga, optimis dalam menghadapi ujian. Dan yang terakhir, menjadi teladan yang baik bagi keluarga. Alhamdulillah.
1: Baik, Ustadz Afdal, kenapa ya sering kali kita itu sebagai manusia diuji melalui sesuatu yang paling kita cintai? Ya, seperti yang dikatakan tadi, bahwa sesuatu yang paling kita cintai itu mungkin pasangan kita, mungkin anak kita, ya, atau apapun hal-hal yang kita cintai. Kalaupun boleh diberikan sebuah pencerahan gitu ya, Ustadz ya, kenapa keimanan itu seringkali diuji melalui sesuatu yang paling kita cintai dari perspektif Pak Ustadz?
0: Masya Allah, bagus. Jadi luar biasa ya. Jadi memang ternyata kita sering diuji itu dengan sesuatu yang kita cintai. Nah, Masya Allah, ini pertanyaan sangat luar biasa. Para pemirsa tadi, dimanapun kita berada, jadi sesungguhnya Allah menguji kita dengan sesuatu yang paling kita cintai. Karena Allah ingin melihat sejauh mana cinta kita. Bukan berarti Allah ingin menyiksa kita, tidak. Tapi justru Allah ingin mengetahui dan ingin menampakkan kualitas iman yang ada di dalam hati kita. Sebab nilai cinta baru terlihat itu ketika ada pilihan. Jadi nilai cinta itu terlihat nanti ketika ada pilihan. Kalau tidak ada pilihan, semua orang bisa mengaku beriman. Tetapi ketika cinta kepada Allah berhadapan dengan cinta kepada harta, jabatan, pasangan, anak, kepentingan pribadi, disitulah kualitas iman mulai terlihat. Karena Allah pun berfirman di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2, hasiban nasu, kata Allah, hasiban nasu ayutraku ayyakulu amana wakumna yuhtarun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata mereka beriman padahal mereka tidak diuji? Lah, tidak. Jadi kalau mereka mengatakan kami beriman, maka siap-siap diuji. Ujian itu bukan untuk memberitahu, bukan memberitahu Allah tentang siapa kita. Jadi Allah sudah tahu, karena Allah mah tahu. Tetapi ujian itu untuk memberitahu kita tentang siapa diri kita sebenarnya. Kadang seseorang merasa sabar saat diuji, tapi ketika Allah betul-betul menginginkan pengorbanan, di situ terasa berat. Kadang seseorang merasa sangat ikhlas sampai Allah mengambil sesuatu yang paling dicintai. Kadang pula seseorang merasa sangat-sangat tawakal sampai Allah menutup semua pintu kecuali pintunya. Nah, di situlah seseorang mengenal dirinya sendiri. Lihatlah Nabi Ibrahim. Mengapa Allah tidak meminta beliau mengorbankan kambing sejak awal? Mengapa justru Ismail? Karena Ismail adalah sesuatu yang paling beliau cintai setelah penantian yang sangat panjang. Bayangkan, setelah puluhan tahun, beliau meminta untuk dikaruniai seorang anak, baru dikaruniakan. Jadi, sangatlah besar cintanya kepada Ismail. Jadi, pesan yang Allah ingin ajarkan kepada kita, jangan sampai ada sesuatu yang menempati posisi yang hanya layak ditempatkan Allah di dalam hati. Hati kita ini harusnya hanya untuk Allah. Ruangnya hanya untuk Allah. Dunia tak boleh masuk dalam hati. Kapan dunia masuk dalam hati, maka posisi Allah di dalam hati akan bergeser. Sahabat fillah, dimanapun kita berada, para pemirsa yang sama dimuliakan Allah, sekali lagi, satu hikmah yang sangat indah. Ketika Allah mengambil atau menguji sesuatu yang kita cintai, seringkali Allah sedang membersihkan hati kita dari ketergantungan yang berlebihan kepada makhluk. Karena manusia terkadang tanpa sadar menjadikan sesuatu sebagai pusat hidupnya. Ada yang terlalu bergantung pada harta. Ada yang terlalu bergantung pada jabatan. Ada yang terlalu bergantung pada manusia. Contoh-contoh simpelnya, ketika dilanda masalah, ketika dililit hutang, ketika ada tekanan, kadang-kadang berpikir, siapa yang bisa saya pinjam uangnya? Bank mana yang bisa carikan pinjaman? Subhanallah. Enallah, di mana Allah? Maka sekali lagi, Allah ingin menguji sejauh mana batas kualitas keimanan kita ketika kita telah mengatakan beriman. Masya Allah.
1: Baik, Ustadz Afdal, penggambaran ataupun juga perumpamaan Ismail itu kan tidak harus konotasinya anak gitu ya. Ismail adalah sesuatu yang bagi kita itu adalah sesuatu yang sangat kita cintai. Mungkin Nabi Ibrahim itu diuji melalui anaknya ya. Namun kemudian hamba-hamba Allah yang lainnya diuji dengan sesuatu yang berbeda. Ada yang dari pekerjaannya, dari keluarganya, dari hal-hal ataupun dari bendanya, benda yang paling dia sayangi gitu ya. Nah, mungkin boleh diberikan sebuah gambaran dan juga pencerahan kepada kita. Bagaimana seharusnya pelajaran yang bisa diambil orang tua dari hubungan Ibrahim dan juga Nabi Ismail ini?
0: Terkait pelajaran kepada orang tua, ya, Masya Allah. Masya Allah, bagus. Jadi kita berharap dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini, pelajaran penting yang kita peroleh bagi orang tua saat ini, yaitu jangan hanya mewariskan kehidupan kepada anak, tetapi wariskan juga keimanan. Karena banyak orang tua saat ini sibuk memikirkan masa depan anaknya. Mereka sibuk menyiapkan tabungan pendidikan. Mereka sibuk mempersiapkan bagaimana mereka, anak-anak mereka, supaya punya rumah, punya kendaraan, menyiapkan berbagai macam fasilitas. Itu semua baik-baik. Namun ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah kita sudah menyiapkan bekal akhirat mereka? Karena Nabi Ibrahim bukan hanya meninggalkan seorang anak bernama Ismail. Beliau meninggalkan generasi yang mengenal Allah. Allah mengabadikan doa Nabi Ibrahim. Ya Tuhan, ku jadikan aku dan sebagian keturunan orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Perhatikan, yang pertama diminta Ibrahim bukan kekayaan anaknya, bukan jabatan untuk anaknya, bukan popularitas untuk anaknya, tetapi sholat dan keimanan anaknya. Karena beliau memahami bahwa kesuksesan dunia tanpa iman bisa menjadi petaka dan musibah. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil sebagai orang tua saat ini dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail, anak tidak mendengar nasihat kita sebanyak mereka melihat keteladanan kita. Ketika Ismail berkata, "Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu." Mengapa Ismail bisa setaat itu? Karena selama bertahun-tahun ia melihat ayahnya lebih dahulu taat kepada Allah. Anak itu adalah peniru yang ulung, mesin fotokopi yang terbaik. Mereka mungkin lupa apa yang kita sampaikan, tapi mereka ingat apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan. Nah, kalau ayah menyuruh sholat tapi dirinya malas ke masjid, anaknya lihat. Kalau ibu menyuruh jujur tetapi sering berbohong, anaknya juga lihat. Kalau orang tua meminta anaknya sopan tetapi di rumah mudah marah, anaknya juga lihat. Maka pendidikan yang paling kuat bukan dari lisan tetapi dari keteladanan orang tuanya. Pelajaran yang ketiga, jangan hanya dekat secara fisik, tapi dekati anak kita dengan hati. Ada sesuatu menarik dalam dialog Ibrahim dan Ismail yang Allah abadikan sapaan lembut, "Ya Bunayya." Nabi Ismail disapa oleh ayahnya, "Ya Bunayya, wahai anakku tercinta." Bukan bentakan, bukan ancaman, bukan rempeksan. Kita kadang-kadang salah sedikit dengan anak, langsung kita ancam, kita marah, kita bentak, kita hardik. Na'udzubillah, jangan. Dialog dengan mereka penuh kasih sayang. Ini pelajaran penting di era digital. Karena kadang anak dan orang tua tinggal serumah, tapi hati mereka berjauhan. Satu rumah, tapi saling saling tidak tegur sapa. Masing-masing sibuk dengan handphone dan gadgetnya. Padahal anak-anak tidak hanya membutuhkan uang saku. Mereka membutuhkan pelukan, membutuhkan perhatian, membutuhkan waktu, membutuhkan telinga yang mau mendengar cerita mereka. Pelajaran yang keempat Yang terakhir yang bisa kita ambil dalam kisah pengorbanan ini yaitu doa orang tua tidak pernah kadaluarsa. Nabi Ibrahim adalah contoh orang tua yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya. Karena beliau sadar bahwa tidak semua masalah anak bisa diselesaikan dengan kekuatan manusia. Ada saatnya orang tua harus mengetuk pintu langit. Maka jangan pernah meremehkan doa setelah sholat. Pesan kami untuk seluruh orang tua dimanapun kita berada. Doakan anak-anak kita. Doakan senantiasa mereka. Agar menjadi ahli sholat. Agar senantiasa dijaga pergaulannya. Karena pergaulan saat ini kita tahu begitu luar biasa. Kita doakan agar senantiasa anak kita dijaga akhlaknya. Agar senantiasa dijaga masa depannya. Karena boleh jadi ada keberhasilan anak yang lahir dari air mata orang tua di sepertiga malam. Doa orang tua itu sangat mustajab. Maka para pemirsa RRI Pal di mana pun kita berada. Selaku orang tua, kita selaku orang tua. Jangan sampai kita meninggalkan rumah yang megah. Tapi meninggalkan anak-anak jauh dari Allah. Jangan sampai. Jangan sampai kita berhasil mewariskan harta. Tetapi gagal mewariskan iman. Karena pada akhirnya yang akan menyelamatkan anak kita. Bukan rekening yang besar. Bukan. Sekali lagi. Bukan tabungan. Bukan. Bukan gelar yang panjang. Tetapi hati yang mengenal Allah. Dan kaki yang tetap berdiri di atas jalannya. Maka jika hari ini kita meneladani Nabi Ibrahim, mulailah dari rumah kita sendiri. Jadilah orang tua yang bukan hanya membesarkan anak, tetapi juga membimbing mereka menuju surga. Orang tua yang hebat bukanlah mereka yang berhasil menjadikan anaknya kaya, tetapi yang berhasil menjadikan anaknya tetap mengenal Allah ketika orang tuanya sudah berada di liang lahat. Semoga kita semua dikaruniai anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz Afdal, terima kasih atas ilmu dan juga pencerahan yang dibagikan kepada kita. Semoga melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ini kita semakin memahami bahwa cinta kepada Allah itu berada di atas segala-galanya. Apapun Ismail yang kita miliki hari ini, insya Allah kita diberikan kekuatan untuk menjaganya sesuai dengan tuntunan Allah, ya, dan juga keikhlasan untuk mengorbankannya bila menjadi jalan menuju ridha-Nya Allah, ya, Subhanahu wa Taala. Sekali lagi terima kasih Ustadz Afdal untuk waktunya di pagi hari ini dari subuh ya. Dan sekarang sudah menuju pagi. Insya Allah apa yang kita perbincangkan baik datang untuk memberikan keberkahan kepada kita dan juga kepada seluruh pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Palu. Sekali lagi terima kasih, syukron kathiran Ustadz Afdal. Silahkan untuk bersiap-siap melanjutkan kembali aktivitasnya. Dan terima kasih kami dari RRI Palu. Ya, baik, pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga pendengar program 4 ya. Demikianlah untuk kajian subuh kita melalui Mutiara Pagi Islami di edisi hari ini. Untuk sebuah judul yang memberikan kita pelajaran dan nilai yang sangat begitu bermakna ya. Yaitu tentunya tauladan setiap kita adalah Ibrahim dan setiap Ibrahim punya Ismail ya. Insya Allah mendatangkan pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Ismail tidak hanya dalam bentuk anak ya. Ismail ini adalah sesuatu yang diperumpamakan kalau saat ini adalah sesuatu yang kita cintai. Bisa jadi Ismail itu berupa pasangan kita, Ismail itu berupa pekerjaan kita, atau Ismail itu adalah merupakan anak kita ya. Jadi Ismail tidak harus berbentuk yang kita bayangkan adalah seorang anak, tapi sesuatu yang kita cintai. Apa yang sesuatu yang kita cintai terlalu berlebihan, ya kita harus siap juga untuk menerima ujiannya. Baik pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, tentunya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi berita tentunya melalui
2: Rompet RRI Palu 97,5 FM, Suara Budaya Tanpa Sengkar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Area Tinti Auno Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana Tim Nasional Bosnia dan Herzegovina kembali tampil di ajang Piala Dunia 2026 setelah menunggu selama 12 tahun sejak penampilan perdananya pada edisi 2014 di Brazil. Negara Balkan tersebut berhasil mengamankan tiket ke putaran final yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada usai melewati babak playoff zona Eropa dengan menyingkirkan Italia melalui dua penalti yang menegangkan. Keberhasilan ini menjadi momen penting bagi Bosnia dan Herzegovina yang sebelumnya hanya sekali tampil di Piala Dunia. Pada turnamen 2014, mereka harus puas terhenti di fase grup setelah kalah dari Argentina dan Nigeria, meski berhasil mencatat kemenangan bersejarah atas Iran. Tim yang lahir setelah pecahnya Yugoslavia pada 1993 ini pernah beberapa kali mendekati panggung Piala Dunia, termasuk saat mencapai babak playoff edisi 2010, namun langkah mereka kala itu terhenti setelah dikalahkan Portugal. Kareba Kaupuna, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Parigi Motong mendesak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera menyusun regulasi khusus untuk mengatur tata kelola ekosistem durian. Langkah tersebut dinilai penting guna memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha hingga eksportir yang terlibat dalam rantai pasok komoditas unggulan tersebut. Ketua Kadin Parimo Faradiba Zainong mengatakan industri durian di Sulawesi Tengah saat ini berkembang pesat. Namun perkembangan tersebut belum diikuti dengan sistem dan aturan yang mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha. Menurutnya ekosistem durian yang saat ini sebagai masih berjalan secara alami tanpa adanya regulasi yang mengatur baik hubungan antara petani, pengelola lahan hingga gudang packing house atau rumah kemasan durian yang menjadi eksportir. Faradiba mengungkapkan ketidakadaan regulasi menyebabkan pelbagai persoalan muncul di lapangan. Salah satunya adalah kasus petani yang tidak menerima pembayaran setelah hasil panennya diambil oleh pembeli atau buyer. Sampai sebesar nafes ya, mau kareba salaya tinti auno, ya ku arno fiantin, pop pvkw panjeliri kareba salaya tinti papitu.

sahabat Sobat Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribu 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: masyarakat jangan aku dikucilin, karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat, habis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: Thank you. At the count of three.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Arif, bak pinggir, ada mobil pemadam mau lewat.
2: Soto betul kok ini? Kau tahu dari mana itu sirene mobil pemadam?
3: Iya, mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba pinggir, Arif. Laju saja, kita juga buru-buru ini, kasihan.
4: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
1: Betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
2: Iya, cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu liu liu liu liu.
1: Itu suara sirene yang kau buat sendiri.
3: Aku tebak suara sirene saja kamu dua. Kamu terdengar suara klakson kontainer di belakang. Cepat sudah, Arif.

berhasil diamankan tanpa perlawanan. Yayang menjelaskan bahwa dalam forum mediasi tersebut pihak pelaku telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban. Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, pelaku bersedia mengembalikan barang bukti gawai serta mengganti biaya pemulihan kartu telepon dan pengobatan sebesar Rp600.000. Ikatan kesepakatan damai ini mungkin dituangkan secara resmi ke dalam surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan. Korban secara lapang dada menerima kompensasi tersebut dan sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ke tingkat peradilan pidana. Penyampaian perkara di luar persidangan ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran berharga bagi pelaku agar tidak mengulangi tindakan kriminal di masa depan. Peran kepolisian sebagai mediator dinilai sangat krusial untuk memulihkan kerukunan sosial tanpa harus menyisakan dendam persoalan di tengah masyarakat. Pasca penandatanganan dokumen perdamaian tersebut, subsektor kepolisian memastikan perkara hukum ini resmi ditutup dan dinyatakan selesai secara kekeluargaan. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Mepanga dipastikan tetap berjalan dalam keadaan aman, kondusif, serta harmonis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nilai pengabdian yang senantiasa dijunjung tinggi oleh prajurit polisi militer Angkatan Darat. Ia menyebut kegiatan ini sebagai bentuk menumpuknya semangat kepedulian dan berbagi kepada sesama yang diharapkan mampu membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan Pomdam menegaskan kehadiran polisi militer Angkatan Darat tidak hanya sebagai penegak disiplin hukum dan tata tertib di lingkungan TNI Angkatan Darat semata. Ia menegaskan juga sebagai bagian dari komponen bangsa senantiasa hadir membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Mengusung semangat hari ulang tahun POMAT ke-80, Pomdam 23 Palakawira berkomitmen untuk terus meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara melalui pelaksanaan tugas yang profesional, humanis, serta bermanfaat bagi masyarakat luas. Kegiatan donor darah ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam menjaga ketersediaan stok darah di wilayah Sulawesi Tengah sekaligus menjadi sarana mempererat hubungan antar TNI dan masyarakat dalam semangat gotong royong serta kepedulian kemanusiaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

sampai suku Sarara Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA bersama IFAB mengumumkan serangkaian perubahan aturan yang akan diterapkan pada Piala Dunia 2026. Kebijakan baru tersebut bertujuan mengurangi praktik jeda taktis dan pemborosan waktu yang dinilai dapat mengganggu ritme pertandingan. Dilansir dari laman resmi FIFA, salah satu aturan yang menjadi sorotan adalah larangan memanfaatkan cedera kiper sebagai sarana untuk menggelar diskusi taktis di tepi lapangan. Dalam situasi ketika kiper mendapatkan perawatan, pemain lain tidak diperbolehkan mendekati area taktis untuk menerima instruksi dari pelatih sehingga potensi penyalahgunaan jeda pertandingan dapat diminimalkan. Selain itu, FIFA juga memberlakukan aturan pergantian pemain yang lebih ketat. Pemain ditarik keluar wajib meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik.

Kareba Kaupuna Madrasah Aliyah Negeri 1 Palu terus memperkuat pendidikan berbasis keterampilan melalui berbagai program kewirausahaan yang terintegrasi dalam Madrasah Plus Keterampilan. Salah satu program unggulan yang menjadi sarana pembelajaran langsung bagi siswa adalah kegiatan Market Day yang rutin dilaksanakan setiap semester. Wakil Kepala MAN 1 Palu Nurjana mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan berwirausaha sejak dini, sekaligus menumbuhkan kreativitas, rasa percaya diri, dan kemandirian dalam mengolah usaha. Menurutnya, melalui Market Day, siswa tidak hanya diajarkan menghasilkan sebuah produk, tetapi juga memahami seluruh proses bisnis mulai dari perancangan produksi, pengemasan produksi, hingga penjualan. Ia menjelaskan program tersebut menjadi bagian dari implementasi Madrasah Plus Keterampilan yang mulai dikembangkan MAN 1 Palu sejak diterapkan sebagai salah satu Madrasah Aliyah Keterampilan oleh Kementerian Agama pada tahun 2023. Sampai jumpa sarara, Fesya Moko Reba Saliatin Tipapitu, Yaku Arnofianti, Bapak Fekali Panggilir, Reba Saliatin Tipu Balu.

Sapi Subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribu 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: Rani, akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
1: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
0: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
1: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
0: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
1: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya, di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
0: Wah, bisa begitu ya, berarti hitungannya lebih hemat ya?
1: Jelas. Selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
0: Mantap deh kalau begitu. Berarti mulai dari sekarang kita harus hemat listrik juga ya?
1: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai. Gunakan energi dengan bijak.
0: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pisahin wafel mo. Yuk kita petik sayur wafel.
1: Wah, ternyata asik ya mah berkebun. Bisa belajar menanam petik cabe dan tomat.
0: Iya, sekalian bisa main air. Jadi gak bosan di rumah.

Terlibatan pemuda dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat. Ketua DPD BMPAN Kabupaten Toli-Toli, Evelyn, menegaskan bahwa BMPAN hadir sebagai wadah generasi muda untuk berkontribusi secara nyata dalam pembangunan masyarakat. Menurut anggota DPRD Toli-Toli dua periode itu, anak muda harus mengambil peran sebagai motor penggerak perubahan melalui berbagai aksi dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ia juga mengatakan pembentukan kepengurusan hingga tingkat kecamatan merupakan langkah strategis untuk memperkuat organisasi sekaligus memperluas ruang partisipasi pemuda dalam berbagai aktivitas sosial dan politik. Selain memperkuat jaringan organisasi, kehadiran BMPAN di setiap kecamatan juga diharapkan mampu menjadi ujung tombak perjuangan Partai Amanat Nasional di tingkat akar rumput. Dalam BMPAN berkomitmen untuk tidak hanya berfokus pada penguatan organisasi tetapi juga menjalankan berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Dengan semangat kebersamaan dan militansi kader muda, BMPAN Toli-Toli optimis dapat berkontribusi dalam memperkuat basis dukungan PAN di Kabupaten Toli-Toli, sekaligus menghadirkan gerakan kepemudaan yang aktif, progresif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pangan nasional melalui kegiatan panen hasil budidaya tanaman terong yang dilaksanakan pada hari Rabu 3 Juni 2026 di halaman kantor Bapas Kelas 1 Palu yang dipimpin langsung oleh Kepala Bapas Kelas 1 Palu M. Nur Amin bersama jajaran pegawai. Panen terong ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan Bapas Palu yang terus dikembangkan secara berkelanjutan sebagai upaya mendukung program prioritas pemerintah di bidang ketahanan pangan. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap program ketahanan pangan yang menjadi bagian

terong atau kurang lebih 6 kg terong berukuran sedang. Hasil panen tersebut kemudian didistribusikan kepada pegawai Bapes Palu, klien pemasyarakatan, serta masyarakat di sekitar kantor sebagai bentuk kepedulian dan manfaat langsung dari program yang dijalankan. Upaya ini diharapkan dapat terus meningkatkan produktivitas lahan yang tersedia, sekaligus memperkuat

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salah satu budaya Melayu yang ada di Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah tari Rentak Bulian. Rentak Bulian merupakan ritual pengobatan, di mana diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak yang dimaksud merentakkan atau melangkah, dan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa daerah Indragiri Hulu. Tarian Rentak Bulian ini sangat kental dengan suasana dan unsur magis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama oleh penari. Penari terdiri dari 8 orang, 7 perawan dara yang cantik dan molek tidak sedang kotor, serta 1 orang pemuda gagah perkasa yang bertugas sebagai dukun. Dalam jalannya tarian, tubuh para penari biasanya akan dalam keadaan siap menari dengan catatan sehat dan juga akan menjadi media penolak bala oleh para makhluk gaib. Penari pria akan memecahkan mayang pinang sebagai media pengobatan dengan merentak mengelilingi penari perempuan.
2: Ayo, mau kemana?
3: Kok tiba-tiba?
2: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
3: Kok bapak ada di sini sih?
2: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
3: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
2: Aduh. Sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
4: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.